0: hal yang perlu kita jaga. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh kita, antara lain, makan makanan bergizi yang seimbang, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih setidaknya 8 gelas per hari, rutin olahraga, dan pilih multivitamin tambahan yang aman dan baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, baik dikonsumsi di setiap hari sebagai suplemen makanan tambahan untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh Anda. Yuk, kita mulai pola hidup sehat kita dengan alami dan aman dikonsumsi.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
1: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
0: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
1: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
0: pecah.
1: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
0: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
1: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
0: 7 botol.
1: 7 botol.
0: Berarti total 8 botol.
1: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
0: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
1: Iya, orang udah sampai
0: ke
1: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
0: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
1: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
0: Berkurang ya.
1: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
0: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
1: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Waalaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet.

0: langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng? Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
1: Iya jeng.
0: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
2: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas, sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo, pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

para mon goyang dangdut dia dilanjut lagi ya, dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh baik.

0: dan wanita yang kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Pagi Balane Setara Paramon.
0: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Dang.
1: Dangdut saporete.
0: Nah, iya. Iya sih,
1: sibuk. Monitor ya.
0: Nggih.
1: Soalnya lagi bolak-balik RR.
0: Iya, wes. Nggih. Mama Alisa lagun. Alhamdulillah sehat, teman Mama Alisa.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Salam yang Maria.
0: Monggo.
1: Salam perdanane buat Maria parang keluarga. Semoga penjualan produknya laris.
0: Amin.
1: Rezeki yang parah.
0: Amin ya Allah. Amin. Buat siapa?
1: Mau sing wis mlebu Mama Lani ya. Harus Mbak Eka Tonjo.
0: Iya, wong ireng.
1: Wong ireng karo Mbak Nia pagi.
0: Iya, Mbak Febi Belpas. Om Ali, Mbak Heni Ayam.
1: Mbak Kiki Ayam.
0: Iya.
1: Terus
0: Kang Saya Lobo. Lobo. Iya, Mamah Nunung Kalinyamat.
1: Mamah Nunung Kalinyamat.
0: Nggih.
1: Terus
0: Dede Mut. Dede Mut. Dede. Iya, masa Dede Mut sih? Waduh, ndok keceplok. Seneng ndok ceplok ya. Wala enak pancen ndok ceplok ya. Mbak Leha Beduk, pagi Mbak Leha Beduk.
1: Mbak ini karo Om Ani.
0: Mbak Sada. Mbak
1: Sada karo Om Awang.
0: Prainan ya Mbak Alisa, Prainan.
1: Prei. Aku lagi jarang mangkat, Maria.
0: Nggih.
1: Lagi sering isi soalnya
0: yeah. Oke.
1: Kontroler.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya, Mama Gendis, Mama.
1: Ya, Mama Gendis parang Bambange.
0: Mama Elsa.
1: Ya, Mama Elsa. Terus
0: Bu Rauni. Iya, Bu Rauni.
1: Bu Rauni orang pasti. Bu Rauni wingi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Bu. Sayang terbaik wis Bu, maaf
0: ya. Iya, terus ada siapa lagi?
1: Mas Nuri karo Mama Wiwin.
0: Iya.
1: Lalu ya Om bareng keluarga.
0: Iya, Kang Ruri Jati Bogor.
1: Ya, Om Ruri Jati Bogor. Parto, Pak keluarga Mama Lidia, Mama Mosan, Pak Kapu Putri, Ami PNJ.

0: Iya.
1: Ora anjok sih tak pitesing kene suarane angel sih.
0: Iya.
1: Iya. Lah kuwe barengi Mbak Nia. Cari Mbak Nia langsung diangkat. Iya langsung diangkat sing metu suarane Kang Parjo. Iya.

0: Lisa.
1: Mamat aku suka super subuh ke
0: Wimpuria. Walah, la la la la la la la.
1: Ya.
0: Jok ceplok ya, dedek gemoy ya.
1: Lanjut maning kok.
0: Siapa maning?
1: Siapa ya sing?
0: Sing apa? Sing? Iya, ke lagunya apa ya Mama Lisa ya? Iya, lagunya apa?
1: Lagunya Tabah.
0: Tabah?
1: Iya.
0: Dayu Age?
1: Iya.
0: Oke.
1: Spesialnya
0: buat siapa? Amin. Yuk sama-sama Mama Lisa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinding. Jos. Terima kasih Mama Lisa sama Kang Agusnya ya di Slawi Wetan ya. Yo si Cimani yuk di sapa di 614577. Halo. Pagi Balani Stara Paramon.
2: Pagi Maria.
0: Selamat pagi.
2: Stara Paramon.
0: Saporete, dikit lagi protol, alah, puas-puasin gak ngaku ya, puas-puasin ya. Alhamdulillah sehat Mama Gendis.
2: Alhamdulillah, lagunya Titik Nur Mbak.
0: Titik Nur yang apa ya?
2: Penyesalan.
0: Ya Titik Nur. Oke. Monggo.
2: Yang masuk pertama siapa tadi?
0: Yang masuk pertama tadi ada Ma Mbak Eka, Mbak Eka Tonjong.
2: Oh iya Mbak Eka Tonjong.
0: Mbak Eka Tonjong. Terus keduanya ada Mama Lani.
2: Mama Lani Kang Parjo.
0: Lani.
2: Tadi Mama Alisa bareng ya. Om Agus. Dedek Emut. Dedek Emut belum masuk ya?
0: Dedek Emut belum. Ini Pak Dene stangi kayaknya ki Pak Dene ge.
2: Iya. Siapa?
0: Pak Dio, Pak De, Pak Iso, Pak De. Iya anu ke Bude yo. Iya oh, yang Bude Emut atau Pak De Pak Is ya.
2: Dulu waktu
0: ditahan
2: aja Imut-Imut ya.
0: Kang Mukhtar.
1: Cuma lewat doang. Nanti kan
0: samplong ban baik. Iya, apa dipasangi
1: ban, ya.
0: Apa dipasangi paku baik. Wah, ben bane gembos ya. Iya.
1: Iya,
0: nok mas, saya ajak kalian tina minggu tanggal 4 berikut ya.
1: Iya. Abis ke Mas, nanti Mbak Siro.
0: Iya, Mbak Siro Juni ya.
1: Iya. Goyang lagi nih Mbak Siro.
0: Goyang, iya Ipurwanto.
1: Ipurwanto monitor. Ipurwanto. Aremania.
0: Yo.
1: Mama Cinda. Siapa lagi lah yang dulu lupa.
0: Iya Mama Vina.
1: Oh iya Mama Vina.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Dea.
0: Mbak Asifa. Mbak Asifa.
1: Asifa bareng Dede Hati. Bu Ida. Iya Mertero aja bareng Silap Kita.
0: Iya.
1: Mama Ariwa Mandawa.
0: Iya Mbak Asifa.
1: Mama Pak Tiung.
0: Jare Watiem ngos-ngosan sih kayak gars. Ayo gue. Ya sensor lah.
1: Aku biasa tiap hari sama jadi tanker ya Maria.
0: Mama Anjeli, pagi Mama Anjeli.
1: Oh iya Mama Anjeli.
0: Ya.
1: Semuanya lawatan semuanya.
0: Ya Mbak Febi Bel. Mbak Febi Bel Pas. Ibu Rauni Bapak Asikin, Bu Rauni. Ibu Rauni.
1: Bareng Bapak Asikin.
0: Kang Sayolobo.
1: Bapak Pramudiono, Kang Sayolobo.
0: Iya. Ya Mama Nesa.
1: Mama Nesa bareng Banes.
0: Bu Hodijah salam 2 kapsul.
1: Bu Hodijah salam 2 kapsul. Buat
0: siapa lagi?
1: Ya.
0: Abah
1: Anul, bareng Mama Nisa.
0: Yo.
1: Bareng Om Ali.
0: Buat siapa lagi?
1: Mama Gilang, Mama Hinda, atau Rohi, Mama Eni, Om Hendro, Pak Ibeli, Pak Mandor, Bu Mandor.
0: Iya, terus
1: bareng keluarga.
0: Iya, Mama Eci, pagi Mama Eci.
1: Mama Eci di Kademangaran ya.
0: KDM ya.
1: Iya, terus ada Mama Eci sama
0: Om
1: lagi,
0: Ali, lupa. Mbak Heni.
1: Iya, Mbak Heni. Terus buat Pak Hadi, Pak Gonga, Mama Yayang, Mama Mbak Arni.
0: Iya. Om Kasnuri no gendis, Om Kasnuri.
1: Mbak Yunita, Mama Uti, Om Kasnuri, bareng Mama Uti, bareng
0: Mama Uti. Mama Wiwin, aduh.
1: Om Kasnuri bareng Mama Wiwin.
0: Mbak Nia, Mbak Nia, Mama Neng.
1: Mbak Nia, bareng Om Ira.
0: Iya, Mbak Nia.
1: Lewat rumahnya Mbak Nia.
0: Oh. Sepi ya, ya Mbak Nia.
1: Ada itu ada macannya kayaknya.
0: Macannya ada orang Mbak Nia.
1: Iya biasa kalau ke situ nyari kembang tahu Mbak Nia.
0: Oh kembang tahu.
1: Iya kembang banget kembang tahu Mbak Nia.
0: Iya Mbak Sada pagi Mbak Sada.
1: Oh iya Mbak Sada Om Awang
0: Mama Rengganis.
1: Dirampok semuanya Mama iya. Mama Rengginang apa Mama Rengganis?
0: Mama Rengginang ya kena wis lah.
1: Iya Mama
0: Rengganis. Mama Wajrahmu.
1: Mama Wajrahmu.
0: Mama Wajrahmu. Iya. Mama Wajrahmu. Simpan di tombreng-tombreng kota tanggal publik ora caklalen. Iya dong.
1: Awerannya Mama Wajrah.
0: Iya. Om Omat.
1: Om Omat.
0: Jengkol jengkol jengkol.
1: Iya Om. Jengkel. Om, hari ini aku libur.
0: Hari ini mau engsreng ya. Iya.
1: Mau naik.
0: Oh, mau naik-naik ke puncak. Wah, ya wis.
1: Untuk Mbak Ria hari ini, Mbak Ria lah nyari duit mulu enggak
0: ada. Iya, betul. Sip ya, met liburan, met jalan, ya met halen-halen ya. Met halen-halen ya Mama Gendis.
1: Iya, menghadapi ban terus tiap hari.
0: Aku enggak dino ketemu nih ban, maling-maling ban, maling-maling ban.
1: Bude, Bude ikut Bude naik, Bude.
0: Bude hari ini mau ke Cijaben. Mau ke Cijaben nanti sama Dedi Gemoy juga nanti ikut ya Dedi Gemoy, Dedi Gemoy.
1: Mbak Nia kok bilangnya Mbak Uwer.
0: Bisa Mbak Uwer
1: sih. Uwer, Uwer, Om Aceh,
0: Adi Boso,
1: siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Om Aping, Mbak Warno, Mbak Indo, Mbak Lulu. Siapa lagi?
0: Ini mau naik ke Guci nih, Mah. Mama Gris mau naik ke Guci.
1: Lah, suara radionya hilang.
0: Waduh, kok hilang?
1: Jauh banget suara Mbak Ria.
0: Waduh, Mama Gris mau ke Guci.
1: Oh iya, insya Allah Mbak Ria.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Mama di air hangat Mbak Ria.
0: Oh, enak tenang.
1: Kalau hari Minggu, aku kalau rame-rame gak suka Mbak Ria.
0: Iya, nah, kalau hari Minggu
1: airnya gitu keruh gitu ya.
0: Kalau hari Minggu kan memang ramai. Ini juga tanggal merah, mungkin ramai atau enggak ya?
1: Oh, ini tanggal merah.
0: Tanggal ya? Merah. Libur.
1: Jadi enggak tahu kalender merah, hijau, kuning. Oh, ini tanggal merah.
0: Tanggal merah. Iya.
1: Ya udah buat semuanya ya, Mbak Ria.
0: Kang Mukson, Mbak Rohyati.
1: Oh iya, Kang Mukson, Mbak Rohyati.
0: Kang Mukson, Mbak Rohyati.
1: Buat semuanya yang kemarin udah ketemu ya. Di Pulau Kodok. Buat Paketu, Buketun.
0: Selamat
1: pagi, udah bangun,
0: Buketun. Ya wis lah, masa durung ya. Durung tangi, kalau keparani kok ya.
1: Iya, keparani punya, ya, Mbak Ria. Tindanya. Betul. Enak banget,
0: enak bingit pokoknya. Iya. Oke, Kang Mukhtar aku pan naring warung pring Jati Negara paneng Yume Saroh melu Mbak Ria nyong paling jajaban.
1: Oh,
0: ayo Kang.
1: Kang Mukhtar mau ke Mbak Masaroh.
0: Iya.
1: Ikut dong, ikut.
0: Iya, ikut kayak kan.
1: Tahun enggak ke Mbak Masaroh.
0: Iya lawas, lawas, lawas orang ketemu iya. Mbak Masaroh ya.
1: Iya, Mbak Ria juga kenal ya.
0: Kenal loh, Pak. Pernah ke sana aku.
1: Iya. Kesana aku ngambilin daun melinjo.
0: Tapi aku kelalen dong, mau nemenin kelalen. Pernah ke situ waktu itu diajak ini sama almarhumah Bunda Yani.
1: Oh, sama, itu. Ya,
0: sama Bunda NJ. Waktu sama supirnya siapa ya?
1: Aku kesananya
0: waktu enggak itu waktu itu supirnya Bunda itu siapa waktu itu ya? Kang
1: Mas Teguh.
0: Iya gue Kang Teguh. Iya
1: siapa?
0: Gimana
1: kabarnya ya?
0: Iya ya. Lemu, lemu, tak ada kabarnya. Saya on drive ya. Ya. Iya.
1: Masa lalu.
0: Masa lalu.
1: Ya, ya, Maria.
0: Yo.
1: Sebelahnya Pak Ramon.
0: Ji.
1: Sebenarnya buat Maria bareng dari Gemoy.
0: Sehat selalu. Alhamdulillah. Yo, Mama Gendis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Cio. Terima kasih ya Mama Gendis yang ada di Mejasem Timur ya. Iya. Lagi enggak diposok, lagi libur ya, luruh duit bae. Refreshing lah, halan-halan ya kok ya. Prei ya, orang kayak nyong-nyong lah kaprene ya. Iya. Tanggalane ireng kabeh ya. Ya wis lah ya. Selamat pagi ya buat Balai Nestara yang ada di wilayah Kepunduhan dan sekitarnya ya. Yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitamak, silakan bisa ke Apotek Almira. Terus bisa juga ke Apotek Amanah Sehat ya, yang ada di SPBU Kepunduhan. Terus buat yang ada di area Tanjung Harja dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotek R Tanjung. Terus bisa juga ke Apotek Bunda ya. Terus buat yang ada di Jati Bogor dan sekitarnya ya, bisa ke Apotek Ben Sehat Jati Bogor. Terus buat yang ada di area Sidiharja dan sekitarnya ya, itu bisa ke Apotek Cespleng. Terus buat yang ada di wilayah Kertasari dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotek Nulung Farma 1, Apotek Nulung Farma 2, terus bisa juga ke Apotek Ben Sehat Kertasari ya. Terus bisa juga ke Oma Herbal Bergas ya, yang ada di Kertasari. Terus untuk yang ada di Harjasari dan sekitarnya, itu bisa ke Apotek Ben Sehat Harjasari. Pimen Bude. Iya, katon Bude sing kene diteropong ya. Iya. Jadi mamane aku pisane Mbak Ria ngerti Faiz tembe tangi. Terus Miki Faiz ngledeki bae dede imu, dede imu, dede imu. Dede imut loh. Anu, Mama Hasna, pagi Mama Hasna. Iya, katon sing kene mah. Iya, katon sing kene yen iya Pak Deva is tembe tangi ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti, alamat Dondong Sukihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Masih dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Yuk. Yang mau gabung di 352-888 disapa ya. Halo pagi, balane Setara Paramon.
2: Halo
1: pagi.
2: Dangdut Saporete.
1: Saporete.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi,
1: Umkas Mublok.
2: Iya.
1: Semangat selalu. Semangat selalu dong. Mbak Nia kalah.
2: Kalah ya.
1: Mbak Nia kalah, wis. Kalah. Kalah wis, mene mencet nyong bae Mbak Nia. Wah, ini enak nemen ya siaran kalau dipeceti. Neng kene iki. Ada karo wong ireng.
2: Wong ireng.
1: Ya mesti berwi wong ireng ya. Heeh. Aduh. Alah, wis apa lagune?
2: Sisa cinta, Mbak.
1: Sisa cinta. Walah dalah. Yang kon diset ya. Hop diset hop. Ya, sisa cinta ya. Oke.
2: Masuk ya Mama Alisa.
1: Cari
2: Mama Neng.
1: Cari Bude foto len wong irenge ya kowe.
2: Bude mod Om Aceh.
1: Oh, Kang Doli.
2: Kang Doli. Terus Ayu Poso.
1: Ayu Poso. Terus buat siapa lagi? Iya, Mini Jihan. Mama Elsa, Om.
2: Mama Elsa.
1: Iya, uwer aku, Om. Uwer.
2: Uwer.
1: Iya.
2: Terus dari Wira. Ayang Yongki, Tuhan Arofi.
1: Iya.
2: Mau anak Mama Lani.
1: Budi emut aing. Kaku. Aing iya. Aduh. Aing. Sapa maning? Aduh. Mama dia pagi Mama dia
2: Gus Boiler.
1: Jare budemu cepet Om Udun Om nyong manjat Om. Iya aku mlebu Om.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jo. Terima kasih. Umkas nyublek. Halo pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo. Dede Saporete.
0: Saporete nemen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nurut nemen ya Allah.
0: Iya, umkas nyublek. Apa mania?
2: Gunanya
0: gedak-gedak. Gunanya gedak-gedak. Mania. Cari mania. Mbak Budimu gunanya gedak-gedak tok.
1: Tapi kan nurut mania.
0: Iya, tergantung sih gede-gede-gedak ya. Kadang-kadang sih nurut, kadang-kadang sih ora. Ya gue. Dumbannya tau lah ya mania. Dumbannya tanya orang apa nurut lah tuh di gede-gede bude ya gue.
1: Iya lah, mania. Mama Lani kita depan.
0: Berdepan. Mbak Feby Budi, pagi Budi.
1: Iya, Mbak Feby pagi juga.
0: Iya, Mama wajrahmu Budi.
1: Iya, Mama wajrahmu. Simpan iya. Di tompreng-tompreng ya.
0: Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul.
0: Iya, ur.
1: Lah.
0: Pesek. Kang Doli pagi, Kang Doli.
1: Iya, Kang Doli pagi.
0: Kok siaran kalau dipejeti ya? Aduh, nikmat ya, mana yang kau dustakan ya? Oh, enaknya pur. Oh, no. Orang
1: kayak turu loh.
0: Orang kayak sih lagi online.
1: Terus kok.
0: Oh, ya ora lo.
1: Sakale mungkin aku setia.
0: Ah, bubar.
1: Kok. Lu ada cedera sih.
0: Bubar. Pesek maksa ya senengnya ya, Po.
1: Iyalah. Kan
0: ilmu gede
1: kok.
0: Ilmu gede-gedegan ya. Aduh, aduh, gede-gede-gede-gede-gede-gede. Aduh, aduh, aduh. Ada. Aduh, kayak anak teman kayak ada.
1: Ada geleman ya. Cocok kita mono tak?
0: Oh, jasa kura.
1: Emang ngopo-ngopo.
0: Iya, lah gue buka jasa kak. Omong aja kak, jasa kak. Mama Nadia.
1: Iya,
0: terus dia diseruduk. Mama Nadia, Bude.
1: Iya, Mama Nadia.
0: Bude, cemut, mut, ya. Trio pesek, nongol trio pesek. Iya.
1: Mama Ikma. Bu Ida.
0: Iya. Kang Parto,
1: cari
0: Kang Parto gentian, gede-gedek. Kayak nyong.
1: Iya, bisa.
0: Iya, kayak wis bagi lagu. Iya, harus gede-gedek ya.
1: Iya. Kapten ngarangnya.
0: Ya, iya Kang Halimi, pagi Kang Halimi.
1: Iya Kang Halimi.
0: Ya.
1: Bu Rini, karo papa.
0: Bu Rini, pagi Bu Rini.
1: Masak
0: Bu
1: apa, Bu?
0: Rini, masak apa Bu Rini? Iya. Iya.
1: Rini ayam sakra.
0: Kang Ruri jadi Bogor.
1: Kang Ruri jadi Bogor.
0: Mama Lani pagi Bude, ini Dede Gani. Ini Dede Gani habis mandi Bude.
1: Oh, udah sembuh Dede
0: Gani. Udah sembuh. Iya Mbak Leha Beduk, pagi Mbak Leha Beduk.
1: Iya Mbak Leha Beduk.
0: Bu Rini masak sayur sop.
1: Mantap ayam.
0: Uwe, Kang Jenal Jai.
1: Aduh.
0: Iya, heeh.
1: Umi
0: Necihan.
1: Lagi masak. Enggak entak, balik lihat mana ya?
0: Nyong.
1: Yang berumi yo.
0: Masaknya enggak nge stiker ora.
1: Bisa kelingan bui.
0: Iya bisa kelingan. Kelingan yang momen lah. Iya
1: stiker. Bayangkan aku kayak mesti gak.
0: Iya bayangkan Bude.
1: Si masak tuh apa kan dibayangkan.
0: Si masak Umi bayangkan ini Bude ya. Iya.
1: Gak
0: oh berarti Bude. Pemain Bude orang jemput Umi.
1: Orang kan kok aku lewat kidul. Isi bensin karo ngisi angin. Anginnya
0: neng
1: dia tak?
0: Enggak. Pati kenyong aring bud aring Umi.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kalau pengantuk kalau sing rehel.
0: Oke. Bu Sri Mem Cakra.
1: Iya Bu Sri Mem Cakra.
0: Mbak Feby aku masak sayur asem Bude.
1: Ih mantap. Mateng Mbak Feby.
0: Ya wenis mateng.
1: Hebat nemu ya.
0: Hebat wes pokoknya. Aduh.
1: Kalau Mama Hilman ya.
0: Mama Hilman ya.
1: Umkas. Makasih Umkas.
0: Iya,
1: ya,
0: Mama wajrahmu Bude.
1: Mama wajrahmu.
0: Mama, alhamdulillah. Mama.
1: Ami lah kau ini tak.
0: Iya, Ami, iya kis, suka kau bani kau Ami ke?
1: Oh, Ami ya, Ami lah.
0: Ya jadi isi anginnya ngene bani, kau tak demo ni bani kau yang Mama wajrah sih.
1: Aduh, nungguin kita anginnya ngono. Terus Kiki MP ya, karena ya. Krisna, Dede Mesane juga sing libur ya.
0: Yo.
1: Lagunya urung.
0: Apa lagunya Pak Ibu Dek?
1: Lagunya enaknya apa ya?
0: Apa?
1: Anggur beracun lho.
0: Anggur beracun? Walah, mulah ya. Beracun. Mulah, nyong orang seneng, ya. Orang seneng sih beracun Bu Dek.
1: Ya aku ya mulai
0: asli. Iya, so. Mama lagi apa, Ma? Mama lagi apa? Mama, mama lagi apa?
1: Lagi
0: nyokon nanti. Lagi nyokon nanti, lagi apa?
1: Serunemen.
0: Oh, serunemen. Ma, lawas ya, Ma. Ma, kangen. Ah, kangen, Ma. Mama dia budek mut.
1: Iya, mama dia garuk.
0: Iya,
1: bagus ya.
0: Jare budek mut. Ya. Ini maru kamu, weka weka weka weka weka.
1: Hah?
0: Ini maru kamu, weka weka weka weka. Ini tuh kena foto.
1: Terus ayang atuh nih,
0: ya. Iya, ayang atuh nurung ya.
1: Durung tangi ya.
0: Durung tangi kaya nek. Oh, masa ya durung tangi sih?
1: Lah kan.
0: Oh, ya ora lah, ya ini
1: masih usah. Kita tetap turun maning.
0: Ya ora lah, ya ini durung tangi.
1: Ini dia sebel.
0: Kata paraning kok, tak guyur kok.
1: Ya.
0: Anggur beracun ya.
1: Beracun.
0: Akin kok mania stop. Yes. Ya. Wis ta, Mas. Enak men budek, Sung.
1: Lihat katone wong ireng
0: e. Eh, wong ireng e.
1: Wong ireng e mania.
0: Mania katone jare jare kudu dicepret. Iya, dicepet ya, terus kirimnya ke mania. Mama Reganis, budek.
1: Iya, Mama Reganis. Jadi
0: budek mut-mut permen, mut-mut permen ya. Buroni Bapak Sikin.
1: Iya, Buroni Bapak Sikin.
0: Iya, heeh.
1: Duduk permen tong sing dimut to.
0: Apa?
1: Ya Analiana.
0: Ya apa?
1: Pilus.
0: Oh, memang pilus didemut.
1: Ya repa pedang untune lawa kan.
0: Oh, cecak lajum ta iya, tapi dinyo ya. Mbak Febi pimen Mbak Febi. Wis mateng kaya sayur aseme. Wala. Wala wala wala enak
1: apa. Enggak
0: kok sayang Mama. Iya, Mama Ikmah.
1: Iya, Mama Ikmah.
0: Bareng tiga darah manis e budek mut.
1: Darah cantik telepon.
0: Iya, saya ora lah. Pan jare pan darah manis. Iya, Mama Eci, pagi Mama Eci.
1: Mama Eci KDM.
0: Mama Eci KDM ya.
1: Mama Zira ora
0: kata. Mama Zira, Zira, Zira, Zira, Zira. Yes. Yes, yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes,
1: yeah,
0: yes,
1: yeah,
0: yeah, yeah.
1: Ay, ay,
0: kita. Asli nyong bengi. Gulunya cengang laran nem lo budek. Gulunya bisa ngonong-ngonong bae kan.
1: Jangan dulu bikin dengan beta.
0: Lo gue bisa. Aduh, siapa maning ke? Ala Kang, Kang, siapa Kang? Wir.
1: Kang
0: Wir, Kang Wir.
1: Kang Wir.
0: Kang Wir ya.
1: Wir
0: Kang Wir nang kae nang Krandon.
1: Oh iya, Kang Wir Krandon ya.
0: Iya.
1: Terus Albar.
0: Iya, Albar.
1: Api.
0: Api.
1: Perangkatan ya, Ta?
0: Iya, Oh iya, Katon.
1: Sama
0: iya, sehat ya.
1: Iya, oh iya.

0: cobalan bisa play pukor.
1: Ya tangan bisa.
0: Ya ya kentenan ya bumbung dipaksa. Ya bumbung dipaksa kentenan pukor. Ini kan bumbung dipaksa tuh. Bisa nyok ya saya lo bu. Bisa nyok dipaksa.
1: Namun referensi nak oma kau sih tak? Oma cerita lucu nanti tak?
0: Cepule oma malu nyok. Ayo kadang-kadang aku general. Kadang-kadang nama tahu bude gulune ya ya Allah. Iya puri
1: ini ayam garu Kang Ali.
0: Iya bisa kan?
1: Kang Muksan.
0: Ya Kang Muksan barat. Sampai Nadin melu. Aduh ya. Daging gua gak maling ya. Ya, nanti kita bikin lagi ya. Kita bikin ya, kita seru-seruan nanti ya.
1: Ya.
0: Siapa sih?
1: Rena.
0: Oh, Rena.
1: Melu online.
0: Oh, melu online Dede. Nang ning. Ih, tak cup. Ih, gemes. Ora melu aja.
1: Aja melu, aja nyusul, aja.
0: Wis pokoknya.
1: Aja.
0: Khusus nggak uwer aja. Khusus nggak uwer aja. Aja.
1: Tahu dari hitam.
0: Jangan uwe. Ya.
1: Supaya nggak sing lagi kerja ya.
0: Yo.
1: Ya.
0: Yo. Ya. Ini
1: tolong matiin ya tak.
0: Yo.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting. Jajas. Terima kasih Budek Mut ya. Di Renanya ikutan online ya. I gemes pengen nyubit ya. Iya nanti yang tak cubit nanti pipinya budenya ya. Ya diwakili ya Dede ya. Nanti yang dicubit pipinya budenya ya. Oh iya lupa. Lali, aduh. Lali bin Klalen. Mama Nadia lucu nang Mbak WKWK aku baik. Aku be apa men sih aku baik ya Mbak Ria, pimen maksudnya. Oh, berarti Mama Nadia lagi ngomong lucu nang Mbak sing. Aduh. Iya kaku nyong be kaku Mama Nadia iyo melu. Iya. Melu yu. Iya alen-alen ini jajaban ngangkong. Kok gak ada TikTok mana sih? Aku ya. Nah ini orang kaku nyong bengkak. Orang gadi-gadi ya. Ya wis. Ala dela. Iya. Iya Mama Nadia dan lucu ya dong. Nggak ke Mama Nadine lucu Mama Nadia. Ya wes ya digleser maning ya. Ya sisa-sisa cinta ya. Ya sampai di 10 pagi masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Kim, Kak Kim. Hei.
1: Siapa sih kau? Sok kenal teman undang-undang. Aduh, grup aku jelas mana. Mending nunduk baik lah.
0: Sombongnya diundang orang madep.
1: Ya Allah, sugeng.
0: Orang weru apa-apa orang weru gue.
1: Ngumpurannya gitu, bro. Mripatku gue, nek dilung corok semono orang jelas. Ngeblur geneng. Makanya tak kira siapa undang-undang. Bukan sih mau ngarep nagi utang.
0: Mulane kesehatan mripat dijaga. Aja darah baik sih dijaga.
1: Ya, bingung bro, tambahnya apa?
0: Aja bingung-bingung. Saya kan obat herbal Vitamat bro. Kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Apa gue nganggo penderita mata minus, glaukoma, katarak, lan liyane. Wis, tuku Vitamat bae daripada tuku ni darah.
1: Yang orang ini hobi bro. Ya wis, ngesuk tak tuku Vitamat.
2: Vitamat, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng prim coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primkoperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan...

0: Yoda, Paramon goyang dangdut.
1: Ya Arya, Cinaka masih terus menggoyang Balanestara Paramon ya. Yang Balanestara Paramon ya. Ya di pagoda Paramon goyang dangdut ya. Dan buat Balanestara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, terus mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, mata pedih, mata pegel ya, terus penglihatan kabur, rabun mata pegel ya, terus penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Iya, vitamanya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Terus Vimatanya ditetes ya. Iya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara Paramon. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
2: Pagi.
1: Selamat Balanestara pagi.
2: FM.
1: Dang, dute saporete teman-teman, ya, ya ol, pak.
2: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa. Lagunya gak apa-apa?
2: Iya gak apa-apa wis.
1: Gak apa-apa wis. Pasrah ah. Gak
2: apa-apa.
1: Gak apa-apa wis.
2: Iya.
1: Gak apa-apa ya. Oke.
2: Salamnya buat apa ya?
1: Anissa Bahar ya.
2: Ya. Bersama Mawine, Bude Imut, terus buat Kang Aki,
1: terus
2: Mama Lani, Kang Parjo,
1: Ungkas Nuri semangat, AA Furkon,
2: iya Ungkas Nuri,
1: eh jari Bude, AA, nggak apa-apa terus sih AA.
2: Iya sih nggak apa-apa, dia maunya nggak apa-apa.
1: Iya ikut yuk AA, jejak ya AA.
2: Eh?
1: Jejak nang budek mut yua ikut yua.
2: Maring endi?
1: Iyo melu.
2: Ya wis lanjut ya.
1: Iya.

0: Pak Cung.
1: Happy Happy Birthday bersama Pak Teh Gondrong.
0: Iya.
1: Terus buat Ibu Rauni bersama Pak Haji Kine. Habis Pak Ramadu bersama Umi Dalane. Bania, Bania
0: bisa. Bania sebalik.
1: Sebalik.
0: Iya. Bapak Uya, kayak Afur kan duduk Bapak Uya Mbak Sada. Iya, kayak Afur kan. Iya. Iya, iya kayaknya pernah online sepesan tok Bapak Uya. Iya. Salam kenal Aur A.
1: Iya, salam kenal balik juga.
0: Aa, bubure ndi sing 2000.
1: Ana pati.
0: Bubur nge.

0: Yuk, Mama Nessa pagi, Mama Nessa.
1: Mama Nessa.
0: Ah.
1: Wah, di plastik baru pasangannya.
0: Wah, di plastik.
1: Iya. Bercanda kan?
0: Ah, oh, Wartiem ah.
1: Wartiem, yang
0: Wartiem, Mama Alisa ah.
1: Mama Alisa.
0: Ah, Furkon lagi Medang ke Medang Kempong karo biskuit kue.
1: Oh, ini bener oke kok jatah ya.
0: Mama. Mama wajrahmu ah.
1: Mama wajrahmu.
0: Mbak Feby Belpas ah. Mama
1: Feby Belpas lama.
0: Mbak Rom, Mama Romi Gonyel ah.
1: Iya Mama Romi Gonyel.
0: Mama Romi Gonyel jasak racum ah.
1: Jasak racum.
0: Burini ah.
1: Burini ya. Yeah.
0: Kang Jenal jahit ah.
1: Kang Jenal kayak kembang kembang kempol kayak ya sih anak kelapa santannya.
0: Kembang kempol kembang tahu.
1: Kembang apa? Tahu.
0: Pimpin sih.
1: Kembang kempol.
0: Eh?
1: Kamu kemarin di santan new ya?
0: Oh iya.
1: Jadi kuri-kuri kayak kacang yang gelondongan.
0: Mbak katanya kembang tahu, weh.
1: Nah, kembang tahu kan kalau neka, tujuh jahe.
0: Jahe ya. Mama wajrahmu, Aa.
1: Mama iya selamat pagi, Mama wajrahmu.
0: Mbak Nia Bugores, Nia S. Oh, Nia sini Kang Doli. Oh iya, Miki Boyan paling Kang Doli ya. Iya lagi nih Kang Doli. Iya. Iya.
1: Pagi.
0: Ya, Albar pagi Albar.
1: Albar juga pagi.
0: Albar Albar. Ya, kayak Mama Reganis, Mbak Ria aku lagi bengi kas dolan ning Furkon.
1: Ngarang. Ya jenenge halu kok
0: apa putih halu. Paling paling enak kan memang menghalu, menghalu, menghayal ya. Itu paling enak ya. Iya, tapi orang enaknya dong sadar ya. Oh, ternyata cuma halu ya. Bu Roni, Bapak Asikin.
1: Bu Roni bersama Pak Asikin.
0: Mama Elsa AA.
1: Siapa Mbak?
0: Mama Elsa.
1: Oh iya Tante Elsa.
0: Mama Lani on, wingi liwat Mama. Mono on. Pan Mama mampir mbokan kondarani aku. Madam Rengginang, kok tangganimu pada penasaran yang madam.
1: Iya, Madam ya. Rengginang.
0: Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Kembang temu on, jare kembang temu. Kembang temu kayak apa?
1: Kembang temu siapa?
0: Kembang, kembang, kembang gempol. Kembang gempol.
1: Iya, kembang nah. Gempol ini dikasih nang, si. Nang warung-warung paling rong ewu apa sewu.
0: Iki lho sewu.
1: Ana mbe nang warung kan murah-murah mbe, warung cecik nang telur.
0: Oh ya kowe. Ya ora, ya ora sewu nemen den A. Ya sewu ta.
1: Kayane ya.
0: Sewu ta oli permen sikil siji ya.
1: Mesikil.
0: Oh, berarti loro sewu. Oh, apa mesik? Ya, Mbak Atun ayam ceker.
1: Mbak Atun ayam ceker.
0: Budhe. Budhe, kejere-jere. Budhe, aa wedi karo madam, mulane ora dijawab. Wah. Iya, wedi karo madam. Madam Rengginang ora ya ora wedi, aa. Aa.
1: Rengginang kuwi dipakani kembang-kembol kuwi.
0: Ya kaya jer Kang Sayu aa saiki ora ora tau katon kancelep ya kowe.
1: Apa?
0: Kang Sayo.
1: Kang Sayo ya. Selamat.
0: Abah Sahrul, pagi Abah Sahrul. Mama dia, pagi. Mama dia kembang temu enak Mbak gurih.
1: Iya,
0: kembang temu. Iya, kembang ya. Temu sing abang ijo putih li santeni. Oh iya iya iya iya budhe ngerti lah. Ya kembang temu sing abang ijo si A sing disanteni A.
1: Iya sing disanteni ke cocok ngucasak borok madamu.
0: Ada oh kayak dedar gulung jare A jare Budhe. Kembang temu kembang gempol lah.
1: Terus buat ya. Kopi ini ratu.
0: Yo Kang Halimi.
1: Kang Halimi Kang Andoko.
0: Oh kayak oh Kisrabi AA kayak Busrim M Cakra. Kisrabi Mbak Ria. Walah. Serabi iya. Ketika mutan kae Mama Zira ketu gawe serabi. Wih maknyus ya. Mama Zira. Iya.
1: Kang Mukhtar. Ini.
0: Bu Santo AAU on.
1: Oh yang tahu.
0: Iya.
1: Terus. Kae ada Bu Ida ya.
0: Kae jare Mama Ganis lagi bengi. Ya ngelak ya. Aku be ditawani susu eh. Ayo ke, ayo ke, ayo ke, ayo. Cari tawani susu nih, ayo gue.
1: Karena aku memang jualan itu, tapi sing kotak ya bukan yang itu.
0: Aduh, aduh. Oh, Mama Lani ki mau tuku kembang pacar nang pasar karo awul-awul.
1: Ini kembang pacar ya, enak.
0: Iya,
1: Terus buat

0: Jerman Melani madam jalo kira ini aku tak kenang kok gelem toko.
1: Kau
0: kering
1: toko
0: kak. Ya gue. Mama Yayang
1: Mama Yayang.
0: Iya cakep ya.
1: Berikan kepada anak-anak ya orang papa mat.
0: Ayah. Kak Bima sih bude, kak di luar sa ora sih. Apa nih sih kak di luar sa?
1: Apa?
0: Apa nih? Susu nih maksudnya. Maksudnya, ya kan Mukhtar, maksudnya susunya sih kan dari luar sa, ya
1: gue.
0: Ya kan, gue ya bener. Orang jadi budi emut, iya bener susu kalengnya sih kan dari luar sa. Anjir mono lu Albar, susu kotak apa susu?
1: Albar.
0: Susu kotak apa susu sih bunda?
1: Susu kotak.
0: Kotak. Oh Albar mana? Suduk Albar, ya Mbak Feby Belpas susunya wis expired ya, iya. Mulanya suka di luar. Wartiam, sing online bujangnya Pak Ramon, kayak laris nemen ya, bujangnya ya. Mama Ikmah madam kalah brek karo budemut. Iya, aduh. Tapi kalau memang, kayaknya kalau memang cintanya sama madam ya nggak tahu ya, itu kan. Kadang kan cinta itu datangnya apa ya? Padang pimen ya lah ngomong angel ya pimen ah.
1: Ya wis
0: enggak apa-apa. Ya. Ya wis. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeblak titik. Jawa sematu nuwun ya. Iya. Afurkon ya. Iya, ya kalah brek cuma dong aa cintane karo madam kan ya orang ngerti ya. Iya. Jare cinta itu kan enggak pandang umur ya, enggak pandang rupa, enggak pandang kalau memang cinta ya, ya kue lah kayak gue ya. Iya, hati enggak bisa dipaksa kan, betul kan? Iya. Bu Rini. Bu Rini no. Halo pagi Bandar Setara.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Saporete, saporete
0: teman-teman.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih Furkon. Iya.
2: Lagunya Tirani ya Mbak.
0: Tirani, oke. Okay. Yeah. Burini, jadi Burini susu.
2: Susu, cap nuna. Burini bareng Pramudiono ya, selamat pagi.
0: Pramudiono,
2: ya.
0: Apalagi ti, apa lagunya Tirani ya?
2: Yeah.
0: Tirani.
2: Amin.

0: kembang temu siapa Mama Dea?
1: Kembang temu enak.
0: Temu, duduk temu, temu.
1: Pangune tok lah kak kembang.
0: Dah kue kak Mukhtar, kak Mukhtar aku kue.
1: Temu.
0: Kak Mukhtar.
1: Kamu kencing, kak temen.
0: Dia gua temu.
1: Aduh, gak temen cilik apeng lu.
0: Dah kue temu ke. Makhluknya cilik nemen ya, cilik nemen.
1: Gatelnya luar biasa,
0: luar biasa.
1: Kalau yang deket ayam tuh ketenguan.
0: Ketenguan ya. Kamu ternyata jajah lagi dicokot tengu.
1: Iya nih ya no. Anune dicokot. Amin rohnya Mama Eni ya. Kiwi Kang Sabut aja sama Nok Marcel yang mau ditombreng-tombreng.
0: Iya Nok Marcel pun ditombreng-tombreng aja kelalen.
1: Jasa baju saja.
0: Mama Alisa,
1: Mama Alisa Kang Agus,
0: ya,
1: Jumati Kang Sarno, Tinerene Om Cipto,
0: Mama Anjeli, Mama Dia, Mama Anjeli, ke?
1: Tadi udah.
0: Jarak rumahnya di sebelah mananya MTS Kupu.
1: Mama Anjeli.
0: Enggak, Mama Dia.
1: Iya, yang mana Mama Anjeli?
0: Iya, Mama Anjeli. Ya.

0: situ lah.
1: Berarti harusnya paham ya, Mama Anjli kan daerah situ ya, deket ya.
0: Paham banget, Mama Anjli mah aku tanya sebelah mana dia.
1: Mama Anjli
0: pasti ketemu.
1: Sebelah mana yuk Mama Anjli, ayo.
0: Aja kayak teroris datang, pernah dimintain alamat.
1: Bener, betul ya.
0: Bener kan teroris?
1: Benul, benul sekali. Benul.
0: Mania ya, baru ya.
1: Kang
0: BM.
1: Iya Kang Sailo, kembang temu ya, kembang boreh. Iya, kembang boreh siapa?
0: Orangnya orang kenal orang kembang boreh, kenalnya kembang temu.
1: Iya.
0: Kang Doli, Kang Edi Dado, Kang Aryo.
1: Mama dia akhir tengu. Cere Budi bisa netengu sih, tengu tangin cere sing lanang toko iya.
0: Enggak juga,
1: enggak
0: kan
1: juga kok.
0: Ini perempuan biasanya diketek.
1: Wah.
0: Pernah sih dulu anakku diketek. Cutik-cutik, nggak boleh pakai apa ya, jarum pentul, pakainya duri.
1: Iya.
0: Lanjut ya. Nama Telbebe, Mama Lydia, Om Bambang, Mama Neng.
1: Iya, Kang Akib.
0: Iya, Kang Akib pagi.
1: Iya.
0: Putri Miem Cakra. Mbak Tifa Bunda Sat, Dedi Dewi Kunti.
1: Uon ke bakul susu segala bentuk. Wah.
0: Apa tuh?
1: Cari Kang Akib, Uon bakul susu segala bentuk.
0: Ayo. Oh iya. Ujangnya Pak Ramon ya.
1: Iya, Cesak Rajum.
0: Awong, aku daftar Awong.
1: Cesak Rajum, Mbalah Beduk, Mbalah Beduk Mama dia.
0: Mbalah Beduk, Untung Beduk, Putin Beduk.
1: Jadi Mbalah, aku yang udah ke situ pasti ke situ lagi keder Mama dia. Pada karo nyong ya. Dong nyong mau nubi keder mesti.
0: Maria Wirawiri bolak-balik terus.
1: Tapi keder
0: lebih aja masih ngomong keder.
1: Belok belok belok belok belok belok ya akeh iya.
0: Kalau yang nggak belok belok terus lewat jalur selatan.
1: Aku kan pasti kalau ke situ kan yang belok belok banyak tikungannya di situ Mama dia.
0: Enggak,
1: jadi aku
0: nggak tahu nggak Mbak.
1: Oh.
0: Lewat Kaliwadas itu belok udah Gemalar, Gemalar udah tanggungan.
1: Oh.
0: Nggak banyak kan kebelokan kayak kalau dari utara ya. Kalau utara emang banyak beloknya kalau dari Duku Turi.
1: Iya kan. Masih kan kesitu lewat lewat Duku Turi ya.
0: Iya, kadang juga ada yang dari Kaliwadas kayak itu sih. Pasar Om Kasnuri, terus itu Jasa Rajung kan Kaliwadas.
1: Oh, iya iya iya. Mama
0: 407.
1: Ya. Mama ya yang bentuk segi panjang ana ora. Ana Bu, iya.
0: Mama ya yang apa kabar Mama ya?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Kemarin hadir ya.
1: Kemarin hadir.
0: Hadir Mama ya ya. Kangen juga ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Mama Karisma, Mama Karisma.
1: Mama Lani sing mlebuke wong endi ya?
0: Kenalan no Mama Lani.
1: Kenalan Mbak, no. Ada kembang temu bener ana sing disanteni.
0: Oh iya. Mama Gondrong, Umi Habibah, Lupes, Papui.
1: Mama Nadia.
0: Mama Nadia. Mama Nungkali Nyamat, Mama Nung Setu,
1: Kang Ruri,
0: Kang
1: Ruri Jati Bogor.
0: Kang Ruri Jati Bogor.

0: cuma aku lagi ada tamu dari Pemalang lagi sibuk iya. Dari hari Minggu itu.
1: Ya mungkin gak hari ini, mungkin engkau.
0: Iya,
1: engkau.
0: Nanti kapan-kapan ya.
1: Iya.
0: Lagi ada tamu.
1: Iya.
0: Dari kemarin jalan terus juga pengen jalan-jalan katanya.
1: Yuk.
0: Lanjut ya.
1: Yuk.

0: Nunung udah tadi. Tadi Aung di renteng.
1: Ini beda lagi, bukan Mbak Nunung Kalinyamat. Ini Mbak Nunung mana ya rumahnya, lupa ih. Pacul apa ya?
0: Ya udah lang penul ya.
1: Iya wes.
0: Hilang bolo-bolo. Terus Nok Marcel. Nok Marcel udah ya?
1: Udah.
0: Joko Tinggir, Kiki Bapok, Kiki Putra Kisna. Kalau mau barang istrinya kamu Son Maroyati.
1: Iya.
0: Udah. Apa ya, Sandi Prubowo.
1: Mbak Heni Ayam, kayak aku bolak-balik ping 40 beker terus Mbak Ria umay mama dia. Ya, pasti baik karo nyong ya. Nyong
0: biar. Udah biasa Mbak Heni, jangan kan ke sini. Kemana aja, ke Selawi aja, ke Sasar.
1: Tapi kalau dari dari Mama Rizky kemana Mama Rizky?
0: Mama Rizky udah deket toh. Tinggal ada pintu air, belok udah masuk.
1: Oh, pintu
0: udah
1: air.
0: Udah deket banget.
1: Oh.
0: Sayangnya waktu itu aku di Jakarta Mbak.
1: Iya ya, pas
0: waktu Mama Rizky hajatan itu. Kalau deket aja tak ajak mampir.
1: Ya.
0: Tentang anting duit teh nih Kang Lidiangsor, bala Mama Ciligon, Mawinda Kaliwingi, Mama Deden, Nyai Ratu. Terus buat semuanya aja balane paramu.
1: Kayak maksudnya apa soal pimen ke bah, paling gampang ka, paling gampang ka pintu ngulun langsung ketemu Mama Deo mae. Maksudnya pintu air.
0: Emang Mbak Sarul pernah ke aku?
1: Belum
0: pernah kok.
1: Belum pernah.
0: Ya udah itu siapa ya? Mbak Atun, Kang Boim. Ya banyak sih Bang Mandor segala. Itu Isolim udah tahu, tapi Mbak Taru belum pernah.
1: Kalau
0: Papa HM sih sering.
1: Mama, ya,
0: Papa HM.
1: Mama Ikma.
0: Mania udah ya bareng Wong Irengnya
1: Mbak Wina. Wong Ireng.
0: Trio, apa ya, jadi trio tepos Mama Ikma.
1: Iya. Tapi Mama Ikma.
0: Mariana izin moni manis.
1: Mama Ikma ora gelem kayaknya tetep ya tiga darah manis mau darah tepos ya gue care.
0: Wong tepos ya nggak mau Mania. Itu malu hati sendiri. Ya.
1: Mama dia jare Mbak Saada, Mbak Sarul pernah dolan kok sama aku, oh, Mama dia. Sama Mbak Saada. Sama Mbak Saada katanya begono, begono.
0: Oh, yang dari itu ya. Bapak Uya apa?
1: Mungkin.
0: Ini dari Bapak Uya.
1: Yang habis dari Bapak Uya.
0: Ingat ya.
1: Mungkin.
0: Iya, kayaknya dari Bapak Uya terus ada mampir ke aku ya.
1: Iya, kalau dari Bapak Uya kan deket ya.
0: Iya, deket. Iya, kayaknya aku lupa-lupa ingat Mbak Saada.
1: Lupa-lupa ingat.

0: liburan ya.
1: Iya. Ini mau ngajak jalan lagi, cuman itu angus belernya lagi ngiler.
0: Walah.
1: Nunggu banget.
0: Cesek lajum pagi, cesek lajum ya.
1: Kenapa?
0: Cesek lajum lu takutik baik.
1: Iya, Sak. Mama, Sak.
0: Mama Nadia.
1: Sehat selalu ya, Sak.
0: Mama Nadia, aku ya tahu ke Mama Nadia ya, Ma.
1: Iya, tapi nggak mau masuk, udah buru-buru katanya.
0: Walah.
1: Nyamperin doang, mampir kemana ya waktu itu ya?
0: Oh iya.
1: Mau jalan ke, oh iya, ke Mbak Yos lagi kecelakaan.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Nyamperin doang.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih atas
0: sama-sama Mama Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Ya, jos matur nuwun ya. Ada Mama Dia yang ada di Kupu ya. Iya Mbak Sada, iya dari Bapak Uya mampir ke situ ya. Deket ya dari Kepandean ke Kupu ya. Kalau Bapak Uya deketnya itu ya, Kepandeannya deket Ayang Linda ya, deket ya. Kalau dulu mah aku sering main ke Ayang Linda, sering. Dalannya becak di Anya Uma ya. Gangnya becak nanyong ya anda. Zaman tahun pira ya, 2011 lah anda ya. Iya, wis pokoknya tiada hari tanpa ke Kepandean, wis pokoknya ya. Ayah.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat.

0: sehat. Alhamdulillah, sekarang udah mendingan normal. Abu Top ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Abu Top.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama, Rp150.000. Vitapedia, Rp60.000. Minyak herbal Sultana, 100 mili, harga Rp47.000. 60 mili, harga Rp25.000.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

Pak Ramon ya yang masih terus setia ya. Iya seduprak tetap mantep-mantep neng pagoda Pak Ramon goyang dangdut. Ya dan matur nuwun ya yang sudah hadir di 0852 9319995.

Assalamualaikum Mbak Ria, bagus dewek di tembok lor. Salamnya buat Balanin Stara Paramon KB ya, spesialnya buat anak bojo ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada siapa? Ada lagi, halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Amrul di Purbasana hadir ya. Iya, salamnya buat Kang Kanapi, ada Kang Doli, buat Mama Hasan, Mama Dia, Ami Bakar Madu, Umi Lela, buat Mas Nasir, buat Yuim, buat Kang Kasri, buat Mama Reganis, buat Mama Lani, buat Cecak Lajum ya, buat semuanya saja Balane Stara Paramon ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Kiki MP hadir. Salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon ya, spesialnya buat Putra Krishna sama Dede Nesya, buat Mbak Ria matur nuwun. Ada Kang Parmin, selamat pagi Kang Parmin sama Ibu Mufida, ya Ibu Mufida ini. Iya, selamat pagi. Terus ada Kang Parju juga, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Miss baik kita bareng Mama Hilman juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi?

Sama Kang Api di Kali Gayam Talang ya. Salamnya buat Cecak Rajuma di Kasnuri, buat Anto ST Wakencer, buat Dedi Ansar, buat Slamet Riyadi, buat Nasirhan, buat Abisin Panglima Kumbang, ada Kang Cahyo, ada Mas Hatta UMHM, spesialnya buat Purwati-wati, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Warung Mariati ya, selamat pagi sudah hadir. Ya Nok Idios juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mbak Putri Kazin di Sidang Mulia juga selamat pagi sudah hadir. Selamat buat Kang Ibni Abdillah, Kang Ju, Kang Tohel, ada Kang Furkon, Kang Pendi, Kang Elang Saputra, Jasak Rajum, ada Pak Telihin, Abah Sarul, buat Kang Kasri, buat Kang Kofidin, Kang Parto, ada Kang Parjo, ada Nyi Ratu, Mbak Nia, Mbak Am, buat Mbak Ima, Melody, Mama Silmi, Mama Neng, Mama Lani, Mama Frida, Mama Elsa, Mama Uti, Tata Agustin, Tah Dewi Cendana, Jeng Robi, spesial buat keempat anakku Ayu Singgi, Kiki, dan Risa, untuk Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi, halo Mama Ayah di Arjuna Selerok hadir, selamat buat semuanya saja, Belenistara Paramon, spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran ya. Mbak Am di Kembang Pang hadir. Hadir baik, jare pan pan ketemu karo Toha nang Kemantran ya. Ya Kemantran rame kayak anak Kang Toha ya. Silai wede usul-usulan gue ya. Terus ana Mama Rizda di Pegirikan hadir. Selamat buat semuanya saja, Balane Setara Paramon ya. Spesialnya buat suamiku, anak-anakku dan 5 cucuku ya. Ya Sivi Ramis tersayang, makasih hadir plateting Joyce. Ya, ada Wong Ireng juga selamat pagi. Sudah hadir ya Wong Ireng, sudah hadir ke studio ya, iya sama Mbak Nianya. Ya. Ini masih di Kang Doli kah? Masih ya. Terus ada Kang Sayalobo di Sigerung ya, makasih ya Mbak Nia. Iya, esok-esok wes, aduh mesti apelin Mbak Nia, mesti pecetin Mbak Nia, aduh tapi kurang Mbak Nia, kurang suwe ya. Kurang Mbak, iya biasanya ya macetnya nganti setengah hari nih anak kene ya. Iya mungkin muker sedolopan ya. Iya wes Kang Sayalobo nang si Gerung, salamnya buat pasukan Trelep Jeger ya, kayak Kang Joko Poleng, buat Abah Sarul, Agus Boiler, buat Kang Kasnuri, buat Lupes, Kang Udin, ada Kang Edi Dadus, ada Kang PI, Kang Parto, ada Kang Sarno, buat Pak Kulkas, buat Papa HM, ada Budi Emut, buat Ur-Ur Cecak Lajum, ada Mbak Ayu, buat Ami Pakar Madu, Kang Pak Akib, ada Mama Lani, Mama Alisa, buat Balan Estara Paramon KB, buat Baria makasih duplate ting jo. Terus ada lagi, halo Mama Nunung Kalinyamat ya, selamat pagi. Sudah hadir Mama Nunung ya, Mama Gendi sama Om Bambangnya juga selamat pagi ya, sudah hadir. Ipurwanto di Pesarean, selamat buat semuanya saja, Balane Setara Paramon. Terus ada Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Om Omat juga selamat pagi ya, di Yomani ya, sudah hadir ya Om Omat. Terus ada Mbak Sarul juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Parto, selamat pagi sudah hadir Kang Parto. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Cinal Jahit nang Debong Kulon, nyimak ya, ya nyimak Setara Paramon. Salam untuk Mas Maun, Doni, Tohal, buat Jantran, buat Asik, ada Boy, Mas Kis, buat Nasir, buat Bang Bang Mas Jasak Rajum. Waduh, Bang Mas Jasak Rajum komplit nemen, Bang Mas Jasak Rajum adalah. Buat Om HM, buat Kang Doli, buat Mama Rengganis, buat Kasnuri, buat Mama Ari, buat Mama Lani, Padi Gondrong. Terus buat Mama Uti, Mama Uli, buat Mbak Nia, terus buat Ayu, Mbak Am, buat Bang Al, buat Eka, buat Mama Ikma, buat Al, terus buat Mama Nadia, buat Kiki MP, buat Mama Elsa, Kang Sodik ya, buat Mama Frida, buat semuanya saja, Balani Setara Paramon ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum dari Cisok Rajum, selamat buat Kang Kasuri, Mama Wiwit, Mama Lani, ada Kang Parjo, ada Burini, Pak Pramudiono, ada Kang Doli, Mama Ari, Bapak Ari, Tata Agustin, buat Jeng Robi, Nok Dinda, terus buat Anggun, Kang Ibni, Adi Santoso, terus buat Mbak Nia, Mama Nadia, Mama Hilman, Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Mbak Febi, Mama Frida, buat Mbak Am, buat Afurkon, Kang Agi, pada Jeng Rani, buat Mama Sira, Mama Elsa, Mbak Yunita, buat Kang Doli, terus buat Bu Ida, Mama Wajra, ada Kang Marcel, Mama Dia, Gus Peler, spesialnya buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu buat si rambut pirang sama si duwe lambe abang, makasih Kang Gosing siaran. Mama Romi Gonyil hadir Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mama Wajrahmu, selamat pagi sudah hadir Mama Wajrahmu ya. Terus ada Mama Winda juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Nia,
Selamat pagi, sudah hadir. Terus Ibu Roni Pepasikin ya. Ya singanan yang satu ya hadir selamanya buat semuanya saja Balon Istara Paramon. Terus ada Mama Elsa, selamat pagi sudah hadir Mama Elsa. Bu Santo Yong Tahu, selamat pagi sudah hadir. Mama Rengganis, selamat pagi sudah hadir ya. Bu Srimi Ayam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Halimi, selamat pagi sudah hadir. Selamanya buat semuanya saja Balon Istara Paramon. Terus ada Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby di Belpas juga selamat pagi sudah hadir. Selamat buat Mama Lani, Mbak Eka Tonjong, Ibu Ida Mataloyo, Mama Hilman, Mama Kiwi, Ami Pakar Madu, Ibu DJ Buroni, Cicak Raju, ada Kasun Alfurkon, ada Kang Agi, ada Kang Doli, Umawang, Mama Dea, ada Kang Kofidin, Kang Mukhtar. Buat Mbak Ria makasih. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan ya, selamat pagi sudah hadir. Kang Agi bersama Mbak Raninya di Suradadi juga selamat pagi sudah hadir. Mama Anjeli neng Kepandian juga selamat pagi sudah hadir. Kang Ruri Jati Bogor juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Ada Mama Ikmah neng Selawi Wetan hadir ya bareng Tiga Dara Manise. Salamnya buat semuanya saja Balon Istara Paramon ya, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati. Makasih Mbak Rian C. Terus ada Mama Nadia, selamat pagi ya sudah hadir Mama Nadia. Bahasa ada Widaran, selamat pagi sudah hadir bersama Awangnya ya di Harjo Salilor. Terus ada siapa? Absen pagi Mbak Ria Nyengwong Tegal Kabupaten Piol ya, rene Piol Melunongol. Selamat kanggo Balon Istara Paramon KB, pada sehat KB ya buat Mbak Ria, sehat selalu, terima kasih Piol, Piol ya. Mama Nisa, selamat pagi hadir ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Albar di Debonglor. Selamat buat Balon Istara Paramon KB, buat Mbak Ria makasih. Oh iya, kalau sudah enggak siaran lagi Mbak Feninya ya, Mbak Feni Procot ya. Iya, dulu Feni Aulia, Maya Aulia. Dulu pakainya belakangnya Aulia semua ya. Feni Aulia, Maya Aulia, Dias Aulia, Risma Aulia ya. Kayaknya masih siaran cuma iya Maya Aulia ya. Iya, kalau Dias Aulia sudah enggak siaran. Ines Aulia sudah enggak siaran ya. Feni Aulia sudah enggak siaran. Risma Aulia apalagi sudah enggak siaran. Yang masih bertahan siaran cuma Maya Aulia ya. Albar ingat aja. Wala. Umkas nyoblok, selamat pagi hadir ya. Ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria dari Mama Dinda di Waringin. Mama Dinda lama tak jumpo. Aduh, sehat ya Mama Dinda ya. Hadir Mbak Ria, makasih ya. Mama Dinda di Waringin. Nah. Iya, terus ada siapa lagi? Assalamualaikum dari Kang Suri. Kang Suri sama Mama Nai neng Kali Soka hadir lagi Mbak. Salamnya buat semuanya saja buat Mbak Ria, terima kasih. Ya. Terus ada siapa lagi? Bagus Ari Permana di Brebes, salamnya buat saudara kembar saya tuh Bagus Adi Permana, mat ulang tahun yang ke-36. Semoga panjang usianya dan tambah yang baik-baik lagi. Terima kasih gitu ya. Amin ya. Ya, sedoakan gitu ya, semoga panjang umur, sehat selalu, doa yang terbaik gitu ya. Terus ada siapa lagi? Aduh. Kang Mukhtar, assalamualaikum. Yukasri. Kenal Yukasri, Kang Mukhtar. Yukasri, salam kanggo
Iya, dedek emut sing imut. Iya, terus sopere kanggo jembleme ya Mamak No sing lagi gawe jintul. Jintul ya Mamak Not. Wah, ke jintul ini semateng deh nih Mamak Not ya. Soalnya gawe ini mau esok sih ya. Ya semateng ya. Makasih Sri. Iya. Dasar. Sri Kasri. Makasih jumlah titik jos. Terus ada siapa lagi? Iya. Oh iya, aku mau jasa rajum tambahi Raden ya. Bang Mas Raden Casak Rajum. Waduh, abot men. Tambahannya abot, budek. Wis Bang Mas Raden Casak Rajum. Walah dalah. Pimen sewar, undang-undang bayi sewar. Lah, hayang Umine Jihan ya. Iyang kok ngampiri nyong ya. Tak iya mi. Lagi siap-siap. Ya wis ngenteni bayi nengkono ya. Nyong yang kok ngenteni Mbak Nurul disit ya. Tembeng konyong otewe. Otewe. Otewe. Budi pimen engko aku lewat mono. Ah, bubure pan nggo sangu. Iya. Oh, mau ya maksudnya. Piye sih Budhe Kang Mukhtar lho. Lah ya kowe ya Mukhtar lho. Dasare, swimen dasare ya Budhe. Aduh, du wis ya, wis kabeh wis ya wis. Makasih ya semuanya buat Balanestara yang sudah gabung ya, yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi. Pimen Mbak Febi. Iya jare akeh nemen jasa kerajum, akeh nemen Mbak Ria tambahane mbokan korak kuat. Iya. Jelas setara kuat kaboten ya Mbak Febi. Iya iya wis bang Mas Raden. Abut ya Sak. Iya ora kuat ya andep ya Sak. Andep lah jasak. Ya kok mengkelung ya Sak. Aja gue ompong. Ay ompong ya Bude. Iya. Itu bayangin aja Sak emak tahu aci kayak lucu Bude. Mukur kanyul. Aja kanyul. Ala toble. Yeah. Ya Sak ya, jasak rajum ala, jasak rajum. Ya wes ya, terima kasih ya Balanestara ya, Arya Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute. Sapore tewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai, halo Balene Paramon. Tanggal merah hari ini, tapi aku adalah pasukan anti prei ya. Jadi walaupun tanggal merah libur, gak libur dong. Tetap makaryo ya. Akhirnya menemani Balene Paramon semuanya. Yang hari ini juga ada yang mungkin pasukan anti prei juga ya, tetap berangkat kerja gak masalah, tetap semangat yang pastinya. Yang libur juga selamat menikmati libur. Apalagi enak banget nih, long weekend ya gak? Ada cuti bersama, weh, bablas Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saamu ya, libure ya. Kapan lagi? Ya wis, sembari Anda menikmati lagu-lagu Tarling Cirebonan di Patas hari ini ya. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk mengobati menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Aja sampai salah pilih. Kalau mau milih obat herbal ramuan Arab, sudah pasti yang kemasannya kuning ya. Sing lawas, sing wis pasti teruji ya. Pokoknya aja ganti-ganti. Habu top. Iya, Habu Top obat herbal ramuan Arab yang top, markotop dari PT Denatur Indonesia.

0: Iya, batas para montarlingnya saporete yuk. Iya, yuk 352888 sama 145477. Halo, yuk jeng siang balanda para mon.
1: Dandut saporete.
0: Ya he.
1: Dandut saporete menurut.
0: Ah, Kang Agib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jagongnya saporete. Terus ini kayak nanggar ya.
0: Iya enak ya, bisa mubeng-mubeng.
1: Tapi aja pakai banter.
0: Orang lah alon-alon no.
1: Muat-muat.
0: Lah gue.
1: Ini kayak lagi mana
0: tapi? Nyong, ya Allah dinaki ya saja nih. Papa kenaman pirang-pirang.
1: Alhamdulillah.
0: Anak arem-arem.
1: Iya.
0: Anak martabak. Anak tahu isi. Anak puding. Anak
1: iya.
0: Lutisan ya anak wes.
1: Iya. Mantu curupan anak.
0: Alhamdulillah. Durung we durung.
1: Ya.
0: Apa iya? Oh iya ya Allah nembewingi. Iya. Nembewingi Jumat pan Jumat maning ya.
1: Maning ya.
0: Cepet nemenis.
1: Nyari pan Jumat ya nyokelingane kembang curupan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini karismane anak terus.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aku baru tahu deh Kang Agib. Iya.
1: Harus biarkan kayak gue.
0: Oh gitu ya.
1: Iya ceritanya sih ya.
0: Bapak nenyong Arab ya orang kayak gue oh. Iya kan. Kecuali orang Jawa mungkin tradisi kejawen ya.
1: Iya kejawen.
0: Bapak nenyong Arab ya orang kayak gue. Ya Mi, amin bakar madu ya Mi.
1: Iya. Iya beli 8 sendok ya kok. Udah mawur-mawur ya Mi.
0: Iya, lagunya apa iya. Kie?
1: Lagunya gue senengan Ami ya.
0: Apa? Di biak-biak?
1: Kemaruk.
0: Apa?
1: Kemaruk.
0: Oh, Kemaruk.
1: Iya.
0: Oke deh, oke siap. Kemaruk.
1: Iya Mi. Kalau Mi tak kedengeran lagu yang enak nih. Iya.
0: Oke.
1: Ada apa sih nongke gue? Apa rane? Mancing alon-alon nih.
0: Alon-alon Mi.
1: Iya. Anda sehat ya Mi?
0: Iya. Mama Alisa, terima kasih.
1: Iya. Mama Alisa. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Purpon Aryo. Terus Sudemot. Terus Ayu. Terus Manengenggo. Sayo.
0: Iya.
1: Toko. Kamu tuan Baroyanti. Bang Mandor, Bu Mandor. Terus maning yang pasukan Dinuk ya. Mama Ikma. Kamu taro dong Kang Nadiansa. Wai aku ningan sing Robi Alois. Terus maningan pasukan Dumpeng Kasano Yumati. Putri Nujutari. Terus maningnya Pak An. Pungkas Nuri karo mau Wiwine. Terus maningnya go pasukan jadi lawang ya. Mama Kiwi. Terus maningnya go Sanjaka Tingkir.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Mama Wu Sanjaka juga. Terus maningnya go sama maning menurut Ake ya. Yang Beduk. Ya, Mas Karaul, Kang Udin, Waleha, Kang Cae. Kang Boim Batun, Kang Kopitin ya. Terus Mak Muel Om Awang karo Mbak Sadae, Dadak, Om Habibah karo Pade Gondrongnya ya. Ya. Enggak kabeh wis menurun.
0: Oke Kang Agib sama Jeng Rani sama Jeng Asutinya.
1: Iya. Kowe aparane sebesar lagu nggo Ami ya, Mi.
0: Oke.
1: Iya. Kemarin mau kaca selalu.
0: Amin, doa yang sama juga buat Kang Agib sekeluarga ya.
1: Amin ya robbal alamin, ya manurut. Matursun manurut.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
1: Oh.
0: Ini belakang Kang Agib pada siapa? Halo, Wijing siang balanda Paramon.
2: Dan dude saporete. Nomor.
0: Ya her.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang, Mbak.
0: Sugeng siang Ugi Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng. Semangat dong.
2: Lagunya.
0: Apa lagunya?
2: Mantan Eden.
0: Mantan Eden. Ada-ada aja. Oke, okay, oke.
2: Selamat berdana gue nyenengan. Semoga selalu sehat.
0: Terima kasih, amin. Mantan Eden.
2: Terus gue miki Kang Adib. Alias Astuti. Terus gue miku Armadu Melela.
0: Iya.
2: Aryo, Abur Onduta, Kak Doli, Mbak Ati, Amar Kanapi,
0: Oke.
2: Putra, Cahat Rajum, Ibu Suhaide, Umi Habibah, Pate Gondrong, Kang Boin, Mbak Atun, Begitu, Mama Hilman, Awang, Mbak Asyade, Mas Amrul, Majidan, Om Omar, Om Lim, Abay Syahrul, Rini Prapudiono, Pak Bajon, yang bergaris Wong Irengnya Siti Idos, Bang Al, Bang Junet, terus maning nyak-nyak Nur Kanti, Dede Abis, Mbak Sipa Warkona, Mbak Godun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Amja Kebelan Kebel, terus Mbak Febi, Mbak.
0: Iya, Mbak Febi, Mbak Febi Belpas, ya.
2: Terus Mama Anjeli, Mbak Nungkan Nyaman. Terus Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Anjas.
0: Iya.
2: Mama Lani, Kak Jojo Nyai Ratu, Kang Pi. Terus Maning Purawani, Bapak Sikin, Mbak Nusyatu, Karamaswa Idini, Mbak Akristina, Riri Silka. Mbak Vita Beduk, Mbak.
0: Mbak Vita Beduk.
2: Call. Iya.
0: Halo, terus, halo.
2: Halo. Mbak Vita. Alias Mama Leha.
0: Iya.
2: Lanjut ya, Mbak.
0: Oke.
2: Oh, Yunita. Mama Yayang, Mama Uti. Terus Mbak Pepe Warto, Kang Sopari Andi, Takin Abri Dino Hidayat, Mbak Puri Ning Hai Iwanto Jawa Purjana Sadi Kentung. Mama Rengganis,
0: Mama Rengganis, halo.

0: enak.
1: Terus gak amat ganteng, cetak jahit, terus Kang Akbar, terus maninge nggo Mama Alisa,
0: iya.
1: Mama Guse,
0: okay.
1: Terus nggo Mama Ikma, Mama Alis, Mama siapa ya kayak Yumarti, Kang Sarno, Cipto, Dine Rere Trinin, Mbak Ye, Mama Mama Uli, Mama Iem, Mbak Heni Ayam, karo Kang Ali. Terus apa Parto Parti, Mama Lydia, Mama Motion, Mbak Ami BMC, Mama Nanda, Mbok Coblok, Balin Bodas, Papa Ujo, Jaka Simpo, okay. Jaka Tengkir, Ibni Abila, Aji Santoso, Mama Kiwi, Kang Sabut, Wawajra, Simpan Tombreng, Tombreng,
0: tanggal oh iya, tanggal 24 yang lupa ya.
1: Iya, jangan lupa, Wawajra terus, Nok Marcel, kami sama Manding, Mama Iyo, Mama Uci, Kang Utar, Untung-Untung, Mama Nok, Bapak Nekarisma, Perohin Benopal, Bengcul, Mama Winda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Andoko, Wir Urut, Kang Dajimet, terus Mama Ari, Bang Dul, Kang Mukhtar, menongol Kang Mukhtar.
0: Kang Mukhtar odong-odong.
1: Odong-odong, iya. Terus, Nidik Mama Bagas, Bang Kumis, Kang Densus. Semuanya Kabing Sirampok.
0: Oke. Okay.
1: Terus Maningen, dia Mbak. Darmo Papao,
0: iya.
1: Wak Taslim, Pak Kaji Nolan, Pak Kaji Saripin Nur, Bunda Eko Santi Purbowo, Bunda Salma Mas Ilmi, terus Maningenggo, Bu Sriman Cakra, Mama Abdila, Mama Wirda, Bu Santo, Mbak Isjan, karo Mas Anis, Mama Dea, Kang Angsuk, Weiler, Kang Ontang Anting, Kang Yono Tunon, Kang Sobar, Mas Suri jadi Bogor, semuanya kapi ya.
0: Oke deh Kang Kasnuri.
1: Pokoknya pokok bala setara paramon FM gitu loh.
0: Ami bakar madu milala.
1: Ya, ami bakar madu kurang, ami bakar madu spesial yang ngomong Nurul.
0: Oke. Okay.
1: Bukan saat selalu.
0: Amin ya Allah, doa yang sama juga buat Kang Kasnuri sekeluarga.
1: Super paling mentok ya. Tersayang sama Mama Wewe. No. Sing liburan mbak tanggal laba.
0: Enak kok.
1: Iya lagi. Laya.
0: Bisa ngaplang-ngaplang ya.
1: Ya aku berbahasa tapi mbak.
0: Waduh. Iya wis.
1: Makasih ya mbak.
0: Sama-sama ya Kang Kasnuri ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
1: Cok.
0: Yuk belakangnya Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin lebetang ada siapa? Halo, yul jeng siang balane paramon.
2: Siang Nurul, ini amin.
0: Enje.
2: Dalam ke jodol keseng.
0: Jodol keseng, oke.
2: Pacaran pada hawiannya, lo kan nyakeli kue. Makmuk keseng.
0: Enak tapi mie keseng pahit-pahit, gimana gitu ya?
2: Oh pada hawian pada nyakeli kue ya lo.
0: Orang kanti ya Mi.
2: Iya jarak kok.
0: Sabar nunggu halal di sit, nunggu sah di sit, ya kan? Ora.
2: Ya. Tapi melu Kang Kasnuri.
0: Iya.
2: Mungkin aku nampak jodoh kesan ya.
0: Jodoh kesan.
2: Kapan nih gak KPP ya?
0: Oke.
2: Melu Kang Kasnuri jangan kalau Kang Kasnuri.
0: Iya dengerin sih kukupan orang genas ini.
2: Anak tamu kayak mikir tinggal.
0: Oh iya.
2: Anak tinggal.
0: Tinggal ya Mi.
2: Salam KPP. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belakang ting-ting. Yuk belakangnya Ami Bakar Madu ada siapa silakan. Halo Wilujeng siang balane paramon.
3: Halo para paramon korete. Pimen mi kayak orang kuat.
0: Iya kukup orang kena ya.
3: Anak tamu cari ini mi.
0: Iya orang papa wis tamu adalah rejeki.
3: Tamu apa di situ bukan tamu anuk.
0: Tamu anuk apa? Anuk-anuk.
3: Ya kan pirang-pirang bukan tamu sing.
0: Iya sih.
3: Kayakan lah.
0: Kadang ada tamu tadi undang ya.
3: Lagunya masih polos.
0: Lagunya masih polos.
3: Iya, kurang ada apa-apa.
0: Iya sih, innocent ya. Masih polos, oke.
3: Okay. Ya wis salam buat Miki Yami Pak Armadu bersama Umi lelanya. Terus buat Mukas Nuri bersama Mama Wine, Jeng Robi, Kang Aki bersama Jeng Raninya, Wong Parat. Terus buat pilek mulu.
0: Seruput biasa. Aduh, hari mangan pedes kayak kue.
3: Bisa pasti pati gondrong bersama umi api banyak.
0: Oke.
3: Mata merengganis. Terus buat apa lagi, Mbak?
0: Siapa lagi ya?
3: Nyeratu.
0: Uh-huh.
3: Terus buat Teteh Agustin.
0: Iya. Yeah.
3: Abah Sahrul.
0: Uh-huh.
3: Terus buat Aryo.
0: Oke. Okay.
3: Kak Mukhtar. Mama Anis. Uh-huh. Terus buat Mama Alisa.
0: Iya. Yeah.
3: Mama apa ya? Mama Hasna.
0: Uh-huh.
3: Eka Lonjong, Eka Anjan. Bunda Atin bersama Pakan Napinya. Terus buat Kang Oji bersama si Menjenge.
0: Okay.
3: Terus buat Ibu Rauni bersama Pak Adikine.
0: Uh-huh.
3: Terus buat apa lagi, Mbak?
0: Siapa lagi ya?
3: Pak Puntet.
0: Uh-uh.
3: Dia memang kurung manjing aja nih, Mbak.
0: Kang Barat turung, kayaknya lagi sibuk.
3: Buka apa? Kata pasu ya, Mbak ya?
0: Iya.
3: Kata biasanya katanya lagi nyirami
0: bahasa. Iya, rajin enggak? Luar biasa.
3: Anak rajin, Ge.
0: Semoga rajin. Semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik ya.
3: Sebal al, buat nanti. Terus buat topa lagi ya. Habis besok ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya, buat semua saja pelan para teman.
0: Mm-hmm.
3: Iya, makasih Mbak ya.
0: Wis, kayak ketok.
3: Wis.
0: Iya wes. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Yuhu, di belakangnya Furkon ya. Ada siapa? 1, 2, 3, 4. Satu lagi deh. Ya, halo Wilujeng Siang Balane Paramon.
4: Oh iya, Wilujeng Siang.
0: Mm-mm.
4: Hari ini ke Korea.
0: Ya, Her.
4: Aman-aman ya.
0: Aman-aman ya.
4: Rasanya
0: emang rayu nganti 5. Melas sih cebulannya sing mlebu Kang Doli.
4: Apa karena sajene akeh?
0: Sajene pepek.
4: Sajene warna pira gue.
0: Akeh nemen pirang-pirang.
4: Ya ora kenang ora rasane pecetan no.
0: Iya mene dolan mene.
4: Oh, menurun ora rasane pecetan mikir.
0: Oh iya ora apa-apa lah, engko masih ada waktu lagi. Alhamdulillah rata ya. Iya, iya wes alhamdulillah. Iya. Apa?
4: Ulung-ulung.
0: Ulung-ulung, apa itu ulung-ulung?
4: Ya ulung-ulung, dilarang.
0: Ulung-ulung ya, aku cari dulu deh. Ulung-ulung.
4: Iya, aku simpen.
0: Ulung-ulung. Apa itu artinya ulung-ulung?
4: Ya, nama orang.
0: Ulung-ulung. Sebentar. Iya, belum di save ya. Lupa. Mungkin dia lupa. Apa dong gantinya ulung-ulung? Apa?
4: Laut Eretan, Bis.
0: Laut Eretan ya, oke. Okay.
4: Mhm. Mama Elsa mesti ya. Hmm.
0: Ya, yeah. Laut Eretan.
4: Selamat siang.
0: Laut Eretan.
4: Ya, Pak Nuri Kang Akib ya. Kami Pakar Madu juga, Agustin. Selamat siang, Mama Ani. Mm-hmm. Mama Rizki juga ya, ini
0: yeah. Gila
4: di Santoso. Mas ini juga Mas Yang, Mama Kiwi, Mama Rane, Pusanti Purbowo,
0: Bapak
4: Ibu, Mama Hira, Mbak Am, Mama Nadia, Mbak Sahrul, juga ya. Yang Ratus, tiap ibu pada gondrong, Mas Aung, Mbak Saja ya. Mbak Wedi Bebas, Durini, Pak Pramudiono, Santo Yong Sahu, Mama
0: Fisya,
4: Mbak Ida, Sinok Sitong ya. Kuraun
0: itu yeah.
4: Masikin ya.
0: Oke. Okay.
4: Nah, kalau KBB menurut.
0: Iya.
4: Kawan. Misalnya nggak menurut ya.
0: Terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Ya, terima kasih banyak yang sudah online barusan ya. Di 352888 dan juga 6145477. Yang lain nanti masuk lagi. Satu-satu digeser lagu ya. Kemaruk Uun Kurniasih bersama Abdul Majid. Spesial buat Kang Agib

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amib.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: si Sri?
1: Kemburan baik.
2: Dila, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
2: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
2: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotek, kok. Yuh, tato kok nang Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
7: Iya jeng.
6: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prele.
8: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Anda sampai jam 12 siang saja. Yuk, ya, yuk 3528886145477 di Buka Maning Ju. Halo, Yulujeng Siang Balana Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Halo juga Bang Al.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anu le saporete.
0: Bang Alnya saporete.
1: Lah. Alih.
0: Iya kan.
1: Sehat.
0: Insya Allah sehat Bang Al. Iya.
1: Penyandak beli.
0: Lagunya pengennya apa sih?
1: Penyandak beli.
0: Iya pengennya apa dulu dong?
1: Apa ya? Beli hati, bekeleng lakonane, duet berang di si jiwa done. Jahat sampean nyiksa perasaan sun dianggap waktu loncat.
0: Apa ya judulnya ya?
1: Ya sekedada niba banyu mata nyawang sampean wajib bagi cinta segane sampean nyiksa perasaan hati hancur lemu berlantakan.
0: Apa ya judulnya ya?
1: Mungkin karena aku terlalu sayang.
0: Oh terlalu sayang ya. Aku lagi agak ngeblank Bang Al, jadi aku lama nih. Apa ya? Apa ya? Ya enggak juga sih, kan kadang
1: aku insomnia. Agak insomnia kan sekali dua kali.
0: Insomnia.
1: Nah, kalau hampir everyday mungkin insomnia ya mungkin.
0: Insomnia itu kan susah tidur.
1: Iya kan kalau sekali dua kali.
0: Kalau pelupa itu namanya amnesia, beda dong.
1: Iya kalau hampir everyday kan namanya insomnia.
0: Lola, loading lama. Lemot, lemot. Iya Bang Al, aku siapkan lagunya ya. Terlalu sayang. Terlalu sayang.
1: Tapi sing Desipe ya.
0: Desi Paraswati ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sing agak Juk
0: hati kegembira. Juk kereta berangkat. Pernah sekali
1: ke Surabaya. Kayak gue kota kereta malam.
0: Mengendarai kereta malam.
1: Tahu beli
0: apa?
1: Numpak kereta malam.
0: Pernah dong.
1: Apa Argo Bromo, Argo Anggrek?
0: Aku pakai lupa dari Jakarta ke Argo Tegal.
1: Iya.
0: Iya kali ya. Lupa.
1: Kali ini sudah
0: banyak.
1: Lupa.
0: Aduh. Iya.
1: Salam kecil, Mbak Maya.
0: Iya, akeh ya ora apa-apa.
1: Aku lagi pusing iki.
0: Semoga lagi sibuknya berkah ya. Oh iya. Iya betul. Baru sih ya. Korpri sekarang baru ya.
1: Iya.
0: Motifnya baru.
1: Iya. Saya sini sebelum kasnuli ya mikir ya kayaknya ya. Iya. Kang Parjo Mamalani ya. Parjo Dewu apa-apa. Jengat ini sawut nopo jeng. Wek mama nate ya eti dados ya. Bang poso karo nenge kang atmo omat janto poso ya.
0: Sane
1: mais nu maju luluking saning
0: tenok ya. Ya kawasan dinuk semuanya. Ibu Mira.
1: Mira Pak Sobalungan.
0: Oke.
1: Nelson Mandela.
0: Ah.
1: Ini apa ya?
0: Iya.
1: Mesti kayaknya menebu. Umai matep ngidul bawa ngalepe musholam.
0: Oh iya.
1: Gue umai yang sudah jadi. Sudah jadi apa ya?
0: Apa sampai sih?
1: Ma? Sudah jadi.
0: Sudah jadi.
1: Iya. Petane polin sudah jadi.
0: Oh iya.
1: Iya. Sama dengan beli warlun ya.
0: Iya nggak tahu aku. Iya, sama, kicau mania ya.
1: Ada next way ya, wakun tet apa ya?
0: Wakun tet tret.
1: Way apa ya? Tos lagi dolan yang mamaan. Iya. Data yang kau bayar, sabuk.
0: Iya sandarista.
1: Yas, kaki apa ya? Salah.
0: Lagi. Lagi uplak.
1: Saya aku ngebuka. Kucing lah. Kue. Data nih kau ya cenglop sih. Oke. Okay. Data nih, pak. Kueo, siapa ya?
0: Siapa?
1: Kakaknya sampai ya, no. Siapa ya, Mbak ya?
0: Siapa ya?
1: Padahal kenal lu selawas semuanya.
0: Yang mana?
1: Aku kasih ketemu kalau Jaka, lu suwe nemu nombor.
0: Jaka?
1: Iya, Jaka Tingkir.
0: Oh, Jaka Tingkir, iya, iya.
1: Kakaknya sampai kue,
0: Mbak. Iya, kakak ipar.
1: Iya, aku kenal aku selawas semuanya.
0: Mama Alisa, Mama Alisa.
1: Ya, Mama Alisa, Kang Alisa, Kang Bohim, ya. Wakadur Mama Dea aku itu kenapa ya ada nih baby blepas ya Mbak ya.
0: Iya,
1: blepas apa sih Mbak? Blepas
0: belakang plaza.
1: Belpas ya belakang Pasifik.
0: Oh iya iya iya iya iya,
1: cuman tegelana plaza.
0: Ada ya. Marina sih dulu kan udah terkenal ya, belakang plaza.
1: Sawetan kiri. Sing saya yang kau nonton, kue.
0: Iya.
1: Tapi lah yang kau nonton beli tahu ketemu sampean ya. Ya.
0: Kita belum kenal sih Bang Al.
1: Iya dong, itu main ketemu ya.
0: Iya ya Bang Al.
1: Iya sampean si langsing.

0: Korek. Assalamualaikum, Mbak Doro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Nia, Bogares, Pangka, Barokallah, semua-muanya.
0: Sama-sama, Mbak Doro.
1: Tau ketemu, pinteran, menenek esok-esok.
0: Nanti
1: dia malu
0: kesuwe.
1: Aduh.
0: Malu sehat ya.
1: Sehat insya Allah.
0: Lakunya apa Mbak?
1: Pengennya apa Mbak Nia?
0: Miki pengen disayang.
1: Pengen disayang.
0: Ya.
1: Pengen disayang ya. Kalau ini terlalu sayang. Kalau Mbak Nia pengen disayang.
0: Iya, Ungkas Nuri, Mama Win.
1: Oke. Okay.
0: Salam ya Mbak.
1: Pengen disayang.
0: Di Bang Al ya.
1: Ya. Yeah.
0: Kang Akif Cengrani, Kang Doli, Ami Bakar Madu Umilela, Aa Furkon, Mama Renggani,
1: Miratu,
0: terus Mama Hasna, parang keluarga, Kak Eka, Mas Endas, Kak Eka Tonjong, terus Aloki, Teng Robi, Teh Dewi, Teh Agustin, Wak Ika Apaweni, Upip Nabila, Mama Abdila, terus Mbak Mama Ari, Bapak Ari, Bang Tul, Mbak Atun, Pak Mama Langi, Kang Farjo, terus channel Said, ya siapa sih? Channel Said ya?
1: Iya.
0: Terus buat Ubi Ibu Abdillah, Bu Ida Sinok Sisong, Mama Sira, Mama Neng, Om Bambang, terus Kang Yongyang, Kang Kapitin, Kang Kang Iwatri, Umira bareng keluarga, terus Pak Mama Neng, kayak siapa Kang Kamutan, karena Mama Nate kaki kiri Nate, terus Pak Mama Kiri Kang Sewut, Mama Wajranok Nate, Macu Malu Mapi Ma Isnu, Mama Tia Mbak Am Kembang Pang, Edi Dados, terus Mama Tia Karum Agus Boyra Teh, Mama Alisa Karum Agus Teh, Mama Isma, Kang Sarno Yumasti, Onda Anjing, Agus Kawi, Agus Lawatan, Anjen Lawatan, Purini, Padang Pramudono, Nipo Pogyo, Padang Keluarga, Mbak Ina, Mbak Amin, Mbak Tuhan, Mama Lidia, terus Busi Ayam Sakra, Mbak Amin Ayam Ceker, terus Mbak Mudri Kasin, Mbak Nurhanti, Budi Habibah pakai gondrong, terus Pak Abah Sahrul, Bapak HM, Mbak Imat, Artiem, Mama Uti, Mama Uli. Loh kok BPM Mbak, udah nih para mon. Kang Doli ya. Spesialnya ke Mandro lah.
1: Oke deh, terima kasih.
0: Terus saya nih kok tiga darah manis ya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting.
0: Tata.
1: Ya di belakangnya Mbak Nia Bogares Pangka. Ada siapa? Halo Wilujeng Siang Balanda Paramon.
2: Halo juga.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aklinya Saporete Mbak Nurul.
1: Ya he.
2: Yang baru Mbak Nurul.
1: Haha.
2: Apa
1: iya enggak? Ini adalah Kang PI. Insya Allah sehat. Apa iya enggak? Udah tua.
2: Orang tua anak mana?
1: Udah tua Bang Al ya Allah.
2: Bang Al.
1: Bang Al, Kang PI ya Allah. Kon meteng maning ya.
2: Lawasnya nang Paramon nang radio durung pernah wong meteng melu pokoknya.
1: Masa sih?
2: Ya coba dicoba Bapak takonnya kau meteng.
1: Iya ya, dilalah ya, belum ya. Iya, yang kau wis engko kelakon wong meteng. Pengantin baru. Iya.
2: Lagunya ada Akman Ror.
1: Lagunya pengennya apa sih Bang? Bang Al Kang PI.
2: Pancing
1: kelambi insyaallah ya. Iya. Amin ya Allah, amin. Lah kan?
2: Iya.
1: Alhamdulillah lancar-lancar. Iya.

0: Iya wis, tak doakan. Semoga dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, rezekinya berlimpah berkah. Sehat-sehat. Kira kini dong kena siapa sih?
1: Dona Nia.
0: Oh Nia, iya. Nia ya kayaknya wis tutup pabrik ya Nia. Goliannya bela.
1: Ya bubah.
0: Sing enam-enam baik.
1: Ya bubah, ini sih nomor.
0: Enam ke mama Neng Tegalwangi ke lah enam. Bukan kok karo Mas Bambang duwe Bati ya. Durung bukan kok di main jodoh sing terbaik kan ya, kan Gusti Allah itu selalu memberi di saat yang tepat ya, tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat wis pokoknya. Iya. Ya insya Allah pasti nanti bakal dikasih seperti yang diinginkan sama Kang Pi ya. Kayak
1: kerungonya. Bakal baju
0: mele. Iya.
1: Terus pasti kodong mabibah.
0: Oke.
1: Mas Awak bro, siapa itu sini ya mas? Siapa ya? Siapa ya menurun?
0: Yang mana, yang mana?
1: Mas Awang lah
0: tadi lah. Mas Awang sama Ibu Saada.
1: Iya,
0: Saada. Ya kan.
1: Terus lo kayak mancing Agus Bener karo umat karo apa ya?
0: Kang Gas Nuri. Kayak Kang Gas Nuri ya kan akhirnya menemukan Mama Wiwin lepet kan, itu buah dari kesabaran. Ya kan. Lah gue nyawangnya seneng nyong ya.
1: Iya nyong kan cepat yang lu seneng dia.
2: Wistuwa orang pendanak maning ya Mbak Nurul.
0: Weh jarene Kang Kasnuri, wistuwa orang pendanak maning. Wis tutup pabrik ya Kang Kasnuri ya. Tutup pabriknya tutup. Aduh. Iya.
1: Ya terus nggo Kang Doni, Mbak Ida Mateloyo, terus Mama Neng karo Mas Bambang. Terus nggo siapa maning lah, ayo udah Santi karo Pak Prabu ya. Terus nggo Mama Tiwi,
0: oke.
1: Seperti itu gejobrek ya.
0: Iya.
1: Iya terus nggo Mandur Leman. Terus nggo kayak Kang Saryo.
0: Oke.
1: Terus nggo Kang Kusmo Belasihat lima mulai Agus karo Pak Cepu.
0: Mama Hasna iya, tapi merungok kena Mandor Leman sama Mami Nelson Mandela juga ya, Abah Rohim juga bareng sama Mama Eninya di Berebes. Nyong lagi diwariwi berbesok iya. Kepriben?
1: Iya KPP yang menurun.
0: Iya Kang PI. Iya.
1: Ayam mangai
0: wulit
1: iki
0: kuwi
1: bae
0: kuwi ayam ono tapi
1: ndelik
0: ngono lumayan. Yudilah. Kuwi bae wis. Masih matur ya. Iya. Masih selalu ya menurun. Amin ya Allah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yuk di belakangnya Kang PI. Kang PI ada di Nakula, ada siapa? Halo Wilujeng Siang Balanda Paramon.
3: Siang Banuru.
0: Wilujeng Siang Ugi. Aha.
3: Partinya ya sporet teman-teman.
0: Alhamdulillah
3: pada sehat Banuru.
0: Insyaallah sehat semuanya.
3: Ya oke, ternak lagu Manuk Kepudang.
0: Gulune kuning. Jadi adang-adang
3: gak
0: bakal ketemu maning.
3: Lah
0: kayak melasi nemen ya. Iya berarti dudu jodohnya ya.
3: Iya mau menawa besok beda di jodohnya.
0: Iya wis di ikhlas nape wis gak oleh sing lu ya apik. Hanya sekedar lagu ya.
3: Iya aku salam geng, gue Manurur sekeluarga.
0: Terima kasih.
3: Semoga kemarin yang sehat, paling
0: amin.
3: Paling rezeki yang haram.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Terus kan gue Kang PI, sembelas Kang PI.
0: Kang PI ge, sedang mencari jodohnya.
3: Harum Manur Leman Mandela.
0: Iya.
3: Mbak Kulkas karo Nyai Tasima, Kang Kasnuri karo Mama Wiwine, Kang Parto karo Mama Lani. Semoga pada sehat.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Apa HM? Sehat HM.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Kanggo kami bakar madu bareng Umay Lela.
0: Iya.
3: Karinya sehat. Jasa kerajum belum popo tuh.
0: Jasa kerajum hari ini belum masuk jasa kerajum.
3: Iya. Terus kanggo Mama Rina, Bandar Polang, karunya Ratu nih ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus kanggo Mama Ari beban hari dengan si Rampo Kapres kaya Kang Sangsus. Terus kanggo Arta Lehe dengan Mas Kasari semoga paringnya sehat. Terus kanggo Anggelan Asnuri, Mama Sirmi,
0: Bunda Sar,
3: Mama Hamis. Semoga paringnya sehat.
0: Yeah.
3: Karo Kang Edi Dados. Ya semoga paringnya sehat kabeh ya.
0: Iya.
3: Yeah. Ya salam iki kanggo sahabat Paramon Kabes yang lagi pada monitor Palanem mo, Palanem ya, bakal pakai ya, ya mbak ya.
0: Iya.
3: Ya, salam ini Kabes yang lagi pada monitor Palanem Paramon. Semoga Butope laris manis ya mbak ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Ya, semoga terlukun
0: sami-sami
3: bicara dengan Mama Bagas. Semoga paling sehat.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Untuk warga masyarakat di Rancang semua ya mbak ya.
0: Oke.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlah ting-ting.
3: Jos.
0: Jos. Halo, Wilujeng Siang Balane Paramon.
4: Wilujeng Siang Balane Paramon. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Nurul.
0: Iya, dalam.
4: Selawi mendung, Mbak Nurul.
0: Oh iya, tak mendung ya, adem dong.
4: Panas kok, ini kok kayak
0: mendung panas, tapi panas, semrongmong ya.
4: Nah, gue semrongmong nemen. Dia maning kas panasan kas nyumput kemoy. Bukan.
0: Oh iya.
4: Les.
0: Oh, les.
4: Iya, libur tapi tetap les.
0: Oh, lesnya tetap berangkat keras. Berapa sih sekarang si gemoy?
4: Kelas
0: 1
4: SD.
0: Oh, kelas 1 SD les apa itu? Calistung?
4: Ya, les semua pelajaran.
0: Oh gitu, iya wis.
4: Iya.
0: Jadi nih wis ayem ya orang belajari maning ning omah ya.
4: Lah
0: kowe.
4: Heeh. Menan den paken tolan sampe Mbak Nur. Jadi nih mlebu les
0: ta.
4: Tetep berangkat. Salam-salam ya Mbak Nurul.
0: Iya, salam-salam buat siapa?
4: Salam perdana buat Mbak Nurul bareng keluarga.

0: bareng keluarga, Yo Marti, Om Sarno, Tine Rere, Om Cipto, Trini Lutari, Dongreng, Ono Bundel Kabe. Terus yo Kang Sayo Lobo.
1: Iya.
0: Mama Dea karo Kis Boiler. Mama Neng karo Uba Bange. Bania karo Wang Irenge. Kang Akib karo Barani, A.U. On, Bang Al, Kang Aryo, Bu Mandor karo Pamandor, Korea, Mami Mira, Santo Yong Tahu, Nyirato, terus Kang Mukson, Barong Yati, Abah Wilan, Abah Sahrul, para keluarga, Kang Untung Beduk, Kang Udin Beduk, Mbak ini karo Mas Aline, Om Awang karo Mbak Sada Widara, Pak Dikondrong.

terus tuh Kang Parto, Mark Keluarga, Pak Ia, Teti Wicinda, Nasi Angkusi, Teti Tata, Lois Bung Robi, Puningan Pundel Kabe, Kang Ibni Abdila, Kang Haji Santoso, Kang Handoko, Pak Eka Tojong, Pak Eka Lonjong. Terus tuh, kalau ada para mon kabe spesialnya, Pak Anak Madon, semoga selalu.

0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting. Yuk, satu lagi di belakangnya. Ada siapa? Kalau gak ada langsung digleser aja lagunya. Spesial buat Ami Bakar Madu dan juga Umi Lela ya. Ada Dodol Geseng, Acak Lalen, ada Vitama dan V Mata. Solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja ya. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal dong, karena dari luar dan dari dalam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
3: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Iya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada dari ya Bang Mandor Leman bersama Mami Nelson Mandela ya. Sehat-sehat ya Bang Mandor Leman bersama Mami Nelson Mandela ya, yang ada di kawasan Purin. Abah Kamarin itu tumben nih, belum masuk juga ya. Oke. Terus ada Mama Winda Berbes, ada Mas Gotrok ya, Mr. Gotrok di Pemalang hadir. Mama Nadia bersama trio peseknya juga ya. Selamat siang. Kang Halimi di Bumi Jawa juga ya. Terima kasih banyak. Iton Sukastono ya. Terus ada siapa nih? Albar. Arem-arem di pangan merem-merem jere ya, Nana Bay. Terus dari Mudrika Sen di kawasan Cidamulia bareng sama 4 anak tercintanya. Salamnya buat Mas Furkon, Mas Foji, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Ju, Mas Pendi, Mas Elang Saputra. Untuk jatah kerajum, Pak RT Lihin, Kang Kasnuri, Kang Kopidin, ada Kang Parto, Kang Parjo, Abah Sahrul, Mama Frida, Mama Silmi, Mama Lani, Mama Elsa, Mama Uti, Mbak Nia, Mbak Imah Melody, ada Mbak Iang, Mbak Wiwik Sigi, Tete Agustin, Nyiratu, Mbak Dewi Mecahya, Jeng Robi, spesialnya buat 4 anak tercinta ya. Bapak Supaya, Mama Ais, Mengori Pemalang juga matur nuwun sangat. Terus ada siapa ini? Bagus Ari Permana ya di Berbes. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda ya, Balanda Paramon di Patas hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026 ya, tanggal merah. Hari ini diperingati sebagai hari apa ini? Apa sih dibangkitnya ya, diangkatnya Isa Almasih ya. Jadi Paskah, perayaan Paskah hari ini buat umat Kristiani yang merayakannya. Iya, hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Oke. Nurul permisi, jam 12 siang nanti ketemu sama Yosan dari saya menemani Balanda Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga tercinta. 101.5 Sarapan Paramon FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi sama Sayus Anda Rista. Seperti biasanya di Parasari Siang, di kesempatan siang hari ini, hari Kamis ya, di 14 Mei 2026. Saya hadir di Parsari ya, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Dan untuk Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, juga harus tetap semangat ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 6145477. Atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa mendatangi apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Pak Netoli, saya hadirkan masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari sampai di jam 2 siang saja. Jangan kemana-mana ya. Dan di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, ada Sayus Andarista, ada Habutop, ada Parasari.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet.

0: bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng? Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
1: Iya jeng.
0: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di ana, Waroreja ana, Kemantran ana, Mejasem be ana cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
2: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas, salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo, pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paramon FM Tegala. Masih ada Yos Andarisna dong ya. Masih ada para sari siang dan juga masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Di 352-888 kita sapa dulu ya. Aba Rohim, Mbak Eni. Aduh, habis jalan-jalan ceritane apa namanya? Liburan. Ya, tapi alhamdulillah ya, disempatkan waktunya untuk mampir ke studio. Lama tak jumpa, akhirnya ketemu sama Aba Rohim sama Mbak Eni cantik. Halo, selamat siang Balane Suara Paramon. Halo. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara Paramon FM.
0: Iya, sampur sarine saporete.
1: Ayo sesaporete.
0: Oh, teman.
1: Tumben kene enggak mau ngomong.
0: Iya, budak ini mungkin lagi ini mah ngambek mah.
1: Ora lagi.
0: Oh, enggak.
1: Kurang sehat
0: tumben. Oh, lagi nak. Oh. Pime masuk angin apa awak anget mah?
1: Masuk angin. Nyape kan masuk penaring laut larangan.
0: Heeh. Tapi ya hawane lagi ora enak.
1: Perutnya sakit.
0: Ini melas teman. Terus iya. Itu periksa atau minum obat lah mah?
1: Kalau angin anak ke warung.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya kalau itu kan herbal enggak masalah, tapi kalau tapi udah mendingan.
1: Udah mendingan.
0: Oh iya. Melas sama pucat suono kadang meriang ya, mah kita kan enggak tahu rasanya ya, mah.
1: Mama lemon.
0: Ulu, anu mau tumbas. Tumbas saya, yeah. Mama Lani.
1: Salam.
0: Tumbas apa? Tumbas Mama Lani.
1: Oh, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Lancar,
0: ya. Iya, ke Mbak Eni nang studio Mbak Eni Aba Rohim.
1: Oh, Mama Eni Aba.
0: Iya.
1: Siang ya.
0: Ji.
1: Terus lo Umin Rois meli.
0: Oke.
1: Okay. Ayo nge Mama Eni pirang pertemuan orang aton.
0: Iya, kenapa mah? Mungkin lagi sibuk. Hmm. Iya. Nanti bulan depan datang ya Mama Aba Rohim ya.
1: Iya.
0: Tunjukkan keharmonisan kalian.
1: Terus ngami pakar mas Cinela ya.
0: Oke. Okay.
1: Matem berengina.
0: Enji.
1: Berengina. Terus ngungkas Nuri Mama Mimin ya.
0: Iya.
1: Mas Patu.
0: Oh, oke, okay. Lagunya dulu apa nih, Ma?
1: Lagune apa ya? Lagune yang orang nyalok lagu lah.
0: Diolo.
1: Orang
0: persiapan. Ya, sing apa lagi dumblak ting ting jos kan rada anak. Tragedi tali kutang. Enak
1: boleh. Apa
0: Miki? Ya kan ada itu balada seorang penyiar.
1: Iya, apik kowe. Tapi kan nyaluk nih puter maning.
0: Ya ora bisa.
1: Terus ayo. Mama Yunita ya.
0: Oke.
1: Mama
0: Ji, oke. Mama Renggani. Oke.
2: Mama Lani nyeblak.
0: Apa kek? Guys, ana sing pang request ke, lewat Mama Lani.
2: Mama Lani nyeblak gune. Sing cilik dipopong-popong barang gede digendong uang.
0: Kowe tarling Kowe tarling onok ayu nok melong renginang.
1: Terus ngo, Niki trio pesek
0: kan? Trio pesek.
1: Iya, Mama Nunung.
0: Iya.
1: Diri ya.
0: Trio
1: Mamis.
0: Ji.
1: Ayo Mbak Nia, Mama Ikmah. Mama Bibin.
0: Oke.
1: Okay. Terus
0: ngo, Mang Taan. Ji.
1: Amat Kante.
0: Terus
1: ngo, Mas Aiton.
0: Iya.
1: Iya, Mas Ruri Sati Bogor. Terus ngo, Nok Anggun.
0: Iya.
1: Terus
0: ngo
1: Mama Alisa, aku ke Mama
0: Enji.
1: Pasukan ibu-ibu kemoy. Mama Nesta. Niki belanja jalur
0: Siapa? Dia sing belanja.
1: Mama Fik Vika.
0: Mama Vika sugeng siang. Walah, waduh pinteran ya. Iya. Arane ae ben rasa naik daun ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Salam
0: Ji. Oke.
1: Okay.
0: Sinten.
1: Terus
3: Assalamualaikum Mama Lani. Dari Kang Lutfi.
0: Kang siapa?
3: Lagi dolan neng Akib.
0: Siapa Kang Lutfi lagi dolan neng Kang Akib?
1: Kening suarane bing.
0: Iya ya. Kayak ini duduk, kayak duduk suarane Kang Akib ya. Cepet di.
3: Assalamualaikum Mama Lani.
0: Emang sengaja mah kayaknya mah.
3: Dari Kang Lutfi. Lagi dolan neng Akib.
0: Lutfi, Kang Lutfi lagi dolan neng Kang Akib ngono. Iya, potongane.
1: Suarane kembali ke semula. Iya. Silake dicepret ngawarane.
0: Kuwi Bang Al nean nama kudune omah.
1: Ora.
0: Bang, iya Bang Al Kang Akib pada apa ya? Oh, iya dipitus ngawu karet, dicepret ngawu karet, engko akhire. Iya, Kang. Kembali ke Astuti. Oke. Bagus Ari Permana mah.
1: Oh, betul.
0: Iya, saudara kembar itu bagus sing bojone telu sih mah.
1: Telu.
0: Lagi ulang tahun jare mah. Tuh bagus mah.
1: Ulang tahun siapa?
0: Iya, ulang tahun yang ke-36 berarti isi 6 ya, mah. Iya, 36 isi 6, Mis.
1: Heeh.
0: Iya,
1: mungkin
0: lah kowe bojone
1: ana sing umur 12.
0: Ana sing umur 17. SSM ya ora lah berarti umur pirasi 20-an ya masuk ya habis SMA. Lulus SMA lah di bojo. Semuanya aja. Oke.
1: Okay.
0: Oh, belum pasti mah. Heeh. Si Bunda Santi ngodang monitor Bunda Eko Santi jarene. Bukan gelem ketiban, kalau enggak ya nanti cari insyaallah di sit barangkali
1: ya,
0: jadi.
1: Bunda Santi malah yang ber.
0: Iya, kok dang ur monitor ki kayaknya nek. Oke.
1: Seperti yang keluargaku ya.
0: Enji.
1: Libur kafe ngumpul.
0: Seperti
1: ngomong kae.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ninding. Jos ke jos. Terima kasih ada Mama Lani yang ada di kawasan Munjung Agung. Dedegannya lagi agak kurang enak badan ya. Syafaqallah ya bujangnya Mama Lani. Bujang lah ngelanang kan ya walaupun masih cilik. Ya, siapa kalau Dede Gani ya mudah-mudahan cepat sehat kembali ya supaya bisa main-main lagi sama teman-temannya ya kan? Iya. Yang mau gabung lagi di belakangnya Mama Lani di 477-nya kita sapa. Halo, selamat siang Balanesta Arparamon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita sepanjang dina.
0: Campur sarine saporet e.
4: Saporet e.
0: Iya.
4: Iya, kuen maning ya kuen ya.
0: Enggak boleh, enggak boleh.
4: Enggak boleh bagaimana? Ah,
0: ya enggak boleh karena ya, belum masuk jamnya.
4: Ku coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat.
0: Wahui.
4: Ku coba melamar
0: Bang Ali.
4: Ku lamar janda ku dapat.
0: Ora apa-apa Bang, janda itu lebih berpengalaman.
4: Manu cucak lowo. Cucak lowo. Dawa buntute.
0: Embuh bae.
4: Buntute sing oke hulune.
0: Belih ngerti.
4: Den dikoyang.
0: Bu.
4: Aduh enak deh. Aduh enak. Aduh.
0: Ini pan duduk nih, gue nyanyiin pan duduk nih. Ngor tak puter sisaan wis. Ya. Cucok rowo, cucok rowo. Vers si Bang Al akhirnya ya.
4: Kadang urusan ya masuk kayak bisa ya.
0: Masuk oh masuk di kempot.
4: Ya masuk ya. Anak kata balat mana?
0: Lembu yang kok jam loro bang.
4: We love you.
0: Mana? Kasar ke 10 jam mil gie.
4: Oh.
0: Kita tuh 10 jam mil tapi Samsul Jamil.
4: Ya.
0: Wah, sana mau bang?
4: Sudah maksi belum?
0: Oh, sudah dong dari rumah.
4: Oh.
0: Di sini juga banyak makanan. Itu tadi Mbak Nia kan mampir ke sini. Ada Abah Rohim juga tuh sama Mama Eni, Mbak Eni. Saya panggilnya deh masih.
4: Abah Rohim mana?
0: Ada Abah Rohim sama ya. Mbak Eni.
4: Sudah bangsur.
0: Belum masih tuh di depan. Kamu mau nyusul?
4: Ya, enggak lah.
0: Jangan gitu dong ya, bang. Bang,
4: ya, Mbak Rohim.
0: Kamu pura-puranya bilang gini, oke, okay, aku mau menyusul segera.
4: Aku paham, aku mau beli kerabat.
0: Paham, paham lah, paham ya, bah ya. Paham, ya, bang, ala paham.
4: Mama Eni nih.
0: Ayangnya komen. Ayang.
4: Ayo cuaca.
0: Ayang Alpin, aku lemas, padahal belum. Belum Bapak. Aku belum ketemu aku mungkin dia seperti itu.
4: Apa aja dua saja.
0: Harus lanjut apa aja.
2: Wes mudun wis mlebu kok senembang
4: tapi
0: ning jos. Rengganis sama Rengginang.
4: Bisa bulatane kayak kowe mutu ape. Aku mau pamrih pertama.
0: Oh.
4: Waduh, kayak Yosue temen sih.
0: Oh, masa. Yang penting kan sudah bisa masuk, bang. Oke.
4: Ya, Kang Parjo ya. Kang Aki.
0: Iya.
4: Kalau Ranine ya.
0: Iya.
4: Iya.
0: Denok itu disalam bisa nolotnya nyebut pribisilin.
4: Wah, sumpah.
0: Ya, orang tinggal disebut Nok Ita. Kayak gue lho.
4: Bahaya.
0: Iya, pati-pati ya. Dia WhatsApp berarti ada sosoknya ada.
4: Kalau diu ngapa-apa? Jadi dato.
0: Iya.
4: Lani mikir ya kalau gini ya. Nia.
0: Ayang, gitu. Ayang ketemuan ya nanti habis nelpon ya yang.
4: Pak, apa ya to?
0: Nok Ita. Kamu tuh, kamu tadi siang di Mak Nuyul juga nyebut-nyebut aku ya. Di aku nyebut-nyebut Mak Nuyul. Ih, aku denger kamu mau mukir.
4: Kamu udah melupakan aku, aku juga mau melupakan kamu.
0: Aku denger kok kamu Mbak Yos, Mbak Yos lagi apa gitu ya.
4: Oh,
0: ya iya, aku denger kok
4: lagi teling.
0: Ya, telingaku masih normal. Terus, terus Mbak Nuyul jawab. Oh, lagi kuserak kayak kue.
4: Bang John si kambil ya
0: okay.
4: Ini hadir lagi.
0: Baby blepa. Pas belakang Pasifik.
4: Iya, baby blepa.
0: Blepotan
4: ya. Mana dia? Ya, mama ya ya.
0: Oke
4: okay. Ya. Tengoknya jenengan ya.
0: Iya.
4: Iya, kue Anewari Ajeng Lopi Ano ya. Om Kas Nur Lima Mawiwi ya. Iya, bebek di Tokang Awang.
0: Oke, oke. Bebek di
4: Tokang Mama Hilman Kang Awang.
0: Om Kas Nur.
4: Om Kas Nur.
5: Iya, Bang Ale undang-undang sampean bae
4: banyak.
0: Ngomongnya sok tahu padahal kan kita denger ya Om Kas Nur ya.
4: Ya tane sapa maning ya nepang ku mana ulana nami
0: itu
2: Bang Al
4: oleh maner
2: Mandela Nok Ita yo no mano Pak Al ning apa sih ora gelem Bang Al
0: Mbak ya Bang ya bilang aja aku maunya sama kamu gitu Bang
4: mau Oh,
0: mau belum menjawab. Ya,
4: aku harap. Kok tak jawab ini?
0: Tapi kan nak sengaja nyemi ikiran. Tak
4: naik gue ya. Siapa ya mama aku?
0: Oke.
4: Mama Lisa kang aku sih. Mama Dea. Spoiler ya. Tane kaji nolan kaji sari benul cengat ini
0: okay.
4: Ya tane kowe siapa ya kowe kang
0: kalau
4: dongodo bapak nek karisma ya bang Tengki Kambil kangkung lima hari bapak nek hari ya
0: yeah.
4: Mak Isnu maju dulu pingsan yang kenuk ya nang diam Mbak Ayos ya
0: siapa
4: Isnu tuh Mak Isnu maju dulu pingsan dengan dia
0: ya katanya di dinduk dinuk
4: Dinuk apa-apa ya?
0: Dinuk.
4: Oh, Dinuk.
0: Iya dong.
4: Padahal aku
1: apa di
0: tapi... apa denok, kalau denok itu saya.
1: Oh, denok
0: deblong.
1: Iya.
0: Denok deblong sing ora mleblong mleblong.
1: Iya. Lakung-lakunge tak blepong.
0: Wis bocor. Semuanya saja ya, Bang ya.
1: Iya, wis lah.
0: Iya.
1: Bukan ana apa-apa ngangkat maning.
0: Tapi ana sing ya, Bang. Kok Ayang Alpin milihnya Mama Rengganis?
1: Oh,

depan baca komen apa Roy muka. Bang An lagi seneng sama Mama Rengganis beke. Ora ba. Jadi Bang Al itu ada yang mengagumi namanya Nok Ita. Tapi setiap kali Nok Ita ngajak ketemuan, itu Bang Al ya seolah-olah tidak membutuhkan ya. Jadi Bang Nok Ita itu merasa disia-siakan begitu. Tapi pantang menyerah Nok Ita, masih saja berusaha untuk mendapatkan cintanya Bang Al. Ya, terus tadi Mama Rengganis komen, bisa enggak mau sama Nok Ita, Nok Ita kan cantik. Ya. Aku tak terus akhirnya tak ajarin, ya udah bilang aja. Aku maunya sama kamu Mama Rengganis, tapi dia enggak mau. Aduh, sabar ya Nok Ita ya. Ya sudah, nukannya Balance Star Paramount FM. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Ya, Habutop ini buat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Ayo Bang. Abang nih padahal wis nyanyi, wis nyanyi lagune dong Anda. Tah ora sedih puter ya Bang ya. Cucuk rawak. Cucuk rawak. Cucuk rawak. Spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bang Al. Terlebih 101.5 suara Paramon FM sampai di jam 2 siang saja. Mbak ini, Abah Rohi.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Damai.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Ya, sambil ya, lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu, bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Okay, kembali lagi masih bersama dengan saya Anda Arista di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih di Parasari dong ya. Ada debang-debang campur sari dan juga debang-debang keroncong yang masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda. Ya, Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap harus semangat, karena aktivitas Anda akan terus ditemani oleh saya Andarista ya di 101.5 Suara Paramon FM dengan lagu-lagu demang-demang campur, dengan lagu-lagu campur sari dan juga keroncong. Yang mau gabung lagi kita sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Balanes Suara Paramon.
1: Siang.
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Ada krimis,
0: krimis?
1: Iya.
0: Ah, bohong ah. Di sini panas, saya penemenan kasak.
1: Asli.
0: Oh, krimis. Krimis. Krimis sebelah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, ning jasake wonge memang jujur. Jujur blohok, jujur cadil. Jujur apen-apen jujur.
1: Astagfirullah.
0: Asli kok krimis. Purini krimis, purini. Ya nyong ora perlu ya nyong apa-apa ora percaya.
1: Ya aja penono percaya, aja percaya
0: tenan. Ya padahal ya, bisa jadi ya, be, ya sak. Bisa jadi grimis yo. Bisa jadi, tapi kan nangkene panas nemen. Lu yo
1: pesennya kena.
0: Sak ade, Mbak sak ade ya. Siapa di situ berarti?
1: Hah?
0: Ya lah kas sing tangane sampean sak pelin.
1: Ning gua
0: bangku lu no. Eh, purine percaya. Aja nggugu Mbak Yos.
1: Yo peset. Mama
0: oh,
1: Nadia.
0: Mama ini. Nadia. Iya, Mama Nadia.
1: Ya wis yo mrene orang andel.
0: Len. Ora.
1: Mrene orang andel.
0: Ora, Mbak Yos.
1: Iya, mrene orang andel. Wis, ora nyoro panas apa-apa lo.
0: Padahal jasak pengen memberi informasi ya, Sak.
1: Iya,
0: cua, iya, cuaca di Harjo Sari Kidul grimis. Tapi lah kasih percaya ya, Sak.
1: Kasih percaya, iya weh.
0: Iya. Apa memang
1: percaya, ya?
0: Apa memang Raine jasa karo percaya nih ngonong ya?
1: Orang mau ngomong percaya nih.
0: Purini pe. Purini pe ngomong ngene, ah jenggo ku Mbak Yos nang kene ora nang kene be panase nemen ka, masa uduk uduk krimis. Udah
1: tiba.
0: Mas Albar, Albar, Albar Kajen.
1: Apa Kajen?
0: Albar. Iya Sak, ana sing bela Sak.
1: Apa?
0: Albar, kawasan Kajen Tanang Hujan Mbak Yos. Nah, dang sing ngomong Mas Albar tanyung percaya.
1: Oh iya weh,
0: iya. Tapi dang sing ngomong sampe nyong kayo nek lah.
1: Ora percaya ora apa-apa.
0: Pan percaya eman-eman. Belakang warung Mbak Yos. Weh panas.
1: Bendi.
0: Belakang warungnya buri ini ke sampe dipotok panas nemen Mbak Yos ke jemuran nek nyong be garing jengking.
1: Garing bawah lah garing jengking.
0: Sangkin panas ya Osak.
1: Garing
0: jengking, garing jengking,
1: garing jengking.
0: Ini ya Mbaknya Bogares.
1: Ini Bogares.
0: Iya. Orang mana ya Sak, orang maring studio nih, kena kesajen Osak.
1: Alah, bukan.
0: Ya, kumsak. Anak tahu isi, anak kue lapis.
1: Orang percaya.
0: Anak martabak.
1: Orang percaya.
0: Sengise minis-minis. Orang percaya, Mbak Nia. Donjoki Mbak Nia parah nih. Bojo nemen wong sing main Mbak Nia. Kapan kalau Mbak Nia percaya ya? Tapi tang sing main Mbak Nia percaya apa orang lain?
1: Hah?
0: Sing main Mbak Nia, Lin, percaya apa orang?
1: Ya, orang percaya.
0: Ya dong Mbak Nia sing ngomong dong percaya dong ngomong. Sing ngomong iya setelah orang percaya orang apa-apa.
1: Ya orang percaya.
0: Ya orang percaya. Lah dasar sampean ceritanya dendam kalau aku nek. Saya tahu Anda tuh dendam.
1: Mama, Lani,
0: Mama ya, Anjeli, Mama, Mama Anjeli, ya. Pandean, grimis Mbak Yos.
1: Anjeli,
0: eh, anak sembele ya.
1: Mama Anjeli pandeannya bang, di Mama Anjeli.
0: Mangke nek.
1: Pandeannya beli Mama Anjeli.
0: Ya Mama Anjeli takon. Lu dang panti dudukna domisili tepatnya domisiline memang pada parani.
1: Ya maksudnya
0: oh bukan karo liwat.
1: Ya.
0: Bukan pan karo liwat. Tempe, tempe. Tempe nek empuk.
1: Maksudnya kutune kan sekolah nang pandean.
0: Oh, iya. Terus nggak sampai apa-apa ya. Apa-apa gak ada yang putu. Udang usur umau ya. Eh jasa kerajum. Maaf aku lagi ngomong putu. Putu ini yang kesel Oli. Apa namanya selanjaran kene Oli. Ya. Kenang gua apa-apa ya sa.
1: Oh sudah takon.
2: Banjaran hati warna hujan gede mbak yo.
0: Oh iya nyong percaya dang kang Iton sih ngomong suaranya pengen beresek.
1: Iton,
0: pan didolani jasa kang Iton ya. Angger dolan maring Kang Iton tanya ora papa adem jasak dolan maring Kang. Tapi angger miki takon alamate Mama Anjeli anak apa nyong kayang kuatir.
1: Oh saya takon we. Nak tinda sinang laut.
0: Mak kadi jasak kayak weruan ya. Umai ios bisa sampai weruh padahal nengarpe. Ya sak. Nengarpe rumah masa depan.
1: Masa depan
0: nyong rembayo. Ya iya masa depan kita per-per ya sak.
1: Iya.
0: Kang Raju, Kang Raju.
1: Kang Raju.
0: Kayak pan dijawab kayak Kang Iton kayak.
2: Pedalangan ujung rose Kang.
0: Casak.
2: Iya. Ibune aku.
0: Oh. Kang Iton. Berarti sampean dang dolan maring Adi Werna kayak pan ngapeli ibune Kang Iton. Tapi Kang Pandolan maring Kang Iton, maring Banjarnegara. Maring Banjarnegara ya Kang Iton. Sampai niate Pandolan maring sapa? Dang maring tang dolane niate maring Kang Iton ya maring Banjarnegara. Dang pan maring Adi Werna ya alasane perek. Alasane teprek padel pan kenalan karo ibune Kang Iton. Alasane ora Mbak Yos, perek soalnya nang Adi Werna nang Banjarnegara kan aduh ya. Padel pan kenalan karo ibune Kang Iton.
1: Banjarnegaranya mana pas dulu re. Penung dia.
0: Ya mana Len?
1: Ya orang.
0: Ya mana gen ngecak nyong? Mana gen ngecak nyong?
1: Wong ae Jakarta
0: kok. Diemes. Om Kas Nuri.
3: Nyong pe ora krimis ora apa.
0: Weh.
1: Weh.
0: Iya ya, ora kok Kang Kas Nuri. Ora percaya. Kang Karyo.
1: Lanjut, salam-salam.
0: Ya simpan adul emas nang Karyo ya bisa ya mok. Ngonyong tak luruk emas ah. Mas Rajum bapak. Mas Rajum pan tak kedul nang Kang Karyo. Lalalalalalalala ongkrong mana na watu kan apa. Lalalalalala mas. Makane mas ra- ya wong arane ya makane kenapa pada sundang mas makane pada kedul sih. Mas karat emas dua wis aja sampean berarti melu nek emas 24 karat regane larang sa payu larang sa kalem sa
1: emas karat
0: emas karat singis enggak usah saya sing enggak usah pemikir ya
1: mas ngomongin yang emas karat
0: ana sing ngomong gara-gara bang al nyaru kedundang emas ya wong bang al ben nyaru kedundang emas sampean dundang emas ora gelem
1: ora
0: ampun wis bapak Ari bapak Ari bapak Ari mama Ari sak
1: mama Ari
0: iya yeah.
1: Sehat mama Ari
0: sehat
1: angkumis
0: Rio Pesek disalami sak
1: Rio Pesek
0: oh anak mas murah sing sargam rong puluh ibu mas nengendi
1: mas
0: ngaro manis mas neng sing ngaro manis sing dodol laparane ya oneng-oneng ya sak
1: iya Rio Pesek
0: mas Rajum
1: mana dia
0: mas Rajum mas Karaten mbak Yos Mas Albert, Kang Albar si ngomong sak.
1: Asip, Pak.
0: Limur, Mama Wiwin.
1: Mama Wiwin.
0: Pimes si sak ya sak. Jarane Om Kasnuri,
1: Mbak.
0: Sak, mau kan Om Kasnuri ngomong ngono ya? Nong kada ora udah ora apa bareng Mama Wiwin si ngomong. Lepeteng grimis Mbak Yos. Berarti ora kompak ya lanang wadune sak.
1: Nong sore takon kapan gitu. Ora olah
0: kan pedaya orang mantakon. Om Kasnuri ceritanya nyong iya gini baru udah orang grimis orang acan Mbak Yos bareng Mama Win pucunnya dewek sih ngomong grimis Mbak Yos
1: sih. Tapi belakang orang mending ngomong. Karena
0: aku seneng bela wong wadon sih. Iya, iya, wong ini yang dibelanya wong wadon, lah Mama Wiwin juga wong wadon,
1: iya.
0: Orang dongannya kan, dongannya ngelutik Mama Wiwin ya. Sampai aja ngomong apa anane kayak gue ya. Mama Wiwin ngomongnya krimis, Om Kas Nuri ngomong.
1: Pasti kan, Mama Wiwin jujur.
0: Oke, cari Bang Al, nengkainnya udan adem maknyos ya.
1: Maknyos bener, Bang Al udan apa Bang Al?
0: Bang Al neng dia berarti si Umay sih. Daerah apa sih Bang? Lebak Koak.
1: Arah itu pasti udah nih Bang.
0: Oh, arahnya apik teman ya Lebak Koak, nong. Iya sih ya. Ih, cuacanya adem teman. Engkau nong umai, Bang Al.
1: Terus nong Mama Ikma.
0: Iya.
1: Ya.
2: Kawasan kat sentalang hujan Mbak Yo.
0: Lo berarti nong menyong udah nong sak.
2: Tenggelam umai dari orang udah.
0: Sak, berarti nong pagongannya udan ya sak. Makanya jemurannya yang prima sak nasibis sak.
1: Wah, ngerti.
0: Sak, tolong balik menyongnya kena sak.
1: Mana lo?
0: Sampe diko, ya Allah, sampe diko orang tua kayak gue nemen. Udah gue baik, balik. Balik maring menyong.
1: Sampai bakar anaknya
0: yo. Anaknya yang cilik, anaknya yang cilik mentik. Anaknya yang lagi dolan yang sering tewe.
1: Nangis di WA yo.
0: Rapi tuh.
1: Aku lintas ya, kembali. Udah, nunggu. Telepon ke Prime.
4: Aku lagi online, takrem rong bulan.
0: Prime ki sih, ngomong apa mah?
4: Aku lagi online, takrem rong bulan.
0: Oh, si lagi online cari regane sakrem telung ewu, erong pul ewu. Cari ini. Mas Rajung, sakrem rong pul ewu. Ada yang mau? Ada yang berminat?
1: Ada Pak Rohim.
0: Kang Karyo.
1: Karyo. Ya, terus mau, yo, sudah berapa pada kontrol?
0: Oke.
1: Terus mana nge?
0: Adi pernah
1: buka teja, bagi kandano.
0: Siapa mau ya? Siapa ya? Sak. Adi permana sak? Tuh bagus. Ari pernah? Bagus Ari permana?
1: Tuh bagus Ari permana.
0: Iya.
1: Iya,
0: gue saudara kembare tuh bagus Adi Permana sing bojone telu sak.
1: Iya.
0: Dia nyong pengumuman sampean ora iri sak. Sampean kalah berarti karo tuh bagus sak.
1: Ya ora apa-apa.
0: Tuh bagus be bojone telu sampean masa
1: ya. Berarti, ya syukur wis. Are bojone telu. Iya,
0: sampean mumpung esih di nikmat sehat to sak. Luru maning sak. Ibu sudah kok marani mana yas? Ora bener.
1: Aja gawa ibu suka aja, orang orang tu ngomong apa?
0: Orang mulai ni ngomongkan kurung yos, bocor ki yos.
1: Paling moni notok ni, lo kenapa ni ngomongkan nak?
0: Iya. Ibu suka aja, ngomongannya ibu suka. Maka punten ya ibu suka aja, ya kuyun. Enggak sampai sih ngomong ibu suka aja.
1: Terus mau purawone,
0: pakai. Lagunya apa kisah? Lagunya apa?
1: Saya kata kangkip, dengerane.
0: Lagunya disit.
1: Oh,
0: tunggu
1: aku
0: tunggu jorok
1: lagu.
0: Ya lagu ini disit. Ya kita mau telah diputar lagu apa jasak?
1: Ya karpet sampean.
0: Karpet apa sih kinyong nyong nyiap nane link so tersno. Koro kering ya kamu mintanya apa dong?
1: Kering.
0: Nanti saya usahakan.
1: Mana lagu kering?
0: Kebo kering. Saya sudah nyiapin kebo kering sama link so tersno. Apa kie truk? Apa truk gede telikuteng? Tali kutang.
1: Ya, kalau tali kutang.
0: Ada ya, itu.
1: Ya, tali kutang wis.
0: Wis.
1: Ami Parmadu, Umi Laila.
0: Oke.
1: Bang.
0: Ya.
1: Budi Mayam Taka, King Benda Bila. Oh, Baton Mitaker.
0: Oke. Yuatri.
1: Yuwani Pak Kang Opidin, Pak Ali, Abang Sahrol.
0: Belum bayar
4: jasa karena
0: papa ngompetik
4: kangkung
0: ya nesuk
4: baru
0: cak cak
4: belum bayar
0: jasa
4: karena papa
0: ngompetik kangkung jasa kena dopeni kena ngompetik kangkung
1: nang mujung ya,
0: aku
1: ya. Batik gue anak melakon yang pegawaian karo nyong
0: iya sampean mana dolen maring Mama Lani caranya
1: udah Mama Lani
0: lagi butuh tukang ngompetik kangkung
1: Udan bok ya mangat ngomong sing ngesu gede nyom mangat ya mo ya mes mono.
0: Aku alesan tok sampean.
1: Bar kudu gede langsung meloncot.
0: Lah kue alesan tok di kekondolan gara-gara kon metiki kangkung apa-apa nek udan mamalani.
1: Ya memang udan yang ngerti itu. Kode ngomong awet teh.
0: Jasak teteh monitor jasak.
1: Teteh aku sih.
0: Iya, tengah mules. Di kuningan hujan enggak teh? Aman dong.
1: Kayak enggak tahu orang mesti berani
0: sampean. Iya, berani yo. Anak ini sana para semennya, Sak. Kamu tar, Sak. Kamu tar ketinggalan, Sak.
1: Kamu tar.
0: Iya. Terus ini namanya siapa dikasih nama ya? Wong Tegal Kabupaten Pinyol hadir. Jasak ngopi-ngopi. Yang punya nomor 14628 dikasih nama ya, biar bisa disebut. Oke. Ya wes. Sampun.
1: Sampun.
0: Wes lagune ketrok niki. Iya. Lagune tali kutang.
1: Bombong
0: sar. Kapan ya, sih?
1: Mau doanya mbak-mbak gua.
0: Kapan nyong rap gombong karo sampean sak ya? Masa ya enggak ketemu pan tukaran terus?
1: Enggak, pengen tahu saya
0: pun. Ya, terus pimeki pan yuk tukaran maning yuk tukaran maning yuk.
1: Sampean tuk tukaran terus
0: ya, nyong. Ya sedep yang tukaran karo sampean.
1: Oke pan. Alus, aja
0: alus-alus kaya aku. Wah, ngunyong dedine pengennya turu dan sampein ngomongnya alus.
1: Hei, gimana ya?
0: Wis, Pak?
1: Kan bukan ini, gimana yang lo sampe aku yang mana? Abur, kan?
0: Oke, Waalaikumsalam di belak ting-ting. Jos, wajah suara apa ki? Kayaknya melepek ki ya. Melepek gara-gara hujan ya saknya. Orang hujan casak cuma mendung manja. Aduh, bahasannya Kang Ibni Abdillah sekarang dipakai sama Tete Agustin. Alah ci. Mendung manja kayaknya itu sih bahasanya Kang Ibni Abdillah deh. Ayah kan. Ya sudah ya, saya hadirkan dulu tragedi tali kutang ya, yang mau bergedangan voice call sudah cukup karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi ya. Dan untuk Anda balani setara Paraman FM Tegal, jangan lupa untuk jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop. Habutop ini obat herbal ramuan adapi yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, buat stamina juga bagus. Baik juga untuk membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Harga dari Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul benernya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Aduh. Yuk. Kang Karyo, selamat siang ya Kang ya. Sembari apa namanya Kang? Sampean lagi sibuk apa Kang? Sibuk mereparasi emas ya di Jalan Hang Tua. Selamat siang semuanya untuk kabalan Setara Paramon FM Tegal. Tetap di 101.5 Setara Paramon sampai di jam 2 siang saja. Jasa keraju.

Satu tembang campur sari ada tragedi tali kutang ya. Sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari jasa kerajum yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul. Yang katanya di kawasan Harjo Sari Kidul cuacanya lagi kemrenyem. Kondisinya lagi gerimis ya. Abis gerimis berarti mungkin hujan dong ya. Apa memang hanya gerimis saja? Kemudian terima kasih untuk Anda Balane Star Paraman FM ya, yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp atau SMS online di 085293195888.

Hati. Kang Aki, selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya. Mama Rengganis juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Nok Ita. Nok Itane Bang Al. Tapi Bang Al ya aku wedi kuda-kuda kanam bleyu-bleyu maring dindi ora. Ora etorah Bang Al ah ya Nok Ita ya. Nok Ita selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Wong Ireng juga ya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos yang ada di kawasan Jalan Projo Sumarto RT 17 RW 3 Bengle Talang Tegal. Waduh, alamatnya komplit ya. Mas Fitr ya, namanya Mas Fitr. Pendatang baru ya, salam kenal dari saya ya buat Mas Fitr. Salamnya buat Balenusara Paramon FM tanpa terkecuali buat Mbak Yos, selamat tugas. Terima kasih Mas Fitr. Kemudian ada M. Kosnuri juga, selamat sore. Terima kasih sudah selamat siang. Pengen agak sore ya. Walah, itu di depan udah mulai mendung. Alamat. Bisa ngelenyok menek grimis esok ya. Selamat siang Om Kasnuri. Kemudian Ibu Rini, Pak Pramudiono juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mbak Nia matur suwun ya Mbak Nia ya, sajene komplit iki ya, warna-warna. Ana warna-warna, ana jemblem. Ana jemblem ora sih? Ada lapis, ada martabak telur ya. Terus ada apa lagi Mbak Nia? Arem-arem Mbak Nia kue. Saya sepokoknya pirang-pirang. Aduh, suara kesepokoknya. Matur suwun Mbak Nia, barakallah. Kemudian di belakangnya Mbak Nia, Mama Anjeli juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya di kawasan Pandean. Gerimis Mbak Yos. Belum sampai sini gerimisnya. Kemudian di belakangnya Mama Anjeli, Mama Wiwin. Mama Wiwin, Mama Wiwin, Mama Wiwin, Mama Wiwin di kawasan Lebetang ya, juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ada Kang Riji, Kang Raju Ansor ya, Kang Raju bersama dengan Mama Asilis Bon dan kelima bidadarinya juga selamat siang. Terus assalamualaikum Mak Yong, selamat siang, salam sejahtera semua buat saudara setara Paramon FM dari Kang Iton yang selalu hadir. Semoga sehat selalu Mbak Yos. Salam spesial buat Nyi Ratu ya. Makasih buat Mbak Yos. Nyi Ratu kayak di spesialis sama Kang Iton. Terus Mama Ari, Papa Ari ya di Sirampok juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Bang Al juga, kawasan Bang Al juga Lebak Goak ya Bang Al ya. Arana ngelemen Bang Al. Aku urung pernah maring desa sing arane Lebak Goak kayak apa. Tapi dilihat dari fotonya adem nemen ya Bang ya. Selamat siang Bang Al sudah hadir, terima kasih. Mas Albar juga selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Albar di Debong Lor hadir. Salamnya buat Mbak Yos bareng keluarga, moga sehat selalu. Mbak Febi, Kang Doli, Ami Bakar Madu, Kang HM, ada Kang Kasnuri, ada Kang Rajung, Bude Mut, Amat Raden Ganteng. Gimana nih? Amat itu menamai dirinya Amat Ganteng. Disebutnya Amat Raden Ganteng. Oke, bisa apik. Terus buat Bang Al, buat Mbak Yos, terima kasih. Oke. Mama Lani juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir yang ada di kawasan Munjung Agung ya. Yuwatri juga selamat siang bersama dengan Mas Nuhanya ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian selamat siang Mbak Yos, Wong Tegal Kabupaten Piyol hadir. Jasak, yuk ngopi, Jasak ngopi. Yang punya nomor belakangnya 1468 ya, belum dikasih nama. Jadi saya bingung mau taksef ini, mau taksef namanya pakai nama apa. Tete Agustin juga selamat siang di kawasan Kuningan Jawa Barat. Terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Kang Karyo, Taline Kotang sing 5000 lo kan ana Mbak Yos. Tang taline tok ya murah lah. Ya. Tali rapi ya baik Kang Karyo. Ben gam. Tang jangan golek tali netok ya. Kanggo tali rapi ya berapa, Pak? Pertanyaan anak-anak boy Kang Karyo ya. Kang Karyo di kawasan Hang Tuah ya, yang punya reparasi emas ya di Jalan Hang Tuah depan Indomaret kalau nggak salah ya.
Juga terima kasih sudah hadir, Laris Manis. Usahanya sukses ya, Kang Karyo ya. Oke. Dan terima kasih ya, sampai di sini saja. Yes, nak ya. Sampai ke sematik. Sudah. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Paris Laris yang udah kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 14 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online atau SMS online, ataupun Anda yang sudah gabung melalui voice call ya. Tebang terakhir adalah ya, memenuhi permintaan dari Kang Raju. Kang Raju, oke, di kawasan Jalan Ayam. Setelah ini nanti ada Yusana Risa hadir kembali di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore. Dan 101.5 Suara Paroman FM Tegal, saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut
1: gue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai hai Balani Setara Paramon, ketemu lagi ya sama saya Yus Andarista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026, ya. Selama 2 jam ke depan Lanosta akan menghadirkan debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Yang mau berpartisipasi silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 614547477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852-931-9958 tanpan, ya. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Masih untuk mengawali kebersamaan kita, ada dari Rolling Stones, Party Doll, spesial untuk Anda.

0: konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, iya. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salarte gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kera.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM Tegala. Masih ada Lanosta ya, bersama dengan Sayus Andiarista sampai di jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo Bang Ali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hitnya longgar.
0: Iya, masih hujan Bang? Apa udah terang Bang?
1: Terus mandek.
0: Oh iya.
1: Kirang langkung sejam ya.
0: Itu depan rumahmu ya? Yang rindang,
1: iya.
0: Rindang tak berbuah.
1: Kembang-kembang.
0: Iya, adem ya Bang ya?
1: Kembang-kembang.
0: Iya, adem Bang. Suasana ya, di situ sepertinya adem deh ya.
1: Lumayan.
0: Aku berasa kepingin aku berasa pengen duduk di teras depan rumahmu Bang.
1: Jalan
0: apa lah mulai. Di temen di ya. Nanti kalau aku bawa nok itak situ kira-kira boleh apa enggak Bang?
1: Aku langsung nelpon RT.
0: Oh ya salam.
1: Dia
0: Allah Gusti. Ada merasa teman gak iyos ya, ada tirakannya pengaco. Wong saya mau mempertemukan ya antara kau dan dirinya kok ya. Iya, aku juga orang weru, nok kita kayak apa bentuknya ya Bang ya.
1: Kayak apa ya, lem biskuit, bisa beli lem biskuit.
0: Lem biskuit.
1: Sing soundtrack film Misi Bunyi.
0: Oh adanya ini Bang.
1: Sing kayak Mission Impossible.
0: Oh iya, Mission Impossible sudah ada.
1: Iya,
0: okay.
1: Artinya kan misi yang mustahil. Misi bunuh diri istilahnya.
0: Iya, Bang.
1: Sing sama nonton filmnya ya.
0: Lupa Bang. Pernah ya.
1: Tom Cruise apa kayak. Tom Cruise apa ya?
0: Oh iya Bang ya. Ada filmnya dulu ya Bang ya.
1: Tom.
0: Saya lupa Bang.
1: Apa ya? Sing mesti kayak ki. Tatata.
0: Ya, saya ingat Bang.
1: Iya,
0: tapi kan lupa Bang kronologisnya Bang.
1: Misi apa ya? Misi-misi sing apa ya kayak
0: misi-misi
1: gitu.
0: Impossible.
1: Iya, melompat-lompat mana. Weh. Tapi butang enggak setun main bubli ta ya beli paham ya.
0: Iya entar.
1: Jenenge pe kayak aku penuh kebohongan.
0: Iya rane pe.
1: Lah iya hiburan.
0: Iya.
1: Bulan kenyataan ya lebih pahit aslinya.
0: Iyalah ya, makanya
1: realita itu lebih pahit aslinya.
0: Pancen ya Bang ya, semua akan indah padahal ora Bang.
1: Iya
0: Bu. Sana sih ya Bang ya. Ada.
1: Anak ya, leka aku taunya lukanya nih.
0: Oke.
1: Dan aku tahu ini pilot. Magic is magic. Kayak aku pilot begini. Kayaknya leka laka.
0: Ya berarti gak ada Bang.
1: Ya aku beris lim biskuit.
0: Oke.
1: Lim biskuit kasih ini kaleng sih kalau lim biskuit. Lim biskuit paham beli kasih ini kaleng sih.
0: Apa sih? Oh biskuit itu mah.
1: Iya. Kue.
0: Iya. Yeah.
1: Maksudnya biskuit. Ya,
0: salam ya Bang.
1: Saya Pepi Berta. Selamat malam ya. Bu Lini, Pak Mulyono ya. Walemu Buda Loja. Mama Nadea. Sengat ini Wilujeng Enjang.
0: Oke. Oke,
1: Mbak Noyor. Selamat pagi ya. Iya. Bayar.
0: Iya, saya makan lagi siaran, saya nggak usah disebut toh. Kan kalau Mbak Nuyul siaran, kamu nyebut saya kan, nyalamin aku. Kalau aku yang siaran, kamu nyalamin Mbak Nuyul, disebut-sebut.
1: But. Kaya Umkas Nurli, Mama Wiwi, Kang Paljo, Mama Lani, Paljo, Papa Lohi, Maheni, Kata Suaksur.
0: Sudah balik. Pulang dong dari tadi.
1: Oh, balik apa Wangsul apa kon?
0: Wangsul kan kayak apa Pak HM?
1: Kang Sodik, apa ya?
0: Iya.
1: Kang Mukhtar dong ada.
0: Kang Mukhtar dong ada.
1: Kang Mukhtar, kue yos. Sawang Kang Mukhtar.
0: Mukhtar.
1: Makannya patak wat.
0: Ajo, masa bar sawang badang nyawang terus ujungnya matak watu. Berarti menjengkel dan dong saya.
1: Pak Kontata Bayanto ya. Iya, Ibni Adi.
0: Mbak Tati, Mbak Tati.
1: Sapa Mbak Atun.
0: Mbak Tati, iya. Tati. Mbak Tati. Tati yang jualan ya, itu cengkrong
1: ya.
0: Dan lain-lain.
1: Ya, bebet dan pe.
2: Sorang aku lagu gue Bang Al. Aku mau geso. Orang aku lagu kayak gue.
0: Kang Edi Dada sore Bang Al. Aku orang ngerti lagu sing di request Bang Al. Kamu tuh lagi di Cikura Bang.
1: Cikura.
0: Lagi apa isi tas ya? Apa sih harane berarti di Cikura biasanya ada
1: apa ya?
0: Acara ya, hall ya, hall ya.
1: Iya.
0: Apa dia menghadiri hall ya?
1: Jadi saat itu lah penyalahan gue.
0: Kang Karyo, Kang Karyo.
1: Kang Klayo.
0: Mas, Mas Al barangkali mau direparasi itu di Kang Karyo aja.
1: Ini kok apa pun bayar?
0: Ya wes. Om Kasturi ketinggalan.
1: Kalian mau kan? Bang Al beli mudun-mudun.
0: Ya wis jasan.
1: Aku nek mudun payo sek ngangon.
0: Aya wong nyenge si betah sih, Bang.
1: Dasar lupa.
0: Iya.
1: Yo asalamualaikum, dumlak ning cok.
0: Ki, ayange ora di. Dumlak ning ting. Ki, ayang Ita nih be komen durung seperti baca. Ayang Alpin, aku lagi kedinginan. Iya. Yeah. Hujan iya mungkin ya. Terus kalau kedinginan ini aku minta dibantuin, bantuin apa? Bantuin dilepok kena karung ya? Ini kita jadi kedinginan Bang, iya. Aku minta bantuannya Bang ya, jukut karung Bang. Lepok kena karung terus ngededol kan? Ayah duduh-duduh. Ya sudah di belakangnya Bang Al ya, kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang Balanes Ara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Sepanjang hari.
0: Iya.
3: Anggelemen orang ngatik-ngatik.
0: Alamasyasyik. Kamu kemarin aja enggak kedengeran suaramu.
3: Masa aku nongol terus kok.
0: Oh, no, enggak, kemarin enggak nyiratu nyiratu muncul kamunya tenggelam.
3: Masa?
0: Masa sih? Masya Allah. Nok itanya kedinginan. Iya ngajak ketemuan Bang Alnya takut. Padahal mau tak ajak.
3: Nengemu tuntulisi mutuli loh.
0: Iya. Tapi padahal mau tak ajak aku itu Nok Ita di situ di rumahnya Bang Al, adem nemen ah.
3: Iya, aku kebit-bitan.
0: Iya, kebit-bitan.
3: Tuli.
0: Apa sih? Apa desa mungkin ya? Karena kamp desa melune desa. Meng,
3: desa iya.
0: Neng wetan, neng arah wetan kan ya adem-adem ya suasanane ya.
3: Adem kayak
0: kaya wit-witan, kayaknya silir-silir gue jegongan enak lah. Nyono bengok, nembeng ucapin jegong. Lah kau nyong nunggu mengucap pengin jegongan pengin selonjoran neng teras sebang. Langsung ora oli.
3: Mati berang olah.
0: Lah aku pan langsung undang RT ne jare pan kon undang RT ne.
3: Bisa ne sih Bang Al.
0: Iya, saya mau diusir katanya.
3: Orang nyopek Bang. Orang nyopek Bang.
0: Iya Bang Al, gua di Karang Wadon apa prima sih Bang? Abah Sahrul, Abah Sahrul.
3: Abah Sahrul. Terus Niki ya, nyiratu kayak Miss Kol nyiratu.
0: Iya nyiratu, Mbak Tati, Mbak Tati, Pebedan.
3: Mbak Tati.
0: Iya.
3: Yeah. Prapotan ya.
0: Betul.
3: Iya mau mantuk ke Yungnya bisa ngono.
0: Iya, gua apa?
3: Waduh toh.
0: Bukan pandai di nenek Gayung ngono ya.
3: Terus Bu.
0: Mama Nunung, Mama Nunung.
3: Mama Nunung, nenek Gayung siapa?
0: Nenek Gayung. Ya, kamu masih mau nuke?
3: Orang-orang
0: kamu masih ada ke situ. Tapi kan pantas baik.
3: Iya.
0: Kang Karyo selamat. Kang Karyo selamat siang.
3: Kang Karyo.
0: Iya, Kang Edi Dados.
3: Kang Edi Dados selamat. Sore kayaknya
0: bro. Oh iya, si Ewan burung jam telu.
3: Tapi ke hujan sih mbak, telat mbak.
0: Oh iya, wisna anggap bayar sore ngenong. Di sini di sini gak hujan tau, ah.
3: Kering,
0: ah.
3: Nenggane telus mbak, gue telus acuil
0: toh. Oh, ya udah papa telus acuil kirain. Mbak Am Kembang Pang.
3: Mbak Am Kembang Pang, selamat.
0: Iya.
3: lagunya apa ya?
0: Kayak mademe, Mbak Yos, Ana Furon, toko pepek nemen apa baby me? Eh. Oh mungkin mas, Ana toko purkan gitu.
3: Ana apa sih madem?
0: Ana Furon, toko pepek nemen apa bayi Ana? Malahane aku jewene pan ditawani susu neng AA aku is.
3: Dorong.
0: Iya.
3: Mau ngapa sih?
0: Ya wis endingnya saru.
3: Mau capa sih ya kok? Bohong sih mati.
0: Ya intinya kamu punya toko, toko sembako, mungkin pepek gitu loh. Jualannya pepek ada ini, itu ada itu ini. Ada susu kotak, terus Mama Rengganis ditawarin, ya. Tapi Mama Rengganis enggak mau karena dia sudah punya sendiri.
3: Oh gitu. Ya barangkali mau dibagikan gak apa-apa madem.
0: Si gelem.
3: Terus dibagikan.
0: Si gelem.
3: Maksudnya mimin sih.
0: Kamu pengen dapet
3: kan, aku kan jualan susu kotak. Barangkali mau beli ya dibagikan boleh.
0: Oh iya. Ya, ya bukan. Maksudnya kan tapi misalnya kan madem kan gak mau.
3: Misalnya madem terus mau dibagikan kepada orang-orang.
0: Iya
3: kayak
0: aku.
3: Gitu.
0: Sodako ya. Ya ah.
3: Iya sodako.
0: Iya ya, kan juragan ya.
3: Lorong.
0: Iya, juragan mak, juragan Mama Renginang.
3: Lagunya apa ya?
0: Apa ge?
3: Apa sih? Apa sih? Mama Lani ya.
0: Ora, Mama Lani bisanya saya kidang fan suarane kayak kok aduh sih, Ma. Enggak bisa didengar dengan lu.
3: Nang parcu.
0: Iya.
3: Oke, ai. Lagunya apa, Mbak?
0: Kang Muhtar ngomong apa ya, Kang Muhtar? Lagunya apa? Bagus Ari Permana. Bagus Ari Permana tuh bagus sing bojone telu.
3: Kang.
0: Kang Muhtar BBK kaya Mama Lani senengane karo nawak kok. Ala ala ya, kaya Mama Lani iki karo nyambi. Karo nyambi nawani, karo nyambi nelayan iki. Kembang. Kembang tengu, kembang gempol. Mien lemu saiki apa kek? Brotol lah.
3: Dimen, Bu.
0: Kuwe Kang Muhtar. Iya.
3: Kamu tapi masih ngomong apa kamu tar?
0: Kamu apa tanu kok kasih blubur? Blubur tanu kan blubur ya.
3: Blubur wes pedulnya blubur gue. Gue titip aku.
0: Niki mama dengar sih ujung-ujungnya blubur.
4: Cerita nih.
0: Nah, saya udah kakek enak. Tawa
4: nih, on pan tuh apa madem? Madem kelem toko, tapi salah teh wajah on kon di kato kena.
0: Oh, masa wajah di kato kena?
4: Kelem kato kena wajah, gitu ini madem orang sih jatuh toko.
0: Oh, ya udah, ya udah kelem ya on. Masa wajah? Orang on kon kelem wajah di kato kena.
3: Wajah.
0: Wajah masa kato kan?
3: Iya orang kau dilihat kan, orang gitu.
0: Ditutupi karung boy, wajahnya dikatok kena. Oh iya. Ya dong, ada papa. Mauan pan gue iklan ya, ah.
3: Iklan.
0: Iya sih, kipan ya lu di foto. Berarti kan dia Mama Rengganis kan mau beli, mau berapa banyak gitu. Kamu kasih persyaratan no.
3: Iya syaratnya harus beli 5 dus.
0: Iya dus-dusan ya. Nanti saya ngotong dusnya sambil saya foto gitu ya, on.
3: Iya, 5 dus kalau dipotong.
0: Iya.
3: Dilatih kok.
0: Ora, bukan gue pandedik banner sih, on. Bukan pandedik banner.
3: Aku khawatirin kok disebar mana-mana.
0: Iya, ora. Pan didadikne baleho, pan ditempelnya nang delendel. Ya apa-apa kamu jadi artis.
3: Aku ngerti, ke pengen berhubung kok di mana-mana.
0: Usah. Mama didadikne artis ya, Mama Rengginang ya, Mama Rengganis ya.
3: Wong kaya kaya pilot pilih cepat mana-mana ya.
0: Ya wis kira gunya, Pak.
3: Matur.
0: Matur yang apa? Kulakukan semua untukmu.
3: Ya, saya. Tapi begelin ini salah durung.
0: Apanya?
3: Begelin kecil, kenapa urbe?
0: Oh, iya belum, aku belum minta. Aku sekarang gak pernah ini.
3: Belum.
0: Ya, wis
3: lanjut kecil, ya.
0: Iya.
3: Ini fatur, Pak, wis.
0: Oke.
3: Okay. Kulakukan semua untukmu.
0: Oke. Okay.
3: Walaupun cuma omotu ya.
0: Eh, kalau bagi lilin-lilin kecil, gini siapa? Adanya Deddy Deores.
3: Napa Urba, Pak?
0: Oh, Napa Urba, oh nggak ada ya? Bagi lilin kecil. Ani Carrera bukan ya?
3: Bukan.
0: Iya, ya wis lah.
3: Ya, coba wis Ani Carrera wis.
0: Ani Carrera, iya, ya wis.
3: Lirik apa tuh ya?
0: Embu. Embu, ini tulisannya Ani Carrera, on.
3: Iya, jangan apa-apa wis, ngapain-ngapain.
0: Iya wis.
3: Salam ya, on. Tetap racun.
0: Iya.
3: Kuliatin, pertama pekan apinya.
0: Kang Akib, Kang Akib.
3: Kang Akib.
0: Mbak Yos.
3: Ngapleng-ngapleng kayaknya.
0: Ini ya? Bener ya ini ya? Ya.
3: Apa sih?
0: Ini nih.
3: Ya bener. Ya ol.
0: Tapi ini versinya Ani Carrera, ah.
3: Suara papa weh.
0: Iya, tapi suaranya ini kok nyemek-nyemek. Katanya Kang Akib, Mbak Yos, bukan pankulakan sembako koro warna-warna susu. Iya, menurut Pak Rengona Desit, Mbak Yos, bukan pankulakan sembako koro warna-warna susu. Nang uon be, sing cair anak, sing beku anak, sing kotak, sing lonjongnya anak.
3: Kita, iya ya. Iya ngerti Kang Akib.
0: Orang anak sing kotak, nyokin anggar sing kotak, paling masuk akal ya. Anak, iya anggar sing kotak masuk akal ya. Pan bagi berbagai macam warna-warna susu anak, tuku bae nang uon ya. Sing cair ya anak, sing beku ya anak ya. Pan sing modele kotak anak.
3: Dewe ya anak.
0: Sing lonjong anak.
3: Anak mesti kayak di kulkas mau kayak kasih.
0: Oh, oh iya, susu kambing juga iya.
3: Cimori mbak.
0: Oh iya ya.
3: Ada apa pun lah nyebut merah.
0: Anak. Ana susu kalengan ompurkon kek cari Kang Karyo.
3: Ana.
0: Ana susu kalengan, susu ana. Susu putih ana ya ana lah.
3: Ana kan berbagai susu merek, kata-kata berbagai
0: iya.
3: Susu merek.
0: Susu sing ana.
3: Ya ana
0: kan tawak. Bilang dadakan blopor kabeh.
3: Pokoknya berbagai merek lah.
0: Iya, mama lah.
3: Mama Lani.
0: Ya mati. Iya, wis lah.
3: Bakar madu bersama Umi Lalanya.
0: Mama Lani suaranya nyabi, jauh, Mah.
3: Simen, Bu.
0: Tadi Mama Lani kalau VN suaranya jauh, tadi yang itu kedua benar.
3: Iya, Ami bakar madu mungkin sinyal, Mbak.
0: Aku or kayak ana kalau nyambi. Aku kan wis duwe.
3: Terus wae.
0: Aku kan wis duwe furkon.
3: Apa?
0: Bukan Mama Lani, aku kan wis duwe. Mama, furkon disebar. Aku kan wis duwe, masa ketemu furkon kan di iya. Aku wis duwe, maksudnya nanti wis duwe kasih pilote.
3: Iya, pilote iya iya iya.
0: Nyong, masa uon kan di iya disebar ya orang apa?
3: Orang apa?
0: Memang kacang. Memang kacang lagian kan mau disebar.
3: Wis lu ngapain bebas ya?
0: Iya wis.
3: Ya makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
3: Jos.
0: Terima kasih. Ada Afurkon ya. Oke. Lah. Lah. Kalau begitu ya. Belum belapannya sekarang. Ana sing bahasane embel-embel, ana sing bahasane lonjong. Ya salam. Ya salam. Ana sing sabagai Kang Muhtar ngomong apa? Ana sing brotol. Dasar kie. Kang balene Paramon. Kang balene setara Paramon kayong. Masya Allah nemen ya kena. Angger Astuti senenge sing si Sampirna ya. Ana oning. Ana sing disampirna, ana sing lonjong, ana sing embel-embel. Ana sing brotol kaya. Kaya oleh kulakan bahasa saka endi. Ana sing brotol, ana sing embel-embel, ana sing disampirna. Ampun Dici. Ampun Dici. Ya sudah dengar balasan suara para Mon FM ya, jangan lupa untuk Anda yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Konsumsi vitaminnya ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Vitama Vimata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Baik juga bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama ini bentuknya kapsul ya, jadi dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Sudah satu paket sama Vimata. Vimata ini obat tetes mata ya, bisa diteteskan langsung ke mata atau mungkin bisa diteteskan beberapa tetes ke air hangat kemudian diminum. Harga Vitama Vimata ini 150.000. Dan silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal ya. Jadi yang dimana-mana Balai Suara Paramon FM, karena masih ada Yos Andarista untuk menemani Anda di Lanosta. Satu tembang pop satu tembang pop manca ya, Mission Impossible ya. Ini berarti maknanya apa sih ya? Seperti misi rahasia begitu ya, atau tugas berbahaya yang secara teoritis hampir tidak mungkin dilakukan. Biasanya dilakukan oleh agen-agen tertentu gitu ya. Ya, intinya kayak gitulah. Misi impossible, misi yang mustahil untuk dilakukan. Memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kawasan Lebak Gua. Tetap bersama dengan saya, Sandra Rista, di Lanosta sampai di jam 4 sore saja. Dan tetap bersama dengan produk-produk dari PD Denatur. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal, ramuan arif yang lagi ngetop.

0: Raffi Tama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bingung Barat, RT 01 RW 11, Tegal Kamulyan, Cilacap. Awalnya mata saya berair, gatal-gatal, untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Duh, kok kantornya udah sepi sih?
4: Cari apa, Mak?
3: Ini, Pak. Saya ada panggilan interview kerja, katanya jam 3 sore, Pak, interviewnya.
4: Nah, salah, Tima. Interview itu jadinya jam 8 pagi. Jam 3-nya itu istirahat. Jam kedua, ya mungkin udah pada tutup. Maksimal tadi jam 11 siang, atuh.
3: Aduh, gagal dong saya masuk perusahaan ini.
4: Lagian, Tima. Kata siapa interview jam 3 sore?
3: Ini nih, Pak. Masuk chat WA saya. Nih, jam 3 kan?
4: Ma, itu tulisan jam 8, Ma. Jadi, Ma-nya yang salah lihat.
3: Aduh, ini berarti saya sendiri yang salah ya? Aduh, bisa-bisanya mata saya error begini. Jam 8 kok bisa lihat jadi jam 3 ya?
4: Sabar ya, Mbak. Oh iya, saran aja nih, Ma. Coba matanya obatin pakai Vitama. Konsumsi kapsul Vitama secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Terus matanya ditetes pakai Vitama cairnya. Insya Allah segala keluhan di mata segera membaik. Belinya bisa ke radio atau ke apotek, Mak.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
2: Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan saya Yus Andarista di 101.5 Star Paramount FM Degial. Masih ada Lanusta, masih ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore saja. Dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Ada juga Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Yang mau gabung lagi disapa kembali di 352888. Halo, selamat sore Balan Estara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Om.
1: Apa ya? Nosta.
0: La Nosta.
1: La Nosta.
0: Hitnya. Iya. Bisa sih Kang. Kang Pi baru pulang. Tumben. Tumben jam 3 udah pulang.
1: Iya.
0: Lagi cepet ya.
1: Ujar. Ya jam 4.
0: Oh, iya orang mesti ya. Berarti kayak lagi cepet. Oh, lolo. Ada sampean pergi bekerja ya. Intel yakin amang klingi yakin Kang Pi ya. Pantes aku bolane kae Kang Pak Bagyo sama. Kayak tentara nemen yakin yang ngene kau sersi ya. Si kau sersi nih aku naksir kau sersi nih Kang Pi. Nyoba ngomong gak mau naksir wonge ya, kok digayamin Nokyanti oh.
1: Iya. Ya punya Bang Bayas Bayu.
0: Ya, ada kelemetang. Lah kesel. Wis waya, wis
1: aku yupen nyawang li ora yen mana yang nyawang tak sawe.
0: Nyawang wong mlentus ngonong. Jilah. Kok nyora bisa jogedun utang meteng.
1: Ya. Ya kan kok paling lirane kok dong wis gedhe to. Kira-kira 12
0: wong sampe liran. Eh ditiliki Kang Pi ngonong ya.
1: Iya.
0: Iya. Seneng ada wong meteng neng.
1: Iya.
0: Ya sampean bojo terus meteng ya.
1: Meteng itu.
0: Ya bojo, aku ngomongin bojo disi toh ya, di bojo disi toh.
1: Ya bojo lah yang
0: ya. Oh ya, ong lanang talaka matiin.
1: Iya,
0: ong
1: lanang hebat.
0: Laka ekspayit yang ong lanang ya. Mas Peter, Mas Peter.
1: Mas Peter siapa kok?
0: Iya, pendatang baru ini.
1: Iya,
0: salam kenal. Di ini di ya, mana sih Benglek? Mbak Febi Belpas, Mbak Febi, Mbak Febi.
1: Mbak Febi Belpas.
0: Iya.
1: Nyawang tuh buruk kue, Mbak Febi rada kunting kok yang boneka.
0: Bu di belakang Pasifik.
1: Pasifik.
0: Iya.
1: Kayaknya perpawa Frida kue.
0: Oh iya, iya berarti area situ benar.
1: Iya benar.
0: Sekarang aktif kok di acara paguyuban sering berangkat ya Mbak Febi ya. Betul kata Mbak Febi, betul lawul-lawul Kang Pi.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ya? Apa?
1: Kemesraan ya.
0: Kemesraan boleh.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, salam enggo Bayu sekeluarga sehat selalu ya.
0: Anjing.
1: Kayong sampe mulep ngakali jarok panik orangnya anak panik orangnya.
0: Iya, berarti sampean kerja kerone karena Setara Paramon ya?
1: Ya, kemiki wong awit yang pertama mulep ngurade Paramon sih
0: Bayu. Iya, dan kayong kerja nyong balik yang nangane nyongpan onan kayak gue ya, Kang ya?
1: Ya ora kadang nang ngomong nyandak apa.
0: Iya, lo iya mulan yang laka-laka yakin.
1: Song
0: ya, ya kayong
1: ya, tapi kan jadi nuruh hiburan ya kesel.
0: Bisa dang balik ya nyong ke dimana apa orangnya ke dimana? Berarti kan angan-angan nang dalan kayak nyandak orang online
1: nara. Kita nulis nang rumah, an online lah jam pira yang buka HP
0: videonya. Iya. Iya, berarti Setara Paramon selalu ada di hati nih Kang Pi.
1: Iya, termasuk fan ya.
0: Iya, termasuk Yus Andarista. Jangan luk. Kang Joko Tingkir.
1: Iya.
0: Iya, Kang Joko Tingkir kayak ngecek goyang kayak goyang Kang Pi. Iya, Kang Joko ya.
1: Mau
0: Kang Joko hobi nih apa namanya nyawer pas goyang dalam.
1: Ipene Mbak Nurul.
0: Siapa?
1: Kue Kang Joko Tingkir.
0: Kang Joko apanya Ipene? Oh iya ya, saya baru tahu ya.
1: Aduh.
0: Iya, aku baru tahu tapi kan iya seperti itu. Kakak iparnya.
1: Iya.
0: Oh iya. Oh iya. Oh ternyata memang.
1: Kue mana ya lanang kuwi duwe anak kowe wong loro kuwe.
0: Ya iya wong jogeden wingi pek yo disawer kok. Ya. Weru jogeden bareng.
1: Karo kowe.
0: Kan Joko Tingkir ya.
1: Iya joget apik kok.
0: Iya Joko Tingkir suka nyawer.
1: Oh wingi anjuk.
0: Anjuk terus.
1: Iya. Nyumpet maji-maji angel sih ya cepet. Wis menawa sesep sih ya.
0: Oh lah iya lawang sampean nang ngarep lawang tok kan.
1: Iya, pan-manang kayak musas sakit lah. Yang mana yang pun mampir tak sih, orang bocapan pada balik hari Kudus.
0: Oh, iya iya, iya iya, Kang Pi iya.
1: Yang mana sempat
0: iya, wis alhamdulillah ya. Akhirnya Kang Pi menunjukkan wajahnya.
1: Alah,
0: kanyel-kanyel, kanyel-kanyel kayak
1: ketemu Ami,
0: kayak gemblong. Ya,
1: Umi tetap ketemu.
0: Iya.
1: Dongan
0: pan nemek kae jenggote
1: Ami li Ami
0: ning jero. Oh, ya dongan demek wong ngaramaran. Dongan disalami siji-siji lah Kang Pi.
1: Ya, iya dari iya ya salami.
0: Iya, salami siji-siji ngonong te absen.
1: Iya, biasa
0: entar kaya kowe. Lah, ayong kuku-kuku. Ya
1: ini mah ibad kae sih ya.
0: Iya, yu ibad. Iya, betul.
1: Ya kaya karena lagi anu kan mantan kan.
0: Ya
1: wis. Salame Mbak Yos keluarga sehat selalu ya.
0: Ji amin amin.
1: Amin pakar madu karo Milela. Yang pangkas sing wis tuku kasur.
0: Iya.
1: Sampai
0: sering ngarang ah.
1: Ora asli nyung pantuk wis pribadi kang wong nomor masak gering kok soalnya. Ora wis pribadi kan dia karo pekon nur sing nyung.
0: Kita temenan maksudnya udah kumpul-kumpul beras.
1: Mau kan mono nih.
0: Iya, gue ya. Si anak kok apa namanya sajene pirang-pirang ya mania ya.
1: Pasarnya
0: anu
1: ya.
0: Iya, kayaknya jadi pasar.
1: Majikannya lagi lungan dan
0: aku. Iya, jelintis tapi sedelatan.
1: Iya bener.
0: Kayak ngeseru kena panganan tok jajan, caca jajan pirang-pirang lah pokoknya.
1: Terus nggak Mbak Rina. Terus nggak Tayo. Kang Teddy, karo Mbakul, Mbakul Ti,
0: Iya. Mama Nunung, Abah Saharul.
1: Nyamat.
0: Iya betul.
1: Iya ya, wingiannya ya.
0: Mama Nunung datang.
1: Banyak kan kanyel-kanyel sekarang.
0: Iya kanyel-kanyel lah, balenya secara paramon mayoritas kanyel-kanyel ayu-ayu, denok-denok, deblong-deblong.
1: Kan lah, paling niat,
0: Iya, ya, niat pun kan seger, ayu, di sawang kayong kepenak. Mbak Tati, Mbak Tati.
1: Mbak Tati Jepidan.
0: Ya.
1: Mbak Tati, itu dia ayo pakai bodoh ngambil bang.
0: Kang Piol, Kang Piol. Piol ya pendatang Anyar ya.
1: Oh, Piol ya Anyar.
0: Anyar. Ih, kemarin aja banyak wajah-wajah baru kok waktu acara paguyuban, iya.
1: Atek aja umpetan aja sombong.
0: Orang umpetan lah. Ya, dan wong ayu. Ayun, angger ayun dan kadang isin. Angger wong ayu isin.
1: Ya, rumah, kenal ono dhewe isin kabar selasa kan ora isin. Ya mana Kang Pi iki nyus ngene iki ya wis. Banyak disikepnya juga ora apa-apa meneng bae.
0: Lah ada iya nyaluke kaya kowe disikep.
1: Terus aku spoiler karo mu ya. Terus go kayo Mas Awang karo Mas Adan. Ngecek kita karo siapa bojone lah lalu.
0: Enji.
1: Kita terus ke Raju Mbak
0: Bumi. Oke.
1: Terus ke Kasturi karo Kang Sario.
0: Enji.
1: Asing ngatungi duit semua pada saya.
0: Kang Iton.
1: Kang Iton ke wong di mana Kang Iton?
2: Banjarnegara. Ketemu wingi ya Mbak Yos karo Kang Pi.
0: Kang Pi ketemu enggak sama Kang Iton?
1: Ketemu ya wingi teko, ketemu ya.
0: Cep katane.
2: Aku kok ora bisa ketemu.
0: Ora bisa ketemu, enggak ketemu berarti.
1: Ini aku terbingi mau jam

0: bojone bisa nyewang wong wadon tanpa kondangan bojone. Cuci mata. Yuwatri.
1: Yuwatri karo Nuha ya.
0: Aku sudah tatap muka sama Kang Pi waktu di Batam Sari.
1: Apa?
0: Sama Mama Asifa. Yuwatri.
1: Oh, Mas Asifa. Yuwatri ya. Iya.
0: Ketemu ya di Batam Sari ya.
1: Ada
0: ketemu yang dewek mau katokan. Lah iya Mas, orang katokan. Ih, nomor temen orang katokan. Sama belum bakal bus ya.
1: Tadi on ya.
0: Iya.
1: Karo Alvin.
0: Oke.
1: Nyora tak saya karo.
0: Alvin enggak dateng.
1: Kita lamaran.
0: Iya, Nen. Alvin bar dilamar.
1: Tapi menurut aku beran enggak bisa kalian kalian.
0: Iya, ya wes. Berarti buat semuanya aja kan?
1: Iya, kancane ya, semua pada sehat.
0: Oke, amin. Iya, iya.
1: Bayos ya.
0: Ji.
1: Iya, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Pi yang ada di kosan aku lah ya. Lagunya kemesraan ya. Oke, ditunggu saja. Di blognya Kang Pi, di 477-nya kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balon Star Paramon.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo, Nyiratu. Enji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyiratu.
2: Iya, selamat sore ya.
0: Selamat sore ya, Ju. Amin.
2: Aduh, atas kelamaannya Kang Pi, jadi aku bisa masuk. Kang Pi, cara penglamar aku.
0: Iya.
2: Kemenan ala nangis.
0: Kang Pi. Terus semangat temen ya, Nyi. Terus semangat temen. Ya, wis dandane setil ya. Dandan setil ya, maksimal temen ya.
2: Iya.
0: Lah, kan dapat tadi dapat salam mo, dapat salam spesial dari Kang Iton.
2: Oh iya, salam balik ya. Waalaikumsalam Kang Iton.
0: Iya.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih, Nyi?
2: Lagunya.
0: Apa
2: yang enak ya?
0: Yang enak apa sih?
2: Lagunya yang enak.
0: Aduh.
3: Uten kriwis-kriwis macam Mbak Yos rasane pimen kayong ki. Engkene ya kering ora telus ora.
2: Kering ora telus ora ya kayong.
0: Apa karpe sampe?
2: Ah, nyepiki yo.
0: Apa karpe uon? Apa karpe u?
2: Awas ya uon.
0: Iya, cara rasanya online bisa melebur rasanya pimen. Iya, demaknya sih ya, Nyi ya. Iya, maknya sama maning cuacanya lagi kayak gini, iya. Mendung, adem.
2: Lagune.
0: Apa?
2: Kino Panduwianata, sing apa ya enaknya?
0: Apa ya?
2: Coba pilihin.
0: Vina. Hilang. Vina. Pandu.
2: Kang Pi.
0: Ya, banyak banget ini. Ada bahasa cinta, selamat malam. Ada wow, ada untuk apa lagi. Ada kring-kring, cium pipiku. Sungguh logika, bukalah matamu. Oh, logika ya.
2: Ya.
0: Oke, ya.
2: Salam gue Kang Iton ya. Mengidolakan aku,
0: iya.
2: Makasih
0: Nyiratu, idolaku.
2: Terus buat kamu taruh dong-dong yang lagi di Cikurang.
0: Oke. Okay.
2: Iya, terus buat Bang Alpi,
0: Mbak Febi, Mbak Febi.
2: Mbak Febi Belman, selamat sore. Kalau Bang Alvin barengnya
4: juga. Om kapiran, Mbak Yos.
0: Oh, melas teman.
4: Teman protol. Ah,
2: Om Kasnuri.
0: Melas teman. Iya, Om Kasnuri.
2: Om Kasnuri bareng Mama.
0: Protol.
2: Iya. Aku tengok Mbak Ria malah harus bisa meloro terus.
0: Iya. Nyungsep.
2: Nah, terus buat kami pakar matu bareng Mila.
0: Oke.
5: Terus. Iya, Mbak Rina.
0: Mbak. Dengar. Trio Pesek.
2: Trio Pesek. Belnyong ya. Sampai suaranya kayak gitar. Apa kayak
0: iya ya.
2: Banyu.
0: Iya, Mama Lani tumben sih, Mak. VN-nya suaranya kayak gitu sih, Mak. Kayak jauh-jauhan sama HP-nya ya.
2: Enggak ngebelnyong, Mak. Yang retakan.
0: Oh ya, itu ditunggu teleponnya sama Nyi Ratu ya.
2: Kuismutin ya, Mak ya.
0: Oke.
2: Kalau orang ngebel balik. Terus buat iya Mama Lani bareng Dedek Ganinya. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Bareng

0: Desanya.
1: Iya, Yuwatri. Yuwatri.
0: Yuwatri.
1: Kang Joko Tingkir.
0: Kang Joko Tingkir.
1: Iya.
0: Iya, sing penting Kang Joko orang ngombe dawet.
1: Iya, Joko Tingkir ngombe dawet.
0: Jadi pikir meraimu mah.
1: Asal oleh.
0: Kecamur di ngembah wage. Pantang ngembur terus nyambut kau.
1: Cikin. Kang Peter, Kang Peter.
0: Kang Peter, ya, Kang Peter orang baru ya.
1: Baru.
0: Ya, salam kenal Kang Peter.
1: Iya, Mbak Tati, Mbak Tati.
0: Mbak Tati. Selamat sore juga.
1: Ji.
0: Terus siapa lagi ngacung?
2: Kang Eki, Kang Bewok, Florong.
1: Florong, kalau tiba Kang Bewok.
0: Apa?
1: Iya, Mbak Nyirati itu banyak pengagumnya, ya. Aja jealous ya, Aa ya.
0: Iya. Selalu dipasrahin ke orang ntar kehilangan nanti gimana?
1: Wong ayu gak resiko ake saingan nih ya?
0: Iya waten tapi sih aduh nih, lah kamu waten gagah ya?
1: Iya. Ayo dong. Ada juga sih Wong Wadon Gaga, tomboy, yang tomboy, ya kan? Banyak nih. Apalagi sekarang ya, di era-era zaman sekarang, cewek-cewek juga jadi. Cewek seperti cowok, nggak kelihatan ceweknya ya?
0: Iya, kadang ya, iya pakainya jin, jaket, topi.
1: Iya, bener. Kang Karyo, nggak kelihatan. Giliran ditaksir temen-temen, terlanjur jatuh cinta, ternyata cewek. Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai.
1: Kang Karyo.
0: Kang Karyo. Selamat sore Kang Karyo.
1: Mamah Nunung. Ya. Yeah.
0: Mamah Nunung teman trio pesek.
1: Iya benar.
0: Oh, iya, bareng Mbak Nadia.
1: Kang Edi Dados.
0: Kang Edi Dados.
1: Ji.
0: Iya, terus
1: siapa lagi? Wah.
0: Semuanya aja
1: ya, Nyi ya.
0: Iya, udah sore.
1: Iya, waktunya udah mepet.
0: Iya, ntar tak tunggu teleponnya ya, Maya.
1: Oke, kemelani ya. Nanti telepon setelah ini.
0: Makasih, Mbak ya.
1: Sama-sama. Amin. Oke.
0: Nanti pulangnya hati-hati.
1: Ini ketinggalan. Mbak Am.
0: Oh, Mbak Am kembang pan.
1: Iya.
0: Iya, makasih.
1: Ji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting.
0: Jos.
1: Terima kasih ada Nyi Ratu di kawasan Bandar Bolang, Pemalang ya. Peter kayane fan lawas Pak Yos. Oh iya, ini baru masuk lagi mungkin ya. Nomornya juga baru saya save. Oke. Iya Mas Peter. Lama berarti apa ini? Pendengar lama. Stok baru ya. Happy me, stok lama. Is pokoknya kayak kue lah. Pendengar lama sampai muncul warning. Di belakangnya Nyi Ratu satu penelpon kembali ya. Disapa, halo selamat sore Balani, sore Paramon.
3: Selamat sore
1: juga ya Mama Lani, jentang di teleponnya. Hitnya sepanjang hari.
3: Sepanjang sore.
1: Tentang di teleponnya ya, malah nelponnya menek. Ya Nyi.
3: Apa?
1: Nyi Ratu sih, Bimi sih.
3: Lah
1: kue. Lah
3: Nyi Ratu. Atau kayak kue maning lah, nunggu dari lo Nyi Ratu lah.
1: Apa nih? Nah ini tadi suruh telepon Mama Lani ke telepon lewat pribadi.
3: Iya, ngerti. Tapi
1: ini apa sih, Ma?
3: Nomornya aku kan Wong Tirato.
1: Oh iya. Engkanya nggak pergi pan ngapeli Mama Rani lewat telepon ah?
3: Mulanya mau ditapeli waktu. Masa terukar.
1: Gak apa-apa. Ya mending kan nyaman. Ya sebagai bestot ya Nyi, sebagai bestot.
3: Lakune Andiliani ana Mbak Yos.
1: Andiliani. Iya ya, belum pernah munculin ya. Coba. Yo
3: nyapa kok.
1: Andi.
3: Aku hidup bersama
1: denganmu. Untukkah aku hidup tanpa ada dirimu? Hanya waktu
3: yang bisa jawab
1: semua itu. Sampai kapan aku begitu? berapa ini? 90-an ya kalau enggak salah deh.
3: Enggak tahu pokoknya aku. Yes. SD
1: gue. Iya, di bawah 2000-an, 90-an sekian.
3: Oh,
1: ya, aduh. Ya min mah. Separa kerong perak.
3: Salam ya.
1: Ji.
3: Mayo, sehat selalu.
1: Amin. Jasak rajum.
3: Oh, ayang jasak.
1: Ayang jasak. Iya.
3: Marina ya. Muka senuri mama wingi.
1: Iya,
3: bakar madu kayak orang lepuh.
1: Iya, ame bakar madu. Iya, wingi ya kayak apa namanya mung sendul-sendul.
3: Iya, terus afur ya. Mama kiwi ya.
1: Yongki, ayongki. Ayongki. Lagi selonjor sambil ngipit-ngipit kipas.
3: Bawikan, iya. Bamutrika.
1: Kang Iton.
2: Sore-sore Madonna pada muncul.
1: Ya. Cari Kang Iton.
3: Sore-sore so- anu nang Paramon kok kirim aku.
1: Oh, iya kemarin yang foto kemarin. Yo, Kang Iton kirim ke nomornya foto Paramon.
3: Heeh. Oh, Mayos lemparan nang aku.
1: Oh, iya balang nah.
3: Iya.
1: Oh, iya ya, ada Yose ya. Iya, oh, coba iya. Kang Iton.
3: Dasaknya
1: ndol
3: WA,
1: kan
3: diran duwe nomor WA
1: ne. Lah ya, aduh.
3: Iya
1: kan? Iya.
3: Bapak Ari. Bapak Ari Alia kan sangat tinggi ya.
1: Oke, Mbak Febi, Mbak Febi.
3: Mbak Febi Pelpas.
1: Iya.
3: Sore.
1: Rio Pesek.
3: Mama Nadia, Mama Nunu. Diriku ya.
1: Anji.
3: Mana sih besek-besek yang ngangin.
1: Kemas dikirim kema.
3: Iya. Mama Joko Poleng ya.
1: Oke.
3: Okay. Demar Tokolor.
1: Iya.
3: Anduli. Mania. Mas Parto apa-apa ya.
1: Malani.
3: Cicados. Terus enggo.
1: Malan. Malani Malani.
3: Ari Ami ana we ana apa lah kamu ya?
1: Enggak ada pakainya. Pakainya SMS.
3: Ini nyalok foto ke fotonya yang akan.
1: Oh iya ya. Enggak bisa dong.
3: Diwatri ya, Anggo Fitin, Umi Bni Abdile, Madan Santoso, Om Awang, Ibu Saade, Abu Dewi Bob Bondrong, terus Abah Sahrul, terus Om Boy Maadun, pasukan ibu-ibu gemoy.
1: Oh iya, oke.
3: Rika ya.
1: Oke deh.
3: Mama Prima Mita Mabayu.
1: Nji. Oke.
3: Terus ngo umak.
1: Ibu Ida wis disebut iki ya Bu Ida Martokolor.
3: Bu Ida Martokolor.
1: Ya, sampun Bu Ida.
3: Terus engko kayo.
1: Mama Mama Demit online, Mama Demit jare Bu Ida.
3: Iya, Bu Demit. Mama hilang wartim ya.
1: Bisa diwales maning Bu Demit. Yo
3: Mama Demit aku Bu Demit
1: toh. Orang gelem kal. Mama Lani sehat, ge rajum, rajum, sak rajum. Apa napene? Apa napene basa-basi takon mama. Lah kowe di ora melas ya wong nyidem kan kepadene ya mamah ya. Iya melas melas sosak. Iya setengah mateng turu teh sak. Mbak Am Kembang Pang, Mbak Am Kembang Pang.
3: Ya, ya.
1: Mbak Tati, pebedan Mbak Tati.
3: Dan Mama Ayu Penglewing ya ketemu ya.
1: Mama Lani mau esok nemoni Tuh ora mah. Tuh datang itu si Tuh laka-laka. Datang ke pasar.
3: Tuh
1: oh. Bukan Tuh.
3: Kayak kan tae tekane jam
1: tangan. Oh, berarti enggak ketemu.
3: Tengah pintu bis balik kan pasare jam 5 mangkat.
1: Oh ya ini sampai sengirim. Oh, fotonya koro poster ya Mbak Am.
3: Oh, berarti Mbak Am mana?
1: Iya mungkin, tapi fotonya koro poster ya. Oh,
3: iya apa? Apa itu dia?
1: Iya, oli apa Mbak Am?
3: Ora oli apa itu? Kurini Pak Pramugiono ya.
1: Oke. Okay.
3: Terus ngok.
1: Kang Akib.
3: Oh, Kang Akib burung keliling.
1: Ya lagi siap-siap nih, anak gue lagi pan genjot sih, kira lagi pan genjot. Kang Karyo, yes. Kang Karyo.
3: Oh iya Kang Karyo, Tegal Sari ya. Karena keluarganya aku Tegal Sari ya.
1: Iya.
3: Tapi orang mungkin monitor sih.
1: Siapa?
3: Keluarga-keluarganya.
1: Oh iya sih ya, ada apa-apa lah wong arane pesan.
3: Terus Bang Al ya.
1: Tete Agustin.
3: Tete Agustin, Tengropi WIA.
1: Iya, Kang Albar.
3: Kang Albar. kabar, tapi lah Kak Ahmad.
1: Iya, Ahmad enggak ada.
3: Nama Neng Umpembeng ya. Terus enggak kayo. Enggak Santi Purbowo. Buka PPI wis.
1: Oke.
3: Terus ya le.
1: Buang. Iya.
3: Tambah maning lo keluarganya aku.
1: Oke okay lah.
3: Keren ngomong kaya.
1: Ji. Sama-sama.
3: Assalamualaikum. Nyongkan mutun cak tangane sak.
1: Ayo dede, ayo ketagihan kok. Ketagihan dicekeli jasak. Alalala nang foto pe cekelan kaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di belakang ting-ting.
3: Jas.
1: Alaman teman sih mah. Nang foto bis cekelan karo jasaknya. Sampai online pun kerone pengen cekli jasak ya Mama Lani ya. Anak apa nih sampean si sak? Anak apa nih si sak? Anak gedung kecubung ya pria sak. Gedung kecubung teh ben lali oh ya. Ben ngantuk kan. Papa HM, Papa HM selamat sore ya. Sudah tiga penelpon dan waktunya juga sudah tidak memungkinkan lagi. Maksimal menerima telepon itu 3 ya. Itu pun lihat durasi lama atau sebentarnya ya. Dan untuk Anda Balani Star Paramon FM, jangan lupa untuk Anda tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Kemesraan dulu ya. Ini memenuhi permintaan dari Kang PI. Iya. Kang PI yang ada di kosan aku lah. Selamat sore saja untuk Anda. Selamat menikmati istirahat sore Anda bersama dengan keluarga. Tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal bersama dengan saya Anda Rista sampai jam 4 sore nanti.

0: menurut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya kebanyakan berdiri, namanya orang jualan, kebanyakan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma,

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

101.5 Star Paraman FM di Giala. Satu demang pop nostalgia dari miliknya Vina Pandu Inata. Ada logika ya dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kosan Bantar Bolang Pemalang. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Halo, selamat sore Kang Piyol ya. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Nok Ita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Logika. Kemudian Kang Edi Dados ya, yang di kawasan Kambangan City juga terima kasih sudah hadir. Abah Sahrul juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mamah Nunung juga selamat sore. Ada Kang Karyo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Akib ya, Kang Akib mungkin mulai mutar-muter. Swiss ucul ya. Kang Aki bersama dengan Cengerani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Terus ada assalamualaikum, selamat sore Mak Yos yang ada di kawasan Jalan Projo Sumarto Bengle Talang Tegal, Mas Peter ya. Salamnya buat Balen Star Paramon, tanpa terkecuali buat Mak Yos, selamat bertugas aja. Ada Kang Joko Dingkir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Yuwatri juga selamat sore bersama dengan Nuha, Mas Nuha-nya ya. Kemudian Papa HM juga selamat sore, Papa HM yang baru saja sempat makan siang atau makan apa ini Papa HM. Oke, selamat siang, selamat sore Gi Papa HM ya. Kemudian di belakangnya Papa HM ada Yuwatri sudah. Afurkon juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Tati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Mbak Tati Pebedan, salamnya buat Mbak Am, Mbak Wikandanu, Teh Agustin, Mama Alisa. Ada Nyi Ratu buat Mama Neng, ada Mama Nadia, terus Om Kasnuri, ada Kang, ada Jasak Rajum, Kang Dohal Arobi, ada Amrul, Balene Stara Paramon. Spesial buat keluarga tercinta, buat Mbak Yos sehat dan bahagia selalu ya, amin. Terima kasih. Lagunya Yesi Gasela yang dunia ikut menangis. Koleksinya Yesi Gasela belum ada ya, mohon maaf ya Mbak Tati ya. Kemudian Mbak Feby Belpas juga selamat sore Mbak Yos. Aku Mbak Feby Belpas, kirim-kirim salam buat Kang PI. Ada Kang Doli, ada Mama Dea, ada Ami Bakar Madu buat Mama Alisa, ada Furkon, Jasak Rajum, Om Kasnuri, ada Mama Gendis, ada Om Awang, ada Mama Lani buat Kang Kopidin, ada Kang Muhtar, Mama Hilman, Mama Nunung buat Mbak Yos, makasih. Lagunya ngikut aja Mbak Yos. Habagungs. Jasak Rajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Mama Renggani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Iton di Aldi Warna ya, juga selamat sore. Ini lagi di Aldi Warna, ke domisili aslinya berarti kan di Banjarnegara ya. Masih betah di Tegal mungkin ya. Kalau sampai bulan bulan depan nanti berarti datang lagi di acara paguyuban ya. Oke Kang Iton, oke. Kemudian Nak Yongki juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Am Kembang Pang juga selamat sore. Mbak Yos, ini Mbak Am, salamnya buat Mama Wiwin, ada Mama Lani, buat Mama Ikma, ada Mama Nunung Kali Nyamat, ada Mama Nadia, Mbak Feby, Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Mudrika Zen, ada Jasak Rajum, Rohal Aurobi, ada Janal Jahit, Afurkon, dan buat semuanya saja. Lagunya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji sudah dihadirkan tadi di awal lagu ya. Mau esok Mbak Yos, aku bar melu dodol neng tongci karo Mas Tohe engkemantan Mbak Yos. Beres ah. Iya, oh iya fotone karo Tohe laka-laka. Di aduh men dur men ya. Mbak Amasin asli akhirnya kancel ya Mbak Am ya. Burini juga selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama dengan Pak Pramudiono. Sore pecak-pecak terong Mbak Yos. Waduh, waduh mantep sekali Burini. Burini kalau lagi menunjukkan makanan itu, aduh berasa pengen nengarep. Nengarep persis ya, dina saya langsung santap. Langsung saya telan, langsung saya santap, begitulah Burini ya. Ya sudah sampai di sini saja. Oh, Kang Muhtar Odong-Odong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya Kang Muhtar ya, lagi ada lagi ini posisinya lagi di Cikura ya. Selamat sore Kang Muhtar. Terus Kang Bagus Permana juga di Brebes. Salamnya buat saudara kembar saya tuh Bagus Adi Permana yang hari ini ulang tahun ke-36 tahun. Semoga panjang usia dan jadi pimpinan yang bijak. Amin amin amin. Pimpinan keluarga apa? Apa pimpinan apa? Hah?
Beres men kita bagus sing bojone lo ya. Sing ora kedemen, ora kedemen ya. Contohnya siapa Mbak Yos? Bang Al. Contohnya siapa Maning? Uon. Ya udah sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos tadi kesempatan sore hari ini hari Kamis di 14 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terbang terakhir ada Andi Liani dengan Sanggupkah Aku ya, spesial buat Mama Lani yang ada di kawasan Munjung Agung. Setelah ini nanti ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai selesai nanti ya. Oke, dan 101.5 Star Paramon FM Tegal, saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki papa kari milih pan karo ibu apa pan karo Diva.
0: Is bu sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu isukan. Wis kari milih saiki gagian pilih Diva apa ibu. Angger ora ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara para Monda Dute Sapo Reci. Baik, kesempatan sore ini di Padang Dut ketemu sama Power Sing Soblak Tour Ece Kiwir di edisi Kamis 14 Mei 2026. Insyaallah tuntut jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balan Istara Paramon? Semoga dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit cepat dikemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat dikemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power yuk, di online bisa digunakan yuk 3528888 atau 6145477. Segera tip salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Baik, yep, tadi ada Fata Morgana mengalami jumpa kita di sempatan sore ini. Cekewir. Langsung ada yang gabung 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
1: Dangdut, sporete, assalamualaikum. Nyatakanlah,
0: Kang. Nyatakanlah.
1: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Nyatakanlah, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Bawon kami semoga sehat selalu ya.
0: Yo.
1: Buat Pak Ketup-Ketup punya Martono yo, Pak Tin
0: sama Kang. Selamat malam, selamat sore Papa HM.
1: Siapa, Kang?
0: Pevi Belpas.
1: Oh, Pevi Belpas. Iya, Ibu Rini mau dono di Belpas ya. Terus Ibu, ya gue Mamrida sama yo. Suami
0: Trio Pesek, Mbak Nunung
1: alias Ruta, Raja Udara.
0: Trio Pesek, Mbak Nunung kali nyamat.
1: Mbak Nunung kali nyamat juga. Pan semuanya sekolah bisa. Oke, lagi nama warung, Kang.
0: Iya.
1: Jare
0: ngomongnya manis-manis jaga kewarasanmu, Cor. Semoga tak tambah somplak, tambah bocor, tur gacor.
1: Manis, ya, Kang.
0: Manis, iya.
1: Oh, iya.
0: Ya kudu lah, Nes. Mang gue sedih.
1: Ya kan kaya bapak, wong turun.
0: Iya, makanan mie karo kelontong.
1: Kelontong, iya. Lanjut ya, Kang. Iya. Demiki Ibu, Santi Purbowo.
0: Iya.
1: Malani Kang Parjo. Lanjut, Mani.
0: Iya.
1: Udah ya.
0: Oke.
1: Ibu Yong Tahu.
2: Yuk. O-M. Kayak gue yang
1: ngomong.
0: Asnuri.
1: Oh, Asnuri. Mariati ya.
0: Oke, Mister Gotrok, Pemalang. Ya, selamat sore, Gotrok.
1: Gotrok.
0: Ya, buah Pemalang, Pemalang di. Ya.
1: Desaki.
0: Cari ngemai.
1: Amani, Songkum. Nyiratu, Adriasi, Niploro, Kauon.
0: Oh, Bubai, Budarini.
1: Bubai.
0: Iya,
1: Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya,
0: Eh, Kang Karyo, Kang Karyo kemasan, bosnya Mas.
1: Kang Karyo.
0: Yuk.
1: Oh, yo kenal karo
0: keturunan kenal karo kuyo. Kaya ngono ya wong bos Karyo kowe.
1: Ya ki mana dolan keturunan le mana.
0: Iya, yo ya mene to sibuk. Cek sibuk kok.
1: Yo karo wong keturunan Pak nemen kowe
0: Kang. Iya.
1: Karo budhe cece ya. Mari-mari ku bae. Mari Bang Dul
0: matur.
1: Terus Kang Komil, Mama Bagas. Nang esuk mangi ami ami bakar madu melala. Terus ibu Cakraju, ibu ada Mbak Sada, Mas Awan, Lihe, Marto Sarut Jawat ya. Terus Pak Jekondro, Umi Abibe, Pak Mahilon, Pak Gito. Lanjut Kasarno, Yumarti, Udara Sampito, Trinil, Mbak Sari Dungteng. Terus Pak Tiwi Tantau, Tenang Marten.
0: Ngomong apa?
3: Acok lain reparasi Mas ya nanggung Karyo. Ingat perhiasan, ingat reparasi Mas Kang Karyo. Kayak gue Kang Bawor.
0: Ya iyalah, kudu pasti. Iya, pokoknya apa-apa nih bos Karyo tahu mumpuni. Ya, kenal loh.
1: Iya, terus
0: Papa HM, aku dolan mono maning ulih apa ora?
1: Lah sih kok dolan apa salah?
0: Uwe Febi Belpas.
1: Ardolane bar mari panalemi anami ayam utange lontong loro.
0: Webi.
1: Dolan apa salah?
0: Uwe Mama Elsa, ngebeleng go video call maning Mama Elsa. Iya, oke. Ya oleh kowe Pep. Nek iso malah bar magrib dadi ku anak emi.
1: Iya. Joli asih ora ning nang apa.
0: Iya. Iya. Pemalang tadi diguyur hujan, ya wis mesti gotrok.
1: Tidak pacul,
0: yeah.
1: Pacul,
0: yo, Eling, Gonyal pacul, Dewi pacul,
1: Eling darah pacul, pacar pan pacul,
0: kemana
1: dia, Mbak Nono, terus kampar tuh,
0: hubu,
1: kembali dia, terus saya kan jadi kelojok, oh, belainnya sarap paramun
0: kabe, yo, Mbak Am kembang pang,
1: iya, lagunya apa Kang?
0: Yo, tadi nyatakanlah,
1: orang salah benul. Makasih Kang, sebelumnya Kang Bawar nang aku ya semua. Ada menu
0: kartu. Ya, waalaikumsalam dua belas cincin. Iya. Pak Ye yang punya wilayah keturunan Bapak HM, Bapak HM, HM, HM. Pak Ye disapa yo 6145477 di belakang Bapak HM. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pak Cangjut.
4: Dangdute saporete nemen-nemen
0: Ijikiwir
4: lagune Mas Dowo.
0: Yo Abah Sarul.
4: Iya.
0: Yo. Oh Mbak Asipa apa HM? HM wis mudun Mbak Asipa.
4: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama.
4: Iya, Mega Mustika ya.
0: Iya bener.
4: Iya.
0: Yeah.
4: Demiki Bapak HM Klalen, aku harus dicawel.
0: Iya Klalen, lewi Mama Asipa be juga Bapak HM wis mudun, Mama Asipa nem lebu.
4: Iya. Iya. Iki nggak salam berdana nih kok Mas Bawo.
0: Kasih.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, matur nuwun sekali.
4: Rezeki ini ya ber.
0: Amin, alhamdulillah.
4: Terus ngomiki Mama Asipa. Terus Papa HM ya,
0: ngelanin
4: wis, karo wong beduk.
0: Bu Ida Martoloyo karo Lima Sri Kandine.
4: Iya, Bu Ida
0: karo Lima. Lima Sri Kandine sing cuantik-cuantik, wayu.
4: Tapi gak orang ketulungan
0: ya. Iya, wayu. Iya, mu. Iya, war.
4: Iya, A.U. On.
0: Iya.
4: Ujang sing ganteng.
0: Oh iya bener iya.
4: Ora yahan
0: oh. Oh iya bener ya.
4: Iya. Mama Renggani.
0: Yo Kang iya, sayo lobok, bolo-bolo Kang sayo oh, iya, lobok.
4: Kang sayo lobok-lobok.
0: Iki dintane newak kulkas. Oh.
4: Pakulkan walem.
0: Nang kono anak sate ici kiwir, ici kiwir ora mung bawor tok bae anak sate ici kiwir.
4: Terus.
0: Enak nenan.
4: Agustin,
0: yo, kok, yo grup telarap ceger, grup telarap ceger.
4: Ya, Kang Edi Dado, komandan telarap ceger.
0: Ya, kue cari ngomong anu Feby, waton yo ayu lama kan iku.
4: Terus Kang Piki, Kang Sarno, Kang Udin, terus Kang Atno, terus Kang Joko Poleng, telarap ceger
0: gue.
4: Asalosin sih gue jumlahnya
0: ngomrolas
4: Kasnuri ya, penuh tepet
0: oke, yuk
4: baru Kang Sayo terus kan gue, Kang Duli
0: oke
4: baru, siapa mau
0: siapa?
4: Ami Bakar Madu
0: oke
4: baru Milela terus Mama Pride Bu Sri Ayam Cakra
0: oke
4: Mama Lydia, Mbak Nia, Arawong Ireng.
0: Irengnya yo Black People, ya, ya Alhamdulillah Miki Black yeah. People dia ngirimi menyan ya. Oke.
4: Nok nengnya gue.
0: Bener.
4: Terus, ya siapa? Kang Ali, Mbak Ini.
0: Yo.
4: Terus, Kasak Raju,
0: Arawong
4: Isuhada.
0: Yo siap.
4: Terus Bapak
0: Asikin
4: terus Kang Warno Mamacu Mang Isnu
0: yuk siap
4: Kang Mukhtar
0: yuk Mukhtar cocok yuk
4: terus Bang Mandur
0: yuk Mbak Nasa Mandur yuk
4: iya terus Mama Mira
0: yuk Mami yuk
4: terus Bunda Umi Hana
0: Umi Hana yuk Umi Kenyot Gubret
4: dagang sate siapa ya.
0: Oh, Kang apa iki bapane Astuti karo Jengrani?
4: Ya iya, bapane Astuti karo Jengrani.
0: Yo. Oke. Okay. Yo, selamat sore wong ireng Black People karo Nia.
4: Oh iya, selamat sore.
0: Oke.
4: Okay. Terus kan nang Wonosobo Kang
0: Ibni Abdillah karo Aji Santoso.
4: Karo Kang Oji Saputra ya.
0: Ya Aji Santoso.
4: Oh iya, Aji Santoso.
0: Ya Oji Saputra Warung Pring.
4: Saputra Pemalang ya.
0: Warung Pring.

Selamat sore, sapaan dari Setara Paramon FM ya, di kesempatan sore hari ini. Pertahankan kewarasanmu, cor. Endah gacor tur bocor. Ya kudu manes banes. Merah ora ora gacor, ora bocor, ora somplak dudu bawor ya. Kayak kowe nes. Kudu kudu dipertahankan. Mbokok mopok-mopok beyong. Kudu bertahan, kudu ini gacor karo bocor. Soalnya wis apa ngomongnya bapaknya Ari, mamanya Ari, lawang bawore wis gembrajak, bocore pimen leng nambal jadi. Nengene bambang wia yo ditambal iso ora sanggup oh ya. Gembrajak kayak kowe. Tapi ya, alhamdulillah sing penting sehat. Gacor bocor tur bocor kuwi nek siaran tone asline biasane meneng asline meneng sejam rong jam noe betah. Kowe arti we ngomong ya. Aslinya kok diam ya, enggak kayak di radio. Iya, baik ya untuk malam yang Setara Paramon di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk semua saja ya, dalam keadaan terbaik, sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun yang punya aktivitas sore, yang jualan laris manis dan juga impor. Bawor didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua tentunya. Selamat sore Putin Eko yang ada di Pala 25. Ya Bunda Ana ya, kalau bisa besok siang aja kan waktunya saya menggantikan Yoshi ya. Bunda Ana ya bersama Mbak Siti di warung Haji Ali Putra. Wes pan oleh kiriman maneng belut. Rong kilo we. Umang kurang pimen apa sarul ya. Uang tengger nek nyonge jahat ora kaya kowe. Weh, wis ditawari belut sekilo, rong kilo, ora apa-apa, wis dimasak nih karo Mbak Siti. Kira bisa besok siang aja lah aku ngambil deh. Soalnya Sabtu nih aku mau gantiin Mbak Yos nanti ya. Ya matun atun atun. Ya Sintanola gantiin Pempes, ya Septi, weh lagi ngelusuduk dengkul. Ya Yun Karyati gue nenggir nyetel para Setara Paramon gue nanti tukang gil gede ya. Nanti tukang lampu merah ya. Ya Yuwatri, Watri, lagi mopo Yuwatri. Ya wih kayongnya baru lubar nonton Prima Iga gue neng Kertasari ya. Yuwatri ya. Benar ini bersama Pak Pramudiono ya, di Jalan Balak lagi tata-tata Jalan Jalak. Yo, Pebi lagi jagong ya. Karo klesam-klesam Pebi. Lagi keder iki pan sing tak lakukan sing tak kerjakan pan apa lagi keder Pebi. Lagi mopo iki lagi jagong ya. Leyeh-leyeh jagonge. Bener ora Pi? Kayak gue ya. Ya wes kabeh wae wes ya. Barani Setara Paramon. Capan dari bawor sing somplak gacor tur bocor wis kabeh bae wis mencakup semua saja. Baik yo cap cuc ya, bukan tak mampu hadir ile. Bukan tak mampu, mampu sebenarnya saya itu mampu. Iya. Tapi ne iya tanda tanyane gede. Iya. Mampu. Iya. Jare ngomongi Pebi bener kayak wong sing duwe indra kenom bae si Kang sampean. Loh, aku kan ora kongkong kali kong sama dirimu, Feb. Bener kan? Ya, nyatanya bener. Coba wae lagi. Kok sebulan apa ruang ban mana lebih tajem, Feb? Ya, mau deh. Ya, mau deh. Gati-gati.

gantung cinta suatu dosa nes penes. Nesing dioyong-oyong bujini uwong ta ya iya dosa. Ya kuwe. Tapi nengger sing dioyong-oyong bawor wonge single parent ta ya ora masalah. Bener ora nes penes? Manis, manis, manis.

Bar lebaran haji insya Allah penresmekne grup DKK cocok. Kemana daging ikian kang lah kalem. Iya, siapa sih yang gabung neng grup DKK monggo? Ya wes dikondisikan bar haji lebaran haji. Iya. Apa kita semen ini Mbak Siroh? Ya. Minggu tanggal 7 Juni. Iya. Nak pesan ke tumpeng wes.

Panjenengan semene tanggapane Orchines. Mun anggere bener-bener wis terkoordinasi, oh banes manes sudah teka. Ya iki tamu undangan spesial kowe. Tak tanggapne Orchines iki AO Belosari kalem. Serius, Mas. Ngomong matun-matun aja ditiru-tiru. Ya ngomong matun-matun ya. Grup rangga-rangga ya kowe. Ngepek anak grup DKK, Nes. Akhirnya

0: Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: mending dirimu wae. Sopan ngarepke wong.
1: Ala ye. Toplek dasar pebi, pebi.
0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Desa Porete. Ada iming-iming ya. Ada tadi bukan yang pertama, ada juga tadi nyatakanlah dan bukan tak mampu ya. Goyo baby. Ya 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padangdut.
2: Assalamualaikum, salam di
0: Padangdut, Dangdut Desa Poret. Teman-teman. Iya, Kang Joli. Oke. Well, ya kon mendung-mendung ya, pokoknya iya.
2: Taklak-takluk.
0: Apa?
2: Ambil
0: taklak-takluk.
2: Iya,
0: karo ngempor. Iya, ngempor wewe lah. Iya,
2: mau dikiriman.
0: Iya, madep ngidul nyong ya padha kok. Alhamdulillah kok be black people. Iya.
2: Rungkaya
0: miwe. Oh ya wes, ya lanjut sing sing sedep. Sing penting aja dicampur alkohol e.
2: Mau tambah anu po.
0: Iya, oleh bebe meyek. Ya iya, bawa ta ya ora apa-apa soalnya nggo ngentir.
2: Ora
0: utang
2: kok kowe ta.
0: Ya ngombai pipa.
2: Yang orang mbak pipa bersih
0: ho, langsung hilang kabeh ho. Cuma iya, tapi nanggir dikumpah aja langsung digo cedot kok siang-siang ben garing di sini.
2: Oh kapas ya bukunya ya.
0: Iya
2: nyoba
0: nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur
2: nyungur
0: nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur nyungur. Iya nek anu ora usah, bukan ku malah meyek. Soale iki 100% kowe.
2: Ora. 100% tok kowe butuh 100%
0: kok. Oh, kaya kowe.
2: 100% tok paling non kira jarene.
0: Yo.
2: Yo kowe sering tuku kiri-kiri motor
0: cilik. Iya. Jare campurane susu dadine enak jare Madam Rengganis.
2: Apa Madam yo?
0: Iya,
2: Madam ning ngiringane ngor kaya mliuk.
0: Iya bener, kudune ning ngene ngiringane ya.
3: Ora bakal bayar. Ende meyek-meyek ende. Tebake meyek-meyek kok.
0: Iya, kaya kowe Mas Bambang. Iya. Bambang. Bawar ta doping terus aja bintang. Nyerang ngono ta ya ora iso kentir kok. Iya, asline terpay total kan sing kalingan ning supermarket kan kosong orang anggo kaya kowe. Dulu munggu anu nolak angin tapi lagunya apa ge?
2: Lagunya Delela.
0: Apa kowe?
2: Suara hati.
0: Suara hati. Soalnya negeri kaya kowe engko pebi ben katone katon-katon pimen ngono. Daripada wong liya mene sih kan kena obi jare ngomongnya pan ngrewangi mangan.
2: Kemarane ambe pebi. Putri kotok kok ora muncul
0: ewene. Kowe jare pan ngrewangi mangan Pep. Wis akeh kowe Pep.
2: Putri kotok pan melu gabung putri kotok.
0: Yo putri kotok. Wek, bos e kemasan kuwi Bang Karyo isih monitor.
2: Iya Bang Karyo mencore.
0: Ning Hang Tuah.
2: Mencore ya.
0: Yo.
2: Mien pelajaran nang di Bang Karyo
0: iki. Yo kemien ning anu ning penjara no.
2: Oh, ning penjara.
0: Iya terus saiki usaha dhewek wis ana 10 tahun lebih ho.
2: Temen tau belajar nang
0: Kauman. Kan dulu kan neng kowe neng penjaran Bang Karyo terus akhirnya wis duit oke dadi bos akhirnya mati dewek.
2: Aku temen nyicipi belajar setahun.
0: Weh, ndak remacong, Mama Elsa de Bado.
2: Iya, putri kodok.
0: Oh, putri kodok iya. Heeh.
2: Sama Uti ya mate.
0: Yo, kategot.
2: Iya. De well. Iya ya, sekarang ngomong-ngomong ya. Makasih pentolannya.
0: Ya bener.
2: Liang-liang.
0: Yup.
2: Di barang ngomong-ngomong ya.
0: Yuk.
2: Kemudian sehat selalu.
0: Amin, amin. Miki ya sempat ini sih, Mbak Tutul.
2: Kapan? Ya masuk mau nanti. Semuanya ini sedelat sih, Pak.
0: Iya. Yang lagi teka ya pengantinan disit lah. Ya. Mak celegup. Pokoknya lagi monitor ya. Black people lagi monitor.
2: Monitor ya. Ya, Mas Irwan. Yo. Baik teh sinok ya. Mm-mm. Ya Basarul juga mencara Basarul
0: para
2: Mama Nis, Mama
0: Nisa.
2: Ya.
0: Mm-hmm.
2: Nisa ya. Mm. Si Mama Nes, Bapak
0: Nes sore. Mas Bambang maneng gue. Mas
2: Bambang. Mm. Mm-hmm. Pak Bambang.
0: Mm-hmm.
2: Pak Bambang ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Sore di well. Mbak Am, Mama Hira,
0: yo.
2: Mama Nadia ya.
0: Yo.
2: Heeh.
0: Yo iya wes heeh. Sing singkat padat wae wong wektune ya mung sejam setengah. Heeh.
2: Wis ora kabar ya.
0: Yo makasih.
2: Yo matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah ting. Cet. Iya. Iya wecane. Nia protes ngomong apa sih donge kowe somplak.
2: Apa?
0: Ngomong apa sih somplak? Apa? Lah ngono kene katon yo Nia. Allah. Ah, basa kita nyong tak deleng kok dodol katon kabeh sih kita. Iyalah. Bener. Oke, okay, monitor ya akhirnya protes kayak bocah. Ya wes, oke. Okay. Yuk. Waalaikumsalam dulu ting ting. Baik ya, ada Kang Doli di Dampak Idul ya, semua saja. Yo ada Nini Sesmo Kobra ya, ada juga Pak Cemed. Semua saja ada Mbak Siroh, Mbak Sui, Mbak Suni. Semua saja yang ada di Dampak Idul, Dampak Lor, Mas Joko Poleng, Mamali Hawus. Dan semua saja di Dampak Lor dan semua daerah Dampak ya. Ini calon warga Dampak yang gue nanggerus beres. Yo 614547, halo assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
4: Selamat sore, Cipa Dangdut, Dangdutnya Saporete.
0: Naman.
4: Lagunya timbang, Mas.
0: Ya, bener.
4: Bener, kayak Kang Gede lagi timbang.
0: Ayah kue.
4: Pengen di sih Kang Gede, pengidul, pengalor, pengulun, pengetan. Menyendiri terus.
0: Ya, seitunya hati.
4: Apa? Hati.
0: Iya kayak ku.
4: Iya wis mending sehat ya.
0: Nah, kayak gitu.
4: Jadi kami happy bye wis. Mending sehat selalu.
0: Oke.
4: Okay. Mama yang senang monitor.
0: Iyo.
4: Selamat sore. Mama Kijang selamat sore.
0: Iyo.
4: Ke Mama Lani sama Kang Parsu selamat sore.
0: Oke.
4: Okay. Kita Karma Tumi Laila. Terus
0: apa
4: HN?
0: Watri. Yeah.
4: Iya, terus buat channel kamu.
0: Hmm.
4: Sore. Juga Mbak Rina ya. Sore.
0: Spesial, sore Mama Ganesh, Baby Bill Pass.
4: Oh iya,
0: Baby Bill
4: Pass.
0: Baby Bill Pass, belakang Pasifik.
4: Itu ya Mas.
0: Yuk.
4: Persis. Mama Firja ya?
0: Ya orang, pergi Mbak Budar ini lah iya.
5: Bupai, Mama Reganis.
0: Kang Kasnuri. Yo, Kang Sayulopo.
4: Kang Sayulopo, Mama
0: Wi. Oke.
4: Jales.
0: Yo.
4: Buat Nadia. Bu Ida. Matoloyo.
0: Yo.
4: Kopi baik.
0: Oci.
4: Terus spesial yang
0: lo.
4: Furon ya.
0: Yo bener.
4: Pokoknya laris nemen.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Berkah barokah.
0: Iya,
4: Semoga dapat jodoh.
0: Amin.
4: Baik hati.
0: Amin.
4: Iya.
0: Oke.
4: Terus siang gue dewek Mas Tawur.
0: Yup.
4: Aturun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin.
4: Jodoh.
0: Ayo yang punya wilayah si tanggal ya Madam Rengganis. Oh di Dukuringin ada dosen Aldi. Bayar suasana di daerah Setara Peramon ya, studio Setara Peramon memang mendung ya. Ya motornya pantau unggah nih di situ menggoyang. Ya baik yo ada Mama Uti hadir putar lagu dong lebah hijam. Salam minggu kabeh bae wis spesial engko Kang Power bareng no Kangi sepere engko juragan mirong Buniti. Saiki tak ganti Buniti bae lah. Bukan minggu kok ketletot bawore lagi kentir. Jenenge om kaya kuwi tak Buniti wae lah ya. Engko dadi nek ketletotan ya engko pimen kok. Parah engko bawore. Mama Nunung kali nyamat. Selamat sore Kang Bawar. Salamnya buat Mbak Pebi, Mbak Am, Kembang Pang. Ada Mama Nadia, Papa HMHM, Mama Lani dan Balanestara Paramon. Semua spesial buat Kang Bawar. Dan Dede Anggi ya, bukan tak mampu dong. Terima kasih buat Kang Bawar ya, tadi sudah dihadirkan ya. Baya Budar ini hadir ya, Mr. Gotrok ya, Pemalang Hujan. Nah masalah hujan tafis ya. Wae Mbak Am, Kembang Pang ya. Iya lagu ini sakmuni nih bae. Oh sakmuni kabeh ape-kabeh. Ya Black People selamat sore. Terima kasih Black People hadir. Ya Bang Mandor Leman ya karo Mbak Nelson Mandela hadir. Terima kasih hadirnya. Di sini hujan. Di sini juga mendung Bang Mandor ya. Ya Miki aku juga pulang dari Wak Kulkas juga sudah hujan loh. Dari Buaran ke sampai ke Pelosari Brebes ya itu hujan gede temen. Yang paling gede tuh neng Terlangu. Ya Miki aku udah gini kayak si Wak Kulkas. Ada Mbak Asipa ya di ikutnya di Jatilawang ya itu. Ikutnya Jatilawang apa-apa di Sumingkir tah. Iya, assalamualaikum, selamat sore Kang Bawar, gimana kabar, sehat ya tentunya sama Dede Anggi, alhamdulillah, amin amin. Iya, tembangnya dong bimbang, selamat buat Balpar sing apik-apik, spesial buat jendeku yang tetap sayang sama diriku. Supaya yang merasa aja mentoking gotro pleceger, hihihi. Semoga solid, rukun dan damai, amin, matur suwun Edi Dados. Yo, Mama Ikma hadir Kang Bawar, siapa kok, Bawar somplak nyong dah ya. Bapak Nek Ari, Mama Nek Ari hadir, Mama Neng, Kang Bambang hadir, yo. Assalamualaikum, Kang Bawar nyuwun lagu ini dong, bukan jodohku, salam sehat selalu buat Kang Bawar, bareng Dede Anggi, makasih. Ciki Wirion, Dek Remacong, makasih, yo, Putri Kodok, yo. Nia Bugares, karo Black People hadir, yo. Sore Kang Bawar aku Mbak Pebi Belpas yang melu kiring berim salam gue Papa HM Kang Aryo ada Kang PI Mbak Am Kang Doli Cacak Racum Om Kasnuri Ami Bakar Madu Mama Gendis ada Bang Al Mama Ringani ada Mama Lani Abah Sarung gue KB Bayi Wis ya yeah, Balani Setara Paramon gue Kang Bawar makasih. Payung botol dong di kelinding ya yeah, payung botol ya apa iming-iming payung botol yeah. Anak-anak bayi lah war ya yeah. Ya, Om Kasnuri, Mama Wiwin, ya, Bang Mandor Liman, karo Mbak Nelson Mandela. Ya, selamat sore untuk semen saja, yop. Oh, lembah hitam. Cikiwir. Untuk kare power ke lembah hitam. Nah, ini. Sekabih dilalui. Ti-uti. Ya, benyat koplak ini. Wis kabeh ngerasa nih, wis pokoknya kehidupan sing hitam, sing putih, sing kuning, sing abang. Ya.

Selamat sore untuk Mas Peter yang ada di Jalan Projo Sumarto Bengle ya. Apa Pak Manten Miki ya, Mas Peter? Sing ketemu ning Pak Kulkas Miki ya. Nyiratu ec.

hadirin, semangat selalu ya semua saja, tentunya pada Setara Paramon ya, putaran studio Setara Paramon ya, mendung gelap ya. Ya wis motore wis tak unggah nikian ya. Kabeh wis komplit ya, ora perlu keluar lagi. Menyan ya dobel, alhamdulillah wong ireng ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon dari Zaprete. Ya, ada Bimbang LP, ada Bukan Jodohku, Lembah Hitam, dan Suara Tito. Sorry ya Rekang Doli, ternyata itu tadi duet ya, kita putus ya. Bukan kok malah kena surat cinta dari atasan. Iya, kadang-kadang saya juga enggak ini teni ya. Oh ya, ini duet atau ini apa kayak gitu. Baik ya, ada yang perlu disapa ya. Assalamualaikum, sore Kang Bawar, aku Mas Vana, Mas Peter yang ada di kawasan Jalan Plojo Sumarto Bengli Talang. Iya, Tegal. Salam-salamnya buat Balane Radio Setara Paramon KB. Sampai J tanpa terkecuali pokoknya. Dan buat Kang Bawor, sehat selalu dan bertugas saja. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Peter yang ada di Bengli punya. Baik ya, tuntas sudah ya bersama Bawor di kesempatan sore hari ini. Nanti ini saya juga akan melebih dari adan apa enggak ya. Kalau enggak ya nanti di play di Dedang Dangdut Memori ya. Ya karena kalau request lagu itu kalau jam 5 itu sudah enggak ada waktu celah ya, karena itu kita harus menanti adan maghrib. Ya di situ itulah ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Melani Setara Paramon ya, WhatsApp atau SMS atau lagu belum keplay. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Power pamit undur diri ya, sebabnya ini adzan maghrib cuma kita lihat 5 lebih 35 menit. Ya paling 3 satu lagu ya. Nanti tak sambung di Dedang Dangdut Memori jam 6 sampai jam 10 malam saja. Power pamit undur diri dari ruangan dengan panjenengan. Selamat aktivitas sore. Kalau sesuatu yang terbaik untuk panjenengan, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Tisa Berte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun nomor 135A Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporeci. Yudi season kedua Dinang Dangdut Memory. Jumpa lagi bareng Bawar si Somblak Tour HK di kesempatan malam hari ini edisi Kamis 14 Mei 2026. Insyaallah tuntas jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar balanya Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handi tolan, sahabat, keluarga tercinta. Ya, WhatsApp atau SMS online bisa digunakan 0852-931-99588. Tapi itu sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib, biar kita ke hiburan tentunya. Ya, tadi juga beberapa set. Ya, 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Deng Deng Dangdut.
1: Selamat malam Tara Paramon Dangdut Sapore teman-teman. Iya, nomor siji.
0: Ya, oleh gelas.
1: Iya, sehat Mas Bawor.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Cikiwir. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Sehat.
0: Oh, sehat tuh ada di belakang.
1: Alhamdulillah ya. Semoga selalu lancar sekolahnya ya.
0: Amin.
1: Iya, lagunya dari Moksin Mas.
0: Apa tuh?
1: Dunia milik berdua.
0: Iya, dunia milik kita berdua.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya buat yang lagi streaming, selamat malam. Baik di luar kota, luar negeri, semuanya. Buat Papa HM, terus buat Mama Kiwi, dari gengnya ya, Noklani, Kang Parjo.
0: Oke.
1: Kita Teh Dewi, Teh Gutin, Singopelogis.
0: Ini yang duet sama Titik Sandora.
1: Iya, betul Mas.
0: Benul.
1: Iya.
0: Oke, lanjut. Yu.
1: Iya, Bunda Atin, Mama Regani sama Anis, Temocang, Muda Caki, Terus Opo Happy, Kang Wirio, Ami Pekar Madu Milela, Mama Tia, Mama Frida, Mama Dea, terus Mama, apa siapa ya? Kang Parjo, terus
2: Jiwa Tiwa. Selamat malam, Mbak Eka.
1: Iya, selamat malam juga Nur ya Mas.
0: Oke, benar.
1: Nebak, cuma nebak di situ kok. Ternyata iya. Nuri, Pak Kopitin.
0: Oke. Terus

0: Iya, monitor.
1: Ya, selalu Mas Erwin, semoga selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan, Mas Bos juga ya, jaga kesehatan, lancar segala urutannya ya.
0: Insyaallah ya,
1: oke. Oke, terima kasih Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dublat cing. Iya, terima kasih Kak Tonjong ya, bersama Mas Erwin di sana yuk. Selamat malam ya, ada Tonjong di Napura, Bumi Ayu, Pakuyangan ya, Cilipur dan sekitarnya. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bro. Pak Warsi Raja Sombok sing saiki tambah lemu.
0: Enak.
2: Kau ingin Rita sugi duit, bro?
0: Sugi duit? Ya,
2: iya, gue baiklah, bro, ya. Salam perjalanan yang panjenengan karena nok dede angginya ya, bro, ya. Cina karena toro susah lah, bro, gak apa.
0: Emang gue pikirin?
2: Emang gue pikirin? Ya iyalah, masa
0: iya dong.
2: Dilanjut ke salam yang ngomong Prabu, keluarga Mama Ella, Brebes, Mama Ella Tegal, Mbak Siva. Dilanjut maning gue ngomong Kang Kasnuri ya.
0: Kasnuri gue.
3: Selamat malam Kang Raju karo lima bidadari ini. Enak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Enak gue. Yang Aryo, Mama Hasna.
0: Sudah kolor gembok.
3: Enak ke.
2: Nomor gue
3: nyungut gue potong laut.
2: Siapa, bro?
0: Mama Ganis.
2: Mama, iya. Gue mikir nanti ngomong. Mama Rungganis. Enak ke.
0: Sedih kolor bisa murup. Enak ke.
2: Kolor bisa murup. Mas Hitong ya.
0: Yo.
2: Nang Banjarnegara.
0: Oke.
2: Nang kono. Nang wilayah di Werna.
0: Yo, Mama Elsa.
2: Ya, Mama Elsa, Mama Winda, Mbak Yunita. Iya. Dilanjut maning gue nggo Nyiratu ya.
0: Yo.
2: Nyiratu, Mas Albar.
0: Oke.
2: Jangan sembung kata Agustin. Enak ke. Mama Rungganis. Papa HM sekeluarga. Dilanjut maning, bro. Ngokap bebes lah, bro.
0: Iya.
2: Kalian, bro.
0: Kalian, ya lawas menora on.
2: Kalian, bro. Yuwatri ya.
0: Iya, kalian lawangi.
2: Mancor Leman, Mbak Nelson, Mbak Nita. Kampung Priana Ketingnya, bro.
0: Siap.
2: Iya, terus siapa? Kayak Abah Kumis gue nang
0: Sawit Jajar. Ya, karo.
2: Iya, ngokap bebes, bro.
0: Yuwatri Kang Ridi yang punya. Iya dong, terima kasih salamnya Yuwatri.
2: Iya, Yuwatri.
3: Hari kemuyu yo, dunia ini kembar.
2: Juga buat kelima bidadari. Salam manis buat si kembar nanok Widi, nomor catatan Nisa. Dalam senggolek yang Mbak Tarno, keluarga Trisno Biting. Terus hari karena ateng yang sabawan ya, bro.
0: Enak. Waalaikumsalam, dublat ting.
2: Josh.
0: Alah, ke Josh.

Ada tanggal raju ya. Di Jalan Ayam Radu Gunting Tiga Kota. Ya, selamat malam untuk semua saja Balan Setara Paramon di kesempatan malam hari ini di seputaran Setara Paramon ya, studio Setara Paramon ya. Tadi gerimis mengundang, tapi ini juga kelihatannya sudah terang ya. Masih doyan udan ya, udah di bulan Mei ya. Award didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Baik segala sesuatu yang terbaik tentunya. Nanti ada patah arang, ada juga dunia milik kita berdua. Ada ku ingin dan ada hujan ya tadi. Watri, watri, watri, watri. Yeah.

ya, tadi hujan ya, belum komplek karena ya ketendang ke maghrib ya, keadaan maghrib. Baik ya, hadirkan Batarang, dunia milik kita berdua, ada juga Kuin dan ada juga hujan Eri Susan. Halo Ciki Wirlay. Power hadir bersama produk PTD Natur Solusi Sehat untuk kita semua. Dan pastinya ada Tamoro, minuman segar sehari-hari. Ini untuk menghangatkan badan di cuaca yang begitu dingin, cocok sekali ya. Ada juga minyak herbal Sultana ya. Minyak herbal Sultana ini untuk mengatasi keluhan di luar kulit ya, seperti herpes, kutu air, luka lebam, kesayat peso, sangat lebah, dan lain sebagainya. Pokoknya di luar kulit, monggo silahkan dicek.

0: ya sesuai dengan situasi hujan di set. Oh, dunia milik kita berdua ya. Dunia milik kita berdua. Iya. Yeah. Ya, yeah, dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak ya. Yeah. Iya, yeah, yang berbahagia Black People sama Nia. Ya. Yeah. Iya, yeah, cekewin. Dunia milik kita berdua. Cocok nemen luar. Setelah itu hujan ya. Yeah. Terus ku ingin Allah.
1: Aku jumpa kamu.
0: Alah, asik, asik. Tingkat darah manis, iya, yeah. Jealous. Yeah.
1: Hmm. Yeah.
0: Pengennya tambah em, lawoy sate ici kiwir pak kulkas, sate ici kiwir. Aduh, apa?

0: Pengen kiye pasti nembol lah. Aduh, ampun namun yakin juga.
1: Di risik A-E-A-E boy kayak kebo lagi nyidam.
2: Iya kok, manganeta secuil tok, tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara, jeroane apa maning? Panas, panas temen. Ini ngapa ya Kang?
1: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
2: Is, aja medin-medin lah.
1: Orang medin-medin yuk. Kaya aku kerungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
2: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
1: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa Habutop dinung ya.
2: Habutop obat apa sih kowe?
1: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
2: Ya wis oh menek. Nyong jaluk len.
1: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
2: Iya, kalem. Nyong yang kopan tuku dewek. Nang apotiko ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, meja sempi anak cabangnya kok. Terus penake neng Primocoveri Pitulas angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak baen lumayan lo jeng oleh prelek.
7: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primcoveri Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primcoveri Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primcoveri Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primcoveri Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primcoveri Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primcoveri Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primcoveri Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primcoveri Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primcoveri Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Sarap Paramount, 101,5 FM.

Hujan maning, hujan maning. Ya, selamat malam Bapak Fajar bersama Bu Utami ya di Arum Indah 3.

0: Aldo seneman bro. Yup, enak woy. Kepitingnya Trisno, enak woy.
1: Dan yang kepala di hati.

tunjukkan raju. Tunjukkan nek sayang padaku. Enak. Enak-enak ora.

0: Mari kembali ke 101.5 Star Paramon dari Desa Porete ya. Kok ingin hadir ya, tadi juga ada juga hujan ya. Ya, setelah berlalu dari ruang dengar panjenengan, ada juga dunia milik kita berdua dan patah harang ya. Bayo 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Star Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Kang Dote Sapor.
0: Nama-nama-nama Icikewir.
1: Selamat malam Kang Bawar.
0: Malam juga Handoko.
1: Malam hari ini ketemu Kang Bawar. Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah berkas waras terhinas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah berasnya si
0: Ake. Ake soalnya tuku sekilo iso dihitung.
1: Iya, seperti aja kuasi kosong nemen.
0: Iya, weh apa jenenge iki lagune apa dhisik?
1: Oh, lagune apa ya, Mas? Coba kan ngawur, lagune Epitam LP.
0: Apa kowe?
1: Judule Bimbang.
0: Oke, lu.
1: Ya, salam Neo.
0: Yo.
1: Salam buat Kang Mukhtar, para Mama Not, Dedek Not ya.
0: Yo.
1: Terus kok Mama Kiwi kalau kangen, Mama Wajra Monok Marcelia, Mbak Ani Sintren, Mama Manisha, terus Mbak Ami, Ami Bermadu, para Umi Laila ya, Dasmat, Mbak Ani, Teh Mojang, Teh Darwati, Mama Kebuda Jaki, Kang Syamsul.
0: Okay.

0: Furkon, Kang Doli, terus Ibu Ida Martoloyo, Mbak Ilda, Mike Rado, iya terus ke Mama Nari, Bapak Nari, ada Karisma, terus ke siapa ya?
1: Yuwatri.
0: Iya Yuwatri.
1: Miki hujannya didengarke enggak ya?
0: Kenapa?
1: Yuwatri Miki ya. Hujan, iya, Yuwatri, lagu ya. Hujan.
0: Ya hujan di sini sama
1: krimis. Oh enggak, Miki lagu ini hujan di play didengerin apa enggak? Kayak gitu loh.
0: Oh.
1: Aduh, tiba-tiba aku pilek aku. Enggak,
0: gitu ya. Ya terus kok anu Teh Jorobi, Wai Apa Weni, Kita,
1: Teh Cedana,
0: ya buat semuanya aja.
1: Oke.
0: Okay. Setara
1: Paramon. Yuk.
0: Semoga selalu semuanya ya.
1: Yuk.
0: Spesial buat Kang Power bareng Dede Anginnya, semoga sehat selalu.
1: Ini.
0: Itu aja Kang
1: Power. Oke. Okay. Yuk. Waalaikumsalam dari Belakang Cing. Bagi ada Hantoko yang ada di Losari Lor ya. Tiba-tiba kok langsung emblu berat. Yo 614547 halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dute Sapor.
1: Nama-nama Ichikiwir.
2: Ichikiwir Setara Paramon FM
1: gitu loh.
2: Sehat kah?
1: Iya alhamdulillah berkas
2: ya, parah. Yo. Air mata tiada arti.
1: Iya.
2: Karena berdana gonjengan karo Dede Anggi.
1: Yuk.
2: Sampai seru turun ya. Kang Anoko, Eka Tonjo, Kang Raju, Lima Bidadarine.
1: Yuk.
2: Enoke.
1: Enoke.
2: Bukan ya. Bukan saya terlalu keluarga. Mama Renggani.
1: Oh, oke.
2: Okay. Upo Gempi.
1: Air mata tiada arti nih nggone Mansur apa nggone Mirnawati apa nggone Isda Mansur
2: Mirnawati wis wadon
1: ya
2: lanjut ya Umi Habibah Pade Gondro Ami Parmadu Melela Kang Aryo Aa Purkon Tuta Kang Doli Maatin Amat Kanabu Nisa Putra Rini Prabudiono Pak Bagiono ya Bukares Wong Irenge
1: ya Kang Mutar odong-odong Cikura udan gede awit jam 4 sampai jam 6 ya pe durung terang Kang. Wah Kang Mutar odong-odong ning Cikura berarti ge
2: Mas Amrul Majidan Om Omar Om Lim Abe
1: Sahul ya oke Kang Mutar odong-odong HM
2: Malam
1: mau kanan oke minum tulak angin ya ini aku sedia tulak angin ada dah ya kan tiba-tiba
2: Mandela
3: selamat malam Om Kasnuri
2: malam juga Mama Lani Nyai Ratu Kang PE
3: Kang Kasnuri enak
2: enak
1: iya
2: ya Kang Raju lanjutan
1: ya padha wae ya Jeng Robi kuningan diguyur hujan ini tadi juga barusan terang ya
2: apa Weni Teta Agusti Cendana Teh Dinda Teh Mimi Teh Dulu Teh Citato terus Mbok Kang Edi Diados terus maningnya nggak Parto Parti Mama Lidia Mama Moja Mbak Ami Binti Mama Nanda Muklublang Mali Dibodas Bapak Uyun Jangan Tembung Jangan Tingkir Ibi Abina terus kau Mama Yunita Mama Uti Mama Elsa Mama Jayang dari Bunda Siti Pengle Mama Ai Mama Yola Mama Pengle juga Mama Nadia Mama Esya Mbak Bebi Mbak Eva Mbak Tati Pepedan terus maningnya Burauni Pak Pasikin Pak Nusetu Karma Sok Idine Mbak A.A. Gustina Ririn Siska Eka Ningsi Ida Pacul Dewi Pacul
1: Dewi Pacul
2: Iya
1: Janah Pacul
2: Om Elim Cukup Pacul Arpan Pacul Ida Martoloyo.
1: Iku ora siaran-siaran nyong langsung ning para mangsa ya.
2: Tong pokek kinana Mama Ira, Mama Hasna ngene. Yumintel-yumintel Kang Aki. Terus Bang Al, Bang Junet. Lanjut maning go. Nyak.
1: Sayo manis, Pak Amon.
2: Dede habis, Mbak Sipa Warkona, Mbak Botun, Mama Paira, Mbak Murni, Mbak Amca, Kepel. Lalu terus, Sehu, Kepel juga, Ila Tower, Ila Kupan, Mutri Kasin, Mama Ho, Mama Dede. Api baik.
1: Ya, benar.
2: Bicara menjenengkan, semoga selalu sehat.
1: Makasih.
2: Super paling mentok. Sayang Mama Wiwin. Makasih Mas Bobor atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumla Cincing. Iya ada kakak sendiri Mama Wiwin di lebat yang punya. Baik, sementara 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Bagian Barat, Bawar akan menyapa yang via WhatsApp atau SMS online 0852 931 9958. Bagus Adi Permana, Karanganyar. Salamnya buat saudara kebarku yang hari ini ulang tahun. Ya, Mas Bagus Adi Permana. Baik, ya, ada. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar. Lagu Nidong, Patah Arang ya, sudah dihadirkan. Masih buat Kang Bawar yang tugas, semoga sehat dan sukses bahagia selalu bareng Diri Anggi. Terima kasih, Kang Danu. Ya, assalamualaikum, selamat malam Mas Bawar, Bung Ireng hadir. Salamnya buat semua balan setara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu di hati. Makasih buat Kang Bawar, yo sama Nok Angginya. Semoga sehat selalu, amin. Makasih, Bung Ireng, ya, A Yongki hadir. Mama Ikma jelas hadir Kang Bawar, lagu ini Cinta Rahasia. Spesial buat Is Banu, super spesial yang keporih from my heart. Makasih buat Kang Bawar, yo, makasih kembali. Iya ada Yuwatri, ada Mas Nuha, Mimin Aminah ya. Ada Kang Parjo sudah hadir juga tadi. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar dan Dutis Sabar yang minta lagu dong Kabut Biru. Dari Megi Jet salamnya buat semua saja Balpar Setara ya. Paramon spesial buat Kang Bawar sama Didi Anggi. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dublat Didi, jas. Kuningan juga dihabis guyur hujan tadi, besar banget sekarang juga reda ya, sama saja ya. Di Tegal juga, saya pulang dari Wak Kulkas tadi jam 2, juga di sana hujan gede sama angin tadi ya. Sampai Brebes garing. Kasih Brebes ke sini sampai Tegal garing ya. Ini tadi kalau di seputaran studio Setara Paramon, itu sebelum maghrib ya, baru hujan sebelum maghrib. Tentunya kayak gitu, yes, malah adem. Baik untuk Paramon dan Setara Paramon dimanapun Anda berada. Ya ini tak sebening hati-hati ada bimbang, ada air mata tiada arti dan cinta rahasia dulu ya hadir. Baik ya Capcus Power hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Selamat malam yang lagi aktas, ada yang lagi jualan yo. Semua saja laris manis Tanjung Kibul. Mangas rezeki untuk keluarga tentu yang pasti. Cikiwir. Doa yang terbaik ya. Asik tak sebening hati.

0: buat warga Jalan Dele ya di Kali Sapu selam ibunya ya. Untuk semua saja ya sehat selalu tentunya nih ya di sana ya Jalan Dele Kali Sapu. Yo, Mang Eeng sehat Mang Eeng.
1: Pergi dari
0: ini kalau Mbak Yayu ya, Kang Mamo yang ini musola ya. Aduh. Ya, Haji Sentanyu ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum wamsu

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Waduh, selamat malam Om Irini, rakyat saya semati di Curug ya. Curug Pangka. Lagunya enak-enak Om. Ya enak lah Om. Yang lagi leleng nih.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Porete. Cinta rahasia alus. Air mata tiada arti juga hadir tadi. Ada tak sebening hati dan bimbang. Lalu dari ruang dengar panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam. Dangdut Desa Porete.
0: Nama-nama
1: Jeng Robi. Selamat malam Balan Setara Pramon. Selamat malam Kang Bang.
0: Malam oke.
1: Sehat ya Kang ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tuku beras.
1: Iso tuku beras.
0: Iya.
1: Kilo oke.
0: Oh oke. Wes ora bisa dihitung.
1: Iya.
0: Kabut biru.
1: Iya. Iya. Kabut biru ya kan
0: yeah,
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya tadi habis diguyur hujan jadi
0: yeah, bener.
1: Ada kabut gitu ya. Salamnya ya kan.
0: Yuk siap.
1: Yang udah pada masuk tadi ada Om Kasmuri.
0: Yuk.
1: Terus yang perdanaan tuh ada Eka E.
0: Gitu enak ya. Eh ya tengarin enak eh ya bener. Eka Tonjong oh tadi.
1: Baik Katonjong ya, yeah. Terus juga Mas Redi Ansor sama Mas Lisbon ya, baik Katonjong bareng Mas Erwinnya juga. Yeah,
0: selamat malam Jeng Robi, Bunda Rini.
1: Bunda Rini bareng Pak Pramudiono, yeah, selamat okay. Malam Mama Hikmah Minatingsi, Watri. Papa HE, terus juga Mas Teddy Badewi Kuti, terus juga Mas Gulopot Madewi Bambu, Mas Baban Karom Basako ya. Terus juga Mami Mira,
0: yeah, Mama Kelopot Hana. Dewi Bapok.
1: Iya, Mas Kelopot Pak Dewi.
0: Ceng, iki iki kelopotnya juga monitor ge.
2: Tapi lu ceng wengi ceng Robi.
0: Ye.
1: Ceng wengi.
0: Ye.
1: Mas Kelopot. Sehat ya karo Mbak Dewi Bapok.
0: Oh, alhamdulillah sehat berkas waras terengginas.
1: Kita zaman-zamannya almarhum Bapak Agus ya.
0: Iya benar.
1: Iya. Zamannya Bis Wepi kan kayak orang ke
0: otong-otong
1: Mas Kelopot karo Mbak Dewi Bapok ya.
0: Iya. Oh, saya kita wis pentol pokoknya.
1: Ya ampun
0: biasa. Yang kok nagerne Tegal mampir.
1: Insyaallah kita sih biasanya naik odong-odong.
0: Iya, anak layare sekarang ta layar gede kaya film.
1: Layar gede kok karo kayane.
0: Iya, bener.
1: Iya, alhamdulillah. Tambah maju ya Mas Kelopot.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, terus juga buat Bu Suri, bareng Mama Suri.
0: Wong ireng.
1: Wong ireng. Mbak Nianya juga ya.
0: Oke, Kang Sarmudi Damjak
1: Surabaya. Surabaya, Mama Neng.
0: Grup terlarap cekir hadir. Cek Robi mengko hadir lo peresmian grup DKK.
1: Kapan?
0: Ya, bubar.
1: Oh, peresmiannya pas itu aja ya, yeah. Pas pertemuan.
0: Kayak gitu.
1: Iya, jadi enak peresmiannya tuh nanti itunya tuh dipanggil ke depan-depan semua.
0: Oh, gitu, kayak gitu. Ya. Oh, iya.
1: Iya, enak tuh dipoto gitu ya. Duh, kayaknya aku juga pengen moto gitu ya.
0: Iya, kayak gitu. Ya wes engko dianu dikondisikan wes.
1: Iya, iya Mama Gilang Wartia.
0: Iya.
1: Terus Mama Renggan, Madam Renggani AUO.
0: Oke, Papa selamat ya, Mama Ais di gantungan Jatinegara. Oh, iya, selamat malam.
1: Selamat.
0: Yeah. Mama Pak Ais.
1: Bagio bareng ibunya juga.
0: Okay.
1: Bang Erik. Selamat sore mungkin
0: okay.
1: Masih sore.
0: Selamat sama masih sore
1: jam
0: ya.
1: Jam 2 ya kan ya.
0: Iya, kapan peresminiane biar aku hadir nggih Bu Darini.
1: Yo
0: nek memang pada setuju yo sing tak rembuke wis.
1: grup duda ya.
0: Duda kaplak.
1: Iya grup duda pokoknya kayak Kang
0: Dado,
1: Papa HM,
0: aku tak
1: Kang Bawo.
0: Iya, aku tak ngluru dana nggo opo jenenge orjene dhisik Bu.
1: Iya, kok ana peresmiane. Oke anak sing Bang Erik Euro man.
0: Wah, iya Bang Erik. Justru itu yang.
1: Nah, iya, pokoknya sing Bang Erik, itu apa namanya tuh? Donatur paling utama.
0: Utama.
1: Iya, Kang Upo Happy, yo. Mama Ardi, Cengatini.
0: Iya, Cengatini.
1: Malamnya yeah. Tuh ya, sehat selalu. Udah ke Semarang belum?
0: Cengatini gini posisi di Semarang mungkin.
1: Oh, lagi di Semarang. Yeah, ya, mudah-mudahan okay. Sehat selalu ya. Terus juga buat Bapaknya Hari, Mamanya Hari. Kamu yeah. Terodong-odong bareng Mama No.
0: Jare Mama mana, Mama Nenek sak manes banget jare. Grup waras baik, cor ya orang lah. Grup waras.
1: Orang manes. Pokoknya anak grup duda-duda keren gitu ya.
0: Orang duda kapla.
1: Oh, kapla.
0: Orang dos gue neger serius tak bener tak gue tak gue apa jenenge donatur gue nganggap urgent dos.
1: Iya ya termasuk termasuk Upo Happy juga ya.
0: Ih we grupnya banyak banget tuh Mas Nek DKK we sama Mama Asna.
1: Oh iya Mama Asna. Nanti Mama Asna tinggal milih aja ya. Tinggal pilih aja Mama Asna.
2: Selamat malam Cung Robi.
1: Selamat malam Adojo Mama Lani juga.
0: Iki ya termasuk ini udah diundang.
1: Aku paling senang
3: grup
1: kalau udah
3: kentir bae wis. Grup kentir alias somplak.
1: Aja
0: pun. Aja. Ini kan usulnya Bang Mandor Leman. Aku itu kan iya. Pengennya Bang Mandor Leman. Yeah.
1: Pokoknya bakal duda-duda apa namanya
0: senang gitu ya. Iya.
1: Itu Parto juga begitu Parto.
0: Cari ngomongnya pan gawa Putin godok secepon Cung Robi dari kayak di dados.
1: Aduh, jadi buat
0: alok kita. Cari kami, jang, cari ngi manis panas, cari pertahankan warasmu cor.
1: Tapi kalau Madam Rengganis, itu enggak termasuk itu beda.
0: Kita kowe ame DTT duda tuwir-tuwir ya pokoknya DKK wis mo.
1: Iya DKK. Mama Rengganis dendes ada luar. Lanjutnya.
0: Weh, cocok. Gue delalai kan kowe peresmian kayak kowe senekani baca di jendes-jendes.
1: Udah pokoknya
0: nih rame mungkin ya jeng
1: iya bat apa namanya tubuh santai yang
0: ya gue nanggir wes jadi peresmiannya Bunda ya. Rini karo manes takon jadi kayak apa jenis penerima tamu
1: ya aku kan jadi pepaesi
0: gue ya pepaesi tadi apa-apa. Weh ya, weh kuih madam ngomong apa madam.
3: Ih, ngomong apa? Ngerti lu. Eh, anggret Cung Robi bujang kolot.
1: Iya, termasuk aku AU.
0: Ya,
1: termasuk itu.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa bujang kolot.
0: Enggak datang ora apa-apa.
1: Daripada janda kadaluarsa. Expired ya.
0: Yes, pokoknya enggak, yes, yes. Tanah bukit tenanan kita serius yakin.
1: Pokoknya kalau di udara mah
0: hore gitu. Iya, hore. Enggak A.O. Belosari tak celuk wongnya soalnya. aku ngisuk kan ada agen itu yang produk minta produk di daerah Arjasari kok aku tak mampir ini Bang Mandor wis.
1: Iya, Bang Mandor Leman.
0: Kali ngalor secuil
1: ya. Yo. Terus juga buat Mama Ani, Mbak Nita yeah. juga.
0: Yeah. Mama Ani pan apa pan nyok anu opo jenenge?
3: Dicecer ngkonen
0: apa kabeh. Yo, dicecer kaya pilihan lurah.
1: Iya, kok dicecer Mama Ani kongkon milih men.
0: Cari ayong ginyong elu wah iya melu apa
1: ya, pokoknya yang jendes-jendes suruh milih ya Kang ya dijajarin gitu. Udah nih. Pokoknya kan salamnya
0: yo, semua Kedabung Sripon hadir ya. Faren ya
1: siapa kan
0: Kedabung wilo sing Faren Faren apa bang
1: Faren ya yo. Yang di Sripon Kedabung okay, ya
0: yo,
1: ya pokoknya buat semuanya aja barang okay. Para paramon ya
0: yeah.
1: Udah pokoknya yeah. Udah ngekek melulu udah jadi kraling
0: ini guyon ya
1: iya guyon aja ini mah ya gak usah dimasukin ke hati Mama Rengganis Madam Rengganis ini mah guyon gitu ya. Pokoknya buat semuanya aja
0: spesial okay.
1: Buat Mang Bawor berjaya Anggi saya selalu ya pokoknya ditunggu peresmiannya nanti
0: yep.
1: Kalau itu kabarin aja ya
0: ya siap siap
1: ya udah makasih banyak ya Kang
0: yuk.
1: Ya yuk mangga assalamualaikum
0: waalaikumsalam dublat cincin iya Atenun pisan Jeng Robino ya di Kuningan kagu kesetiaan yang gabung nah. Nek memang bener-bener pan-pan ya. Ya wes kata rembuke ning nggon tuan rumah. Ya nyong undang AO Belosari teh ora masalah. Masalah donatur lo gampang bisa naloro Madam Rengganis karo Mbak Yunita. Iya engko kari tambah juru ya paling pas. Ayo tuh, gue biduannya bahasannya jendis-jendis ini gak apa-apa. Mungkin rame ya, mungkin rame mungkin ya. Ya, gue penerima tamu nih dari ini ke rumah manes ya. Iya, 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam. Yang di Saporat.
0: Nama, nah ini juga bintang tamu nanti. Ini bintang tamu, ini Cik Robi.
4: Bintang tamu di kakak ya.
0: Iya, yeah, bintang tamu di kakak.
4: Itu beneran.
0: Ya, ini memang anu pantas serius, yakin denger aku gerak serius, insyaallah.
4: Dicanakan. Iya.
0: Sing penting kan ana motoris, motoris berarti motoris sing sing penggerak.
4: Iya.
0: Iya.
4: Ya, semoga sukses deh nanti acaranya.
0: Iya. Nah, masalah urgent tuh ya insyaallah gampang bagi saya.
4: Gampang.
0: Lah saya orang panggung kok. Saya orang panggung kok. Yo Andri Gondrong.
4: Apalagi penyiarnya MC.
0: Iya MC, ora apa-apa.
4: Dipelesetin MC.
0: Iya kayak gitu.
4: Lagunya apa dulu ya?
0: Aku dilahirkan apa? Untuk siapa?
4: Oh iya udahlah itu. Iya, aku dilahirkan untuk siapa?
0: Oh itu aja.
4: Iya.
5: Yeah. Kang Bawor kenal Obe. Lah Kang Jene si sehat Kang Bawor.
0: Siapa Kang Jen?
5: Kang Bawor kenal Obe. Lah Kang Jene si sehat Kang Bawor.
0: Aku Kang Jene ta marung pati ngerti aku. Kang Jen ya yang mendi. Yo sing kae fotografer ya. Ya wis lanjut.
4: Kang Bawor tadi apa? Diva Dangdut itu kan ada Diva Dangdut apa ya yang gotrok-gotrok itu?
0: Oh ya gotrok Pemalang
4: gotrok
0: ya.
4: Gotrok itu namanya aslinya Aditya Irama penyiar radio. Tapi kan radio amatir. Desanya Pesapen.
0: Oh gitu.
4: Nama apa udara di radio itu Aditya Irama.
0: Oh.
4: Kalau monitor dia tahu, yeah, tahu.
0: Okay.
4: Tahu Mama Ardi, tahu suara Mama Ardi. Ya itu penyiar di sini dekat.
0: Okay.
4: Namanya desanya Pesapen.
0: Oh.
4: Dari sini kalau dari situ sebelum Pak Nurasa jadi Pesapen dulu.
0: Tol itu sebelah utara tol.
4: Iya itu.
0: Oh, betul.
4: Koramil.
0: Oh, Koramil, paham.
4: Alfamart.
0: Paham sekali.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Lanjut. Salamnya buat Inobi. Terus Kang Upo. Pak
0: Andi Gondrong, ini kita sudah disebut.
4: Tadi siapa?
0: Andi Gondrong.
4: Andi Gondrong. Mama Renggani sama Lani.
0: Oke. Okay.
4: Pak Eka dua-duanya. Terus Mama Ani, Tersaki, Teh
0: Mojang. Oke.
4: Teh
0: Darwati.
4: Di Darwati?
0: Teh Darwati.
4: Teh Darwati.
0: Cari.
4: Teh itu siapa ya? Yang saya yang
0: Agustin.
4: Ya.
0: Agustin?
4: Ya. Teh Agustin yang aku suka bilang
0: cie-cie
4: gitu.
0: Oh cie-cie, iya Agustin.
4: Iya tetap Agustin ya. Terus kamu tak.
0: Iya cari bunda ini dilarikan untuk somplak. Dari
4: bunda ini Pak
0: ya, Pramudiono. Iya.
4: Bunda ini tahu aja.
0: Iya.
4: Terus
0: Trio Pesek, Mama Ardi Trio Pesek.
4: Trio Pesek, selamat malam.
0: Ya tiga darah manis. Yeah.
4: Tiga darah manis, komplit ya.
0: Yo, komplit. Setelah manis, anak mau pesek. Diciptakan DKK pada MBG anak.
4: Iya apa?
0: Mama bokong gede.
4: Apa beneran?
0: Iya, nama kuat.
4: Coba lagi ya.
6: Okay. Selamat malam Mama Ardi.
4: Oh iya selamat malam Pak Jo. Miratu.
0: Yuk. Oh, cengat ini.
4: Iya,
0: cengat ini. Angkas Nuri, Mama Vivin.
4: Angkas Nuri, Mama Vivin. Watri.
0: Yo. Oke.
4: Buat semuanya saja kan.
0: Oke, siap.
4: Iya, spesialnya buat Kang Bawar bareng Nona Manis.
0: Ya, lagi di depan itu. Weh, Mbak Atin apa kenapi?
4: Mbak Atin, apa kenapi?
0: Oke.
4: Semoga sehat selalu ya kan.
0: Amin, amin.
4: Makasih.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobra cing-cing.
4: Cios.
0: Yang punya padu raksa, Mama Ardi, ya. Ya, Kang Kopidin juga, ya. Ya, weh, semoga aja bisa tercipta beneran ini. Tapi kalau saya itu ada waktu untuk jadi motoris, ya insya Allah jadi, yakin. Cuma kan saya kan lagi ada... Maksudnya itu lagi fokus ke apotek-apotek ya. Tapi kalau cuma sehari dua hari nge, sehari-sehari ya, ya insya Allah lah. Cari aku pan gawa grup baiklah. Apa ya cor grup E? Yeah. Weh manes-manes. Ya grup E apa terserah. Aku juga kenal A.O. Bay, terus Kang Jin ya, terus anaknya yang cewek namanya siapa tuh ya. Ya aku nih jarang ngerti nek Jin, aku enggak ngerti nek O.B. memang wis cakwir. Sering ketemu di panggung Mama Wartiem ya. Kalau O.B. itu bukan cuma sekali dua kali wis puluhan kali saya ketemu sama beliau ya. A.O.B. bahkan saya itu WhatsApp atau FB-nya aku tahu punya A.O.B. Ya itu 20-an kali saya ketemu sama Obai ya. Baik ya, selamat malam juga untuk Mr. Gatrok ya. Gatrok ya. Gatrok apa Gatrok yang ada di Pemalang ya. Mudah-mudahan sukses selalu juga di dunia udara ya. Baik ya, Kang Sarmuti hadir yo, terima kasih. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Kang Bawor, salam kagem penggemar Radio Setara Paramon FM sedaya mawon. Spesial kagem Dede Anggi, Mas Urip Saifullah. Iya, yeah. Kang suruh Ibu Ranten Ma'iroh, Kang Urip Saifullah. Kang suruh Ibu Manten ya. Ibu Manten terus Nairoh ya lagunin Derek Kemawon Mas Assalamualaikum. Ya Pak Selamat Mama Ais yang ada di Gantungan Jatinegara. Yo Yongki ya ada Wartiem Aparjo ya Mama Lani hadir juga yo. Yo kita ada Kabut Biru ya ada Aku Dilarikan Untuk Siapa dan ada Suratan. Hadir bersama Power Somplak di kesempatan malam hari ini. Nanti lanjut ke Paramon Show tapi saanjoke ya. Ke Paramon Show nanti saanjoke. Wayae wayae wayae. Yeah. Wayae bocor. Ya manes. Yes wayae. Baik ya Kabut Biru. Capcus, ecikiwir ya.

Iya, selamat malam untuk Bunda Ana ya, yang ada di belakang pasar Pepetan ya. Kalau bisa hari Jumat ya, hari Sabtu nanti bawa siaran siang ya. Ya, siaran siang ya, Mbak Yosnya nggak bisa mangkat ya.

0: Maka pasangannya yang juga dalamannya digembok.
1: Ya bapak ni hari mama ni bobal bola lagi meyak ya. Orang mikiri sunah. Cari kamu ke sini pasangan dia di lemari digembok. Iya lagi ya tak gembok.

Berlalu, aku dilahirkan untuk bawor somplak. GR nemen sih war, iya dasare bocor jari manis. Kalemis, ini malam cuma jadi ini kendiri kumat. Ya, papane Ari, mamane Ari, embolah lagi mayek. Iya, suatu saat ini pasti anak capeknya. Wong lagi bar nyambut gawe kok ngendi berarti kayak gue. Pedul. Iya. Yo, selamat malam semua saja. Semangat.

0: panas.
1: Iya.
2: Meyek gampang. Dihaputo pramuan Arab sing lagi ngetop.
0: Aik,
2: langsung dilekasi sunah rasul.
0: Aik, we, Martin ngomong kayak we, bapaknya Ari, mamanya Ari. Haputo.

0: di Arum Indah 3. Sehat selalu, Je.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
3: Boleh.
2: Monggo.
3: Saya nama Pak Karso.
2: Alamat?
3: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
2: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
3: Bisa.
2: Ya, monggo.
3: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa belandangan di persil-persil.
2: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
3: Lebih jelas.
2: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
3: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Matur suwun.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramonda Duta Saporete, ada surat yang tajamnya karang hadir ya di ruang dengar panjenengan. Aku dilahirkan untuk power. Ada juga kabut biru Icikiwir. Ayo 352888, yuk disapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Saudara Pramon sedang dute sapore.
0: Nama-nama Icikiwir, alhamdulillah bergas waras teringat iso tuh beras.
1: Iya, kayak tetangga juga sehat ya.
0: Sehat, yuk lagi bikin TikTok di depan.
1: Oh iya.
0: Ya,
1: lagu ini.
0: Yo.
1: Lagu ini Mangsur Kang Bower.
0: Bawe.
1: Tok aku.
0: Oh, aku.
1: Ya, salam bertanam Kang Bower ya.
0: Terima kasih.
1: Kita anggis ya selalu.
0: Amin, amin, amin. Kita
1: protak pada The Natural Life
0: Semana. Amin, alhamdulillah.
1: Ini mau nak jeng Ropi ya.
0: Yo.
1: Iya, Kang Sarmuti.
0: Yo.
1: Kang Kristin, eh, si Tantu ya. Iya, Tete Wicendana. Ini nggak Kang Koim ya.
0: Oke. Okay.
1: Pak Atur.
0: Yo.
1: Buar Nipa ya.
0: Yo. Kial Kial.
1: Ketuk ya.
0: Iya benar.
1: Kalau yang gue Mama Rita, kalau yang gue Nana Syah Syarif ya.
0: Iya benar.
1: Iya. Kang Koim sing lagi lembur kayak. Pak Atur nih.
0: Iya benar.
1: Kalau gue lanjut ya. Kang Raju ya.
0: Iya benar.
1: Mbak Musyri Kasih. Kalau gue mau anak Mukas Nuri ya.
0: Iya.
1: Mukas Nuri. Kalau yang gue Mama Wiwin ya. Mama Lani, Aa Cucu juga Kang Editatus ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yo Kang Junet, Kang Junet.
1: Eh?
0: Kang Junet.
1: Oh ya Kang Cine, Kang Junet penyalahan ya.
0: Yo Andri Gondrong.
1: Iya Andri Gondrong malam. Terima Kang Well, kami Pak Ramadu Barmilela.
0: Oke.
1: Okay. Yo Kang Tuta ya. Iya tuli Banur City kok, pasti juga bayi ya. Iya neng tinggal kota juga.
0: Yo.
1: Jadi go kayak singa tampil kono kape ya, rombongan rumbul-rumbul kape kang gawar, oleh peneng kuningan kape ya,
0: yeah, yeah.
1: Juga kape, Mama Reganis ya,
0: bareng
1: AU One ya,
0: yeah.
1: Ya AOP, kalau cendol dawet ya, ya mistik itu Mama Hilman, oleh Nyiratu ya, bareng Kang Langlang Buanane ya,
0: okay.
1: Ya oleh kayo Bang Al ya, ya oleh ngu yang UKPP Kang Bower.
0: Yo, siap.
1: Spesialnya yang Kang Bower ya.
0: Yo.
1: Angi sehat.
0: Malam Kang Kopidin, Mama Angeli.
1: Oh iya, Mama Angeli Kepandian ya.
0: Oke.
1: Okay. Mana Mbak Eka Kepandian. Tole Mbak Eka Tonjung ya.
0: Yo.
1: Bersama Mas Erwin ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya Mama Anis.
0: Oke. Okay.
1: Ngono tole Eka apa Yanto nih Songgom ya. Ya Mama Rengganis.
0: Yo.
1: Malam. Ya yang UKPP Kang Bower.
0: Ya siap.
1: Spesialnya kok Kang Bower ya.
0: Iya, yeah, makasih. Dari
1: TPA Angine.
0: Okay. Ya,
1: selalu juga ya Kang Bower.
0: Iya, yeah, amin, amin, amin.
1: Terima kasih Kang Bower.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumpa cing-cing.
1: Jos.
0: Baik, terima kasih untuk Kang Kopidin yang ada di Pegirikan ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Desa Pegirikan. Desa Pegirikan, Desa Pecapian, Desa Beduk ya. Selamat malam ya, sahabat dari Setara Paramon FM Tegal. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
2: Yang dute kaporete
0: teman-teman. Teman-teman. Waalaikumsalam.
2: Sehat Kang Bower.
0: Alhamdulillah.
2: Wong anyar.
0: Wong anyar dari siapa nih?
2: Kang Junet.
0: Hah, Kang Junet?
2: Iya.
0: Ya, wong anyar tapi bagi
2: Rudongol ya.
0: Lawas ya. Oke.
2: Aku ne Badria ya.
0: Badria.
2: Iya.
0: Yo, Badria ning jablak lor.
2: Iya.
0: Karo ning ketileng.
2: Dadi salah kan Kang Kang Budina.
0: Oke.
2: Kang Andri Gondrong.
0: Yo.
2: Pak Uon ya.
0: Iya.
2: Mas Nuri.
0: Anak
2: Ibaran.
0: Oke yo.
2: Kang Andri Gondrong.
0: Yo.
2: Baik Kang Anjan ya. Itu buat semuanya kan.
0: Oke, siap. Ya,
2: buat Kang Bower yang itu kan
0: ya. Oke, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincin. Ayo, terima kasih untuk Kang Junet ya, bersama Mbak Lulu yang ada di penyalahan Jatinegara ya, digantungan ada Bapak Ais, Mama Ais. Ya, bersama teman-temannya ada Pak Lurah juga di sana ya. Dalam keadaan terbaik, sehat selalu, sukses selalu tentunya di Gandungan Jatinegara.

kesempatan malam ini Bawar didukung produk PT Denatur, solusi sehat kita atas semua. Bahwa produk PT Denatur bermutu tinggi dan 100% herbal alami, tanpa tambahan bahan kimia yang menjadikan semua produk PT Denatur tidak memiliki efek samping. Produknya ada madu Petapedia. Madu Petapedia ini kegunaannya untuk menambah nafsu makan anak. Ya, untuk menjaga daya tahan tubuh anak. Tapi bahwa madu Petapedia, madu anak atau Petapedia ini bisa dikonsumsi orang dewasa, Balen Bramon ya. Baik, ya, di kesempatan malam hari ini 8 lebih 23 menit waktu Indonesia bagian barat, sejuta luka. Siji bae wis lara kok yukaci apa meneh sejuta ya. Kepandian bergoyang. Iya, Mama Angeli. Sehat selalu, nggih. Sukses selalu. Iya.

0: Kasripa, awit mau kemure, boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok Kak, ganggu.
0: Ucak enom Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah pah. Yo nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok kok. Libar kue HPnya kurang yo.
1: Iya Kang. Yuk. Kater?
0: Andi, si caper. Kau naro weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan

0: Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Tara Paramon 101,5 FM.

0: Baik, kembali ke 101.5 Stara Pramonda, Duta Saporete, ada suaramu. Ada juga tadi Badria hadir ya. Ada sejuta luka dan doa jo. Nah, habis ini nanti Power kalau enggak 4-5 penelpon ya. Sebabnya nanti di Paramon Sultanling Power akan lanjut. Yo 3528888 halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Paramon.
1: Waalaikumsalam Mas Power. Stara Paramon FM.
0: Jangan dute. Saporete, nemen, nemen.
1: Aku kayak Mas Mulyati ya, setelah jumpa pertama apa saat jumpa pertama Mas?
0: Ya, setelah penjumpa. Heeh.
1: Mhm. Mas Mulyati ini ya.
0: Oke.
1: Salam nih Mas Power ya.
0: Iya, makasih.
1: Yang tergabung PKK ya.
0: Ya emang kok durung resmi. Heeh.
1: Orang apa? Terus lo kae Mama Renggani ya. Mama Arti.
0: Oke.
1: Sing Robi Tesita.
0: Oke, siap.
1: Amin Palarmatu Milela ya.
0: Yu.
1: Mukas Nuri Mama Wiwi. Mas Parco Barina Afurkon.
0: Oke, siap.
1: Terus ngokan sangat tinggi Mama Wuco Kopoleng, Ibu Ida Marteloyo, Mama Ikma, Pak Mandur, Umandur, Um Akib Barani.
0: Oke, okay, siap.
1: Terus Mama Alita, Om Agus, Mama Dia Agus Boiler, Kang Taam, Pawang Ibu ya.
0: Yuk.
1: Dia Bipa Patik Gondrong.
0: Yuk.
1: Terus kayak Mama Anis, Bunda Sakti, Mas Handoko.
0: Yo oke, okay. Abarohim ya, aku ini tadi ke kulkas Barohim.
1: Abarohim.
0: Yo oke, okay, ya. Yo.
1: Nanti ini ya. Channel Said Mas Aito.
0: Yo oke.
1: Mas Aito ya, wingi pertanyaan. Abot ganteng juga ya.
0: Yo, sip. Gua ngerti nak mainnya miki Abarohi mengerti lah kan micet sisan ya. Wong aku ni lunga sih. Orang ketemu aku ni lagi lunga ni wak kulkas.
1: Ya wes. Mama Tiwi ya, Mama Wasra, Mama Ting, apa Warno, Mama Malu,
0: Mama Ismu, Mama Ting.
1: Mari Anti, Pak Eka Ningsi. Yo pesek ya malam ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Mama Nadia, Mama Nunung.
0: Yo.
1: Ya. Terus ngo pasukan ini.
0: Yo.
1: Mama Mita, Mama Pri, Mama Mika, Mama April.
0: Yo.
1: Pasukan salam dua kapsul. Marti, salam dua kapsul.
0: Yo benar.
1: Halo.
0: Oke, okay, yo siap.
1: Betung malah betung.
0: Yo.
1: Yo,
0: Mama Ari Wangendawa karo Mami Non.
1: Mama Ari Wangendawa karo Mami
0: Non. Yo.
1: Mama Ari Papa Mami.
0: Oke. Yo.
1: Mama Ari Papa Ari dirampok.
0: Iya.
1: Mama Ari kemuning malam. Terus lo. Tapi bae Mas.
0: Yo, siap.
1: Spesial lo. Warganya
0: malah
1: ya.
0: Yo, siap.
1: Ngomong kae. Makasih Mas Power. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumplat Cincing. Bagi ada Mama Lani di Desa Munjung Agung, selamat malam untuk semua saja yang di Desa Munjung Agung. Para pendua Santi Purbowo. Bagi untuk kembali saudara Paramon ya, aku atau 4 atau 5 penelpon ya, ini tak terima ya, terakhirin ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan Dute.
2: Dan Saporete.
0: Teman-teman. Oke.
2: Amplek ya, sama saya Kang.
0: Iya, siap.
2: Iya. Lagunya ku ingin Kang.
0: Ku ingin udah di Jaluk Miki, ku ingin.
2: Oh, wis.
0: Iya.
2: Ya kasih sayang LP.
0: Kasih dan sayang. Oh, kasih sayang.
2: Kasih sayang, sama Kang.
0: Iya, iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam panjenengan ya.
0: Terima kasih.
2: Kembali sapu Kang Anggi Kang.
0: Oh enggak, Anggi ada di sini enggak mau dia. Lagi pengen ini kene.
2: Libur ya beli.
0: Iya libur dong dino padahal besok juga libur dia.
2: Iya,
0: Mbak E lagi rana, Mbak E lagi neng Dian sih.
2: Oh,
3: Selamat malam Kang Edi Dato Strelep Jeger.
0: Iya, Mbak lagi di Dieng ya.
2: Dalu.
0: Yo.
2: Iya, terus go. Sampai sampai rumah Balani ya.
0: Yo.
2: Iya, terus Jengroki. Iya, terus go. Bang Mandor Gumando.
0: Yo.
2: Ya kan
0: harus di budak
2: ya
0: kan harus di. Iya, oke. Wis, bukan ya, anak anak kaca batir gue, gue ya, bukan.
2: Pesan kalau sampai kenapa? Aku kan pesan tapi bu,
0: okay. Ya, okay.
2: Iya, terus lo kang bang bang maning ya. Kang Udin
0: betul. Oh, waktu kas pesan?
2: Waktu kas pesan 20 malah kang, tapi bu gue bener apa ora ya?
0: Ya, mau padahal aku kok ngomong kaya lho, orang ngapi sih.
2: Orang ngomong, Kang.
0: Iya, orang ngomong. Ya, bang, kalau tak beli ngisuk.
2: Nang grup ya, grup terlep.
0: Ya, wes, kok ngisuk di, ya, dihubungi, wes.
2: Iya, ngomong, Kang,
0: dihubungi,
2: bukan
0: temen. Iya, kadang-kadang kayak wongnya kan guyon.
2: Iya, kadang-kadang
4: kayak hadir, Kang Edi, hadir.
0: Wah, Mak Glopot, kalau Dewi Pok.
2: Oh, iya, Nang Glopot. Iya, lawan Kang, ya.
0: Iya.
2: Kangen Kang,
0: terus yeah. Yang gua angkati mana ya kena kok?
2: Kapan Kang?
0: Yo yeah, terserah wes.
2: Pan Kang dari lagi.
0: Iya.
2: Pan
0: mana yang jago? Ya soalnya apa mana umpane pan apa jenis resmen ini DKK kan yang digelopot biar apa apa kok?
2: Oh iya iya.
0: Iya lah. Perak sisan, goni yo jembar.
2: Ya pokoknya anu kan.
0: Iya, neng neng wak gelopot apa apa. Kowe Pak Glopot pan pan ngresmene DKK DKK DKK kuwi duda kaplak-kaplak Pak Glopot.
2: Iya.
0: Wow, apa jenenge? Iya, bisa wis. Umpamane apa jenenge karo kene juga pakai layar gede kalem.
2: Oh iya, sip
0: mana. Oh kaya bioskop kaya ya layar tancap.
2: Ya, guys, pokoknya 20 wong
0: ana. Ana wis, ya sik kondisi kan wis, kok tak gawe ini surat undangan.
2: Udah harus
0: bener kan,
2: ya.
0: Yes, yes, kalem. Oh iya kelingan, gue nih wakti gelopot, gue nih apa dewek lah, wes lah.
2: Lah, kuing ya, nanti. Kemana mau dewek ya? Pagi-pagi
0: ya. Ya, kayak kue.
2: Ya.
0: Enak kue.
2: Ya,
0: sama
2: raju ya.
0: Ya, DKK, bunda kentir kabeh. Iya nih, yo cari kembali DKK duda kender kabeh dari benar ini. Orang apa wes kalau me?
2: Orang apa wes?
0: Kender bu. Serah apa? Asing penting bener kena baik. Kender power kan gue ngibur. Iya pak, pak Glopot wes kalem gak lah. Oh bener gitu kelingan aku. Ya kondisikan wes. Iya, iya benar. Oke.
2: Ya terus gua aloin ya.
4: Sudah kurang kelon ya Kang Edi.
2: Ya gue masuk ya.
0: Dasar gelopot.
2: Iya Kang. Alam wes ya benar ya wes. Cocok gue kalau event.
0: Iya cocok kalau event dasar ya.
2: Anak-anak banyak gelopot. Iya terus gua.
0: Ya, ya, aku ya setuju nak kan ini glopot yeah. Setuju nyong yakin. Soalnya tempatnya yeah. Jembar ya. Ngohoha. Ya, hoha hohe ya jembar yeah, lega. Iyalah.
2: Ya monggo didandang-dandang.
0: Ya wis engko lek.
2: Ya wis papa waktu wis.
0: Ya.
2: Ya terus engko. Mama
0: Adi
2: ya.
0: Yo, oke.
2: Iya, terus lo Kang Akim.
0: Iya.
2: Rani. Kang Parto.
0: Iya.
2: Kang Udin Becuk.
0: Oke.
2: Iya, Uma M ya.
0: Iya.
2: Iya. Dari SKM meluncur nih nganu bang. Mana biasa pijat.
0: Yo, mana kertas hari?
2: Iya.
0: Yo Nyiratu selamat. Iya sore Nyiratu.
2: Iya Nyiratu. Iya dukung dulu. Iya terus go. Upo ya Upo.
0: Upo happy.
2: Upo happy. Iya betul. Lawan untuk beli buaya kenali.
0: Iya oke.
2: Yang kau go. Jadi kau apa kau grup apa kau darah manis apa apa.
0: Oh tiga darah manis trio pesek.
2: Iya.
0: MBG.
2: Trio pesek MBG.
0: Iya.
2: Maaf. gede.
0: Ya bener mama bokong gede. Iya.
2: Tapi ngumpul nak foto api kan.
0: Oh iya bener iya.
2: Iya. Terus yo. Ya semua kafe kan ya.
0: Ya siap siap. Iya oke.
2: Ora mendengar aku.
0: Yo,
2: tetap eksis komunikasi.
0: Ya,
2: ya, jangan lupa ketemu ya.
0: Yep, aduh, nyong melek, ya lah, dipameri dados, ilu, imen biwak klopot be, aduh, ampun.
2: Ya, kan, buat kalem.
0: Yo, yo.
2: Oke, matur suwun ya kan.
0: Yo, siap.
2: Iya, matur suwun kang. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dobla cincin.
2: Yo.
0: Kang ini dados di Kambangan ya, di sana jual ada laras hati. Ya wes angko dirembok wes engko manggone kumpulane nek wak klopot rapapa wes ya. Tapi esok ya jam-jam sanga ya kayak gue. Rapapa engko dikondisikan wes ya DKK ya grup duda kaplak-kaplak. Nek wak klopot jadi grup duda kurang kelon. Anak gue klopot iki comot. Aduh, dasar malam Jumat lagi kentir pok, ya pok penyiar somplake. Ya 35288 yo. Ya nompok 4 atau 5 ya. Soalnya aku mau berlanjut di Paramount Show nanti di Tarling ya. Iya, halo assalamualaikum. Selamat malam setara Paramount. Halo.
5: Waduh.
0: Halo halo Bandung. Lepuh je. Halo. Iki streaming ge. Halo. Siapa ya? Siki, halo. Ini streaming ya. Halo. Waduh. Wala. Halo, halo, halo. Halo, wis streaming, gue ngembat streaming nih. Mau lu sana halo nih. Yo 35288 halo assalamualaikum selamat malam Stara Paramon.
6: Halo selamat malam dangdut Saporet.
0: Naman.
6: Assalamualaikum Kang Bowo.
0: Waalaikumsalam ya ketiban langsung guyi. Boleh protolan.
6: Iya, berarti aku beruntung.
0: Iya benar wingi streaming tuh.
6: Iya
0: ngembat sih
6: ngiku
0: iya.
6: Iya kayaknya wis mlebu ya Miki ya.
0: Oh wis halo. Halo
6: nang suarane. Iya. Aku nyeluke apa ya? Lagune sing enak hari Jumat.
0: Hari Jumat. Ya.
6: Ilah-ilah.
0: Yo wayahe. Genggu yu. Yu ratu.
6: Wayahe.
0: Jadi bapaknya hari mamanya hari bola lagi meyek jadi.
6: Baik.
0: Jawab nih.
6: Lagi meyek
0: jadi. Aduh. Ya, anak-anak baik.
6: Ya, yo, Kang Junet tumben bisa melepuh Kang Junet
0: oh,
6: ya.
0: Oh, alhamdulillah kok.
6: Yo.
0: Yo.
6: Mama Lani.
0: Yo.
6: Kang Kopiti.
0: Yo, bener.
7: Waya Sunarosul Marina, Sunarosul.
0: Weh. Lani.
8: Ini aku orang bisa melepuh mas. Training akhir orang bisa melepuh.
0: Kakean royal kini setanggal mereka streaming.
6: Oh berarti madam iki.
0: Madam.
6: Waduh.
0: Iya. Mau nih setanggal mereka royal kadal streaming segala.
6: Kana ono sobo apa ning iki ono pake streaming.
0: Oh ning apa jeneng Kalimantan Banjarbaru ngono ya.
6: Oh iya. Surabaya.
0: Nah, kayakku.
6: Semarang pake streaming.
0: Yo.
6: Buat Kang Edi Dadas, terus Iwatri, Bunda Santi. Purbowo,
0: ya nyiratu ngegegrek jari Kasnuri.
6: Om Kasnuri, atau Mama Win ke singarap sunahan cak.
0: Ya benar, iya. Oke.
7: Penyiar orang bisa sunaroso.
6: Aja ngece.
0: Ngece jari siapa? Nek karep tuh gampang. Lo bos CW nyanding.
6: Aduh. Iya. Kang Parjo,
0: ya.
6: Terus Kang Adiansyah ya, monitor terus Pak Ramon.
9: Ya.
6: Terus.
9: Siapa? Siapa?
6: Kang Adi.
9: Adi ini ngendi?
6: Kang Adi nang Babakan sih.
9: Babakan.
6: Babakan kono nang bloke cong jalan-jalan ketemu Kang Mutar.
9: Oh, Babakan Kang, Kemantran.
6: Iya, Kang Adi Ansyah.
9: Oh, Adi Ansyah.
6: Iya, kan monitor terus.
9: Iya, iya.
6: Karo Bujur Aisyah. Terus Mama Kiwi
10: areng wak klopot Mas Bawurno kerinuting sing lemu apa sing kering sing nom apa sing tua.
9: Kong no apa yang tidak diatur nyong weh ngerti.
6: Aduh, ya gak wak klopot karena.
9: Iya, Dewi Pok, selamat malam.
6: Pok, selamat malam.
9: Yo, kowe Kang Junet.
6: Kang Junet.
9: Motore wis tak gembok ning jero kok lan iki mangnong malu-malu wis.
6: Senenge mama lan hitam lopor mana-mana.
9: Lopor iya. Nyong to motore magrib bae wis ngandang ning jero.
6: Iya, ami bakar madu bareng okay. Milela.
9: Yo kowe RT Lihin.
6: Pak RT Lihin mata.
9: Yo,
6: Mama Mama Ikmah. Nyar arep ngedrop.
9: Ya, oke.
6: Ya wis makasih ya. Sampeyan
9: kok dadi anggi. Makasih.
6: Semoga sehat selalu.
9: Yo, Mama Ari karo Mami Non, ya.
6: Mama Ari kana sirampok.
9: Bukan sing Wangan Dawa.
6: Oh, Wangan Dawa Mama Ari.
9: Mami Non,
6: ya. Salam kenal ya dari Ciratu.
9: Oke.
6: Spesiale ngokang bawor,
9: dadi anggi
6: semoga sehat selalu.
9: Amin amin amin amin.
6: Beri kenikmatan berkah barokah.
9: Amin amin.
6: Sehat. Waras berkas iso tuku beras
9: iso tuku beras akas, akas
6: tapi
9: ora tau kanggo
6: ora kanggo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam jumlah cincin.
6: Yes.
9: Bagi ada Nyi Ratu ya ada bersama Lalang Buana yang ada di Bantar Bolang Bunya. Yo ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
11: Malam juga.
9: Naman. Royal Kadal pakai streaming segala.
11: Nyoba barangkali aku bisa gitu loh.
9: Ya, neng kadang-kadang kok bisa di Singapura apa neng Taiwan apa neng ngerti bisa.
11: Iya. Makanya kan nyoba. Apa salahnya?
9: Ya.
11: Lagunya apa ya? Muksin Mas.
9: Nah, apa judulnya?
11: Pengorbanan.
9: Yeah.
11: Salam perdana buat Mas Power yang selalu happy.
9: Wah, kudu happy ta.
11: Sama nok angginya.
9: Terus
11: inake.
9: Inake gue berarti.
11: Inake jadi raja.
9: Pengorbanan.
11: Enaknya kan jadi raja deh. Jadi arwana.
9: Ya, perubahanannya anaknya Mansur.
11: Iya, memang Mansur.
9: Lah, kok jalannya dudu Mansur, mungkin Muksin.
11: Agar Muksin.
9: Iya, ngomong Muksin coba apa
11: ya.
9: Ya, sing rungoknya wong ratusan.
12: Marengganis, kata Royal gak tanggula streaming anak keding.
9: Ya, meh, streaming anak keding ya,
11: deh. Barangkali saya jauh di sana dekat sampean kan bisa streaming.
9: Ya kayak gue. Wes pasnya enggak streaming ning kene lancar ya teko ngendi wene Belanda ning Irak.
11: Iya.
9: Ning Iran sing perang wae bisa di monitor.
11: Bisa monitor ya Mas ya.
9: Ya iyalah.
11: Cuma ora bisa online ya Mas.
9: Iya. Upo happy.
11: Upo ke mana Anda? Ayo masuk. Sehat apa? Terus buat Mbak Rina ya.
9: Yo.
11: Monitor juga Mama Lani malam juga Nyiranda berkarat. Nyiranda berkarat serang ajar ya. Jang, melepuh jang.
9: Kisah apa?
11: Jang, jang Robi.
9: Oh, semelepuh jang Robi.
11: Melepuh, biasanya kan nyendol musuh banget. Kok kayak karunyong.
9: Jeng Robi baik kelima, masuknya kelima tadi.
11: Iya.
9: Jalur kabut biru megijet siapa Jeng Robi?
11: Iya. Terus apa HM.
9: Ya.
11: Bangga Smuri, sama Mama Wiwinya, Jales malam, Mama Firca, terus buat siapa lagi?
13: nang kabeh bae.
14: Ya,
13: lagi pening.
14: Oke, aku juga pan selonjor soalnya kok para mensunyong sih.
13: Pan selonjor.
14: Ya gingko pan selonjor gingko.
13: Salamnya
14: nggak kopi teh
13: mas.
14: Yo Kang Acong, Pak Jantan.
13: Oh Kang Acong, malam juga Bu Ida ya. Terus Dewi Kunti yo mas.
14: Yo Kang Teddy.
13: Lupa diri. Terus apa ya? Yang jualan dawet ya.
14: Yo mantu sendal dawet.
13: Iya sendal dawet. Lupa nggak disalamin, maaf ya. Soalnya sering nyalamin aku. Yuh. Terus apa lagi ya?
14: Mama Lani ngomong apa? Joseng Sarkar gue.
15: Mama Demelu pilote mas Bawor Aring Malaysia gak dine nyatak sekrimi.
14: Oh kayak gue.
13: Iya.
14: Lo Malta Itali gue bisa apa Malaysia perak gue ya.
16: Arang gani swingi pangkenalan karo nyong yara mangkat.
14: Mama Winda.
13: Mama Winda, orang saya lagi kondangan. Itu tunggu Malaysia mana dia? Thailand. Thailand,
14: Muang Thai, Thailand.
13: Iya Thailand yang dari jauh. Ya
14: wis
13: mas
14: Rowan. Yo. Waalaikumsalam Rupa Cincing. Madam Regani 6145477 satu lagi 35288 ya. Ya sekalian ya sorry ya saya langsung ambil 5 penelpon ya jujur aja yang aku mau ya seharian aku belum bisa istirahat. Pulang-pulang jam 3. Langsung gemburan jam 4 sampai seprene ya. Tinggal para monsu sih bablas maning ya. Semoga KBKBPN indah candak lah ya. 3528888 halo assalamualaikum selamat malam setara para mon.
17: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
14: wabarakatuh. Salam.
17: Setara para mon dangdut saporete.
14: Neman, budak caki bukan?
17: Iya.
14: Yup.
17: Ini lagunya apa mas?
14: Lagunya dangdut tapi campuran. Dangdut lama.
17: Mengejar badai aja.
14: Mengejar badai, badai dikejar. Yeah.
17: Iya.
14: Enggak
17: kayak Omar Ganis mengejar pilot, jadi aku mengejar badai.
14: Badai. Waduh. Lah nyong ngejar apa ya?
17: Mengejar Mama Ardi.
14: Oh, kayak gitu, Dik. Ngono, Dik. Iya. Yeah. Ngejar Mama Ardi.
17: Ya, Mama Lani ya. Salamnya yang pertama buat Mas Bawor ya.
14: Yo, Upo happy. Yo.
17: Buat Mama Ardinya.
14: Amin.
17: Pacang Robi, Mama Rengganis, Apurkon, Mama Lani, Kang Parjo, Unggas Nuri, Mama Wiwi, Mama Wante, Pak Ninghen,
14: Pak RT Lihin,
17: Pak RT Lihin, bareng ibu gurunya, Pak Acung,
14: terus
17: buat Kang Parto, buat Kang Sayu Lombok, terus buat Om Hendro bareng
14: Ismeling. Yuk, Papane Ari, Mamane Ari.
17: Papane Ari, Mamane Ari. Selamat malam.
14: Wih, grup Permata Brebes salami.
17: Iya, buat Pak Kusen yang mungkin udah tidur.
14: Udah tidur banyak ini. Iya.
17: Buat Mama Dini. Pak Handoko, Kang Samsul, Moja, Darwati, bareng emaknya juga. Buat semua aja yang menonton.
14: Yuk, bener. Oke.
17: Ya, makasih Mas Bawo. Assalamualaikum warahmatullahi
14: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi cing.
17: Yo.
14: Iya, Bunda Jagi Martin ngomong apa?
18: Ngomong apa, Andran? Ngomong apa? Jangan ngomong apa. Menang.
14: Gue sih, Martin ngomong apa? Salah kamar gue, Martin lagi petekan. Lima siji maning pas ora ya Gia. Ya pas siji maning 388 ya 35288 ya. Ya siji maning wis nggo indah pas karo terganti transisi. Ini sudah ada sebatas angan setelah jumpa pertama. Ada kasih sayang hari Jumat, ada pengorbanan dan mengejar debade. Bagi ya pelangsung halo assalamualaikum selamat malam setara para mon.
13: Waalaikumsalam setara para mon dan Desa Porete.
14: Naman.
13: Pak
14: Tones
13: Momot.
14: Yup. Lagune
13: Petualang Cinta.
14: Nggih. Ya kuwi nggih petekan mau pimen.
13: Boten, niku kan Bunda Saki ngomong Mama Ardi. Oh, tenes.
14: Oh protes, wis adalah anggi ning ngarep kowe. Ya jane jegrek iki. Aku ya lagi kan nyuprei jadi ini ya sak gleme. Ngarep lagi gawe TikTok.
17: Nyuprei maneh.
14: Nggih.
17: Nipun bateri ayah.
14: Lagi gawe TikTok wae, TikTok kan bae saiki.
17: Ya menjelang remaja ya nok ya.
14: Iya bener.
17: Sejak kalah karo lain-lainnya ya nok ya.
14: Yuh bener.
17: Ya wis Kang, salam Kang. Iya
14: iya iya Kang Kasnuri. Iya Kang Kasnuri.
12: Warti yang bengi-bengi kupak.
17: Kupak kok Kang.
14: Iya
17: lagi sunar rosul.
14: Oke. Asyik. Iya. Wae upo happy.
17: Iya upo happy, pipe pengen. Nggih pun Kang.
14: Yo.
17: Nggih. Spesialnya nggo Kang Bawor kali nek Kang.
14: Terima kasih.
17: Moga-moga sehat.
14: Amin amin amin.
17: Amin. Sehat dan rezeki nya lah ya. Segala cita-citanya terkabul lah sayanya.
14: Amin.
17: Nggih pun Kang, matur nuwun Kang. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam Dom Plating Ding.
17: Jos jos jos.
14: Baik ada arti yang di pagi jangan. Selamat malam untuk semua saja ya. Tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan malam di Dedang Dangdut Memory. Nanti ke season ketiga ya di Paramount Show Hospital Taring dan Tegal untuk panjenengan lanjut di Power ya. Makanya saya langsung nerima 6 sekaligus. Ya biasa enggak selonjor lah ya biar kecandak. Mohon banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Jaring kita semua. Dan nanti di season ketiga di Paramount Show Spesial Taring dan Tegalan untuk panjenengan ketemu lagi Power Somblak. Baik ya, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Paramount FM. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop

0: lutut, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya, semua badan merasa enak lah Mas Bawur. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
0: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawur.
1: Ya, terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
0: Dari radio Mas Bawur.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tulung, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Projo Sumarto, nomor 2, RT 02.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Paraman FM. Dari Desa Pareti. Ada di season ketiga yo. Jumpa lagi bareng Bawor juga yo. Di Paraman Show spesial Irama Tarling dan Irama Tegal untuk panjenengan. Bagaimana kabar balan saudara Paramon? Ya, mudah-mudahan yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya syarat batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 6145477. Beritip salam buat teman, rekan, dan netulan, sahabat, keluarga, tercinta. WhatsApp SMS online 085293199588. Ada Kasri mengalir jumpa kita di kesempatan malam ini, Cekewir. Ayo langsung 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara Paraman FM.
1: Selamat
0: malam. Mana teman
1: malam
0: sore teh cekiwir
1: cekiwir bagus kalau kata nengko teru sampai pagi lagu ni kita mas kasur wong teluan
0: kasur wong teluan ki
1: salam ya
0: yuk
1: perjanan mas Bawor yang selalu kacor
0: ya kudu
1: Jakutu
0: ni, kira aku mat, Jumat. Ya turung ah, lagi tangi turu.
1: Dimiki sama nas turu.
0: Iya, oleh setengah jam ding.
1: Ya Allah, yang enak menduru negelis.
0: Gelis sang remah mampu bantal dan yang turu yang mampu bantal turu langsung. Tapi kan tak alarm, tak alarm.
1: Yang mana alarm ya? Mama Arti, melepuh mama.
2: Mama Rengganis Pro Bawor kowe raja somplak super gacor Mama Rengganis Mama Rengganis belum tidur assalamualaikum
1: ayo keserawi tawon suruh bae main-main tur main-main turun kok kare si lepat kira sampean kantor
0: kakak bae Kang Trisno di Kuningan Jakarta
1: ya Allah Kang Trisno ya semoga bergabung ya seramanya dengan Paramon. Ini orang Paramon orangnya sompak semua. Lah kasih waras. Gacor kabe kan Kristo. Ya sing miki sing enake ya teh gacor. Angger gelem online ya gempar ya. Budaya Tegal Brebes. Oh iya kabe Mama Lani Islali yang parjo malam.
0: Okay.
1: HM apa HM lepo ba?
0: HM do pasti yo.
1: Happy lepo ba?
2: Saiki Mama Rengganis tambah lemu kayak Probawor si Raja Somplak. Assalamualaikum.
1: Sampean baru beli. Lemu.
0: Yeah, yo, Nyiratu, selamat malam Nyiratu.
1: Ye, mlebu nye. Iki mlebu terakhiran seruntungan Mas Tur.
0: Yo, ikut ae yo.
1: Mamalani, Nyiratu aku terus udah sakit seruntungan.
0: Iya, lu bar petek kan langsung.
1: Iya, pas kae kompromingan wong papat.
0: Iya, petekan wong katon.
1: Terus siapa maningnya? Tahu
0: sih tanggung kafe bayi. Ya kafe bayi tanggung
1: merem. Salam salam
0: bayi. Iyo.
1: Salam anturu kang Rede.
0: Yo salam salam bayi garing untuk ne.
1: Entongan minum bayi. Witawan panas neman mas Aurora udan.
0: Udan mau jam loro neng buaran lewat kulkas udan gede.
1: Orang gini. Orang udan. Ini sih nggak kafe bayi mas Aurora.
0: Yo siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam berbelas cincing. Yang punya wilayah Setenggal, Madam Reganis. Wilayah Duringin ada dosen Aldi, wong sekasih wong teluan bebes. 10 menit setengah 30 detik. hampir setengah menit. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon.
1: Selamat malam, Dangdut Desa Porete.
0: Naman?
1: Naman Tarlinya Saporete.
0: Cekewir.
1: Iya, Somplake Saporete.
0: Oh tuh, nera somplak tuh babor.
1: Iya, kacar teman.
0: Oleh setengah jam bes mending tuh.
1: Oh, turu.
0: Iyalah, mikir nah. Mudun langsung.
1: Malah pendengarnya ngenteni.
0: Kan ora pas ya.
1: Iya, wala aku ngenteni sama siaran maning ya.
0: Upo happy.
1: Upo happy.
0: Pokoknya sing penting aja sing miss call ngono ta ora tangi. Engko upo wis jam semene iki wis pas go ganti transi jam semene ta kuwi tak. Apa sih ini alarm mesti tangi nih. Iya mesti tangi nih. Bawa turun lali iya. Mesti tangi nih.
1: Parlinya zaman kuna baik ya bunyi-bunyi enak.
0: Apa kowe?
1: Bisa jadi
0: ditangisi.
1: Bisa jadi gedung.
0: Iya ya judulnya jadi ditangisi.
1: Iyalah nangisi gua apa?
0: Gua apa?
1: Pirang-pirang dona kecakeh. Ditangisi lah.
0: Ora lah.
1: Dunia orang setampah lah.
0: Langka bukune ditangisi.
1: Iya. Nangisi engko lah sayang. Sing ditangisi borong emut. Golet akeh. Salam engko miki mah jarang ya.
0: Yo.
1: Yang dundang langsung bisa mlaku macam.
0: Iya, terus tinggal nombor papat sih San. Yuk.
1: Ya, bareng mama tiba-tiba si Kendalo Kang Riki. Terus Kang Adianca.
0: Oke.
1: Mama Lani, Nai Mocok, maaf.
0: Yuk, gimana nih? Pakarnya mempetekan.
1: Terus buat Kang Dine, kita lebu mau.
0: Yuh.
1: Terus Bunda Jaki, Kang Doli, terus yang Kang Doli. Terus buat semuanya kafe lah.
0: Ya Papa HM, HM,
1: HM, HM.
2: Sugeng dalu ugi nyiratu pripun panjenengan sehat. Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah Sugeng dalu ugi Kang Riki.
0: Raju.
1: Kang Raju.
0: Oke, rungokno. Tu rungokno saja, oke.
3: Lorongnya bengi-bengi mocok terus sokang kewar.
0: Oh kayak kue, meh. Ukon.
1: Alah, orang cemburu ah. Hahaha. Ah, cemburu kang bawon.
0: Yo kayak kue.
1: Iya, bukan ini cemburu.
0: Ya urung lah, uon yang menitung anu teuru.
1: Iya, bukan tuku ya ayah.
0: Ya iya.
1: Okay.
0: Yo. Sing online wong endi Kang Bawor?
1: Apa?
0: Wae Kang Darmo Bakpo.
1: Kang Darmo Bakpo wong ke Malang Kang Darmo. Bakpone isine jeket Kang.
0: Iya.
1: Kang Darmo Bakpo ya.
0: Kang Trisno napa anak cinta ora duweni? Judul ini ora duweni.
1: Orang duweni.
0: Ya, judulnya orang duweni, orang cinta orang duweni.
1: Iya, orang cinta ya orang duweni. Ini cinta ya pe- Lagu cinta juga orang
0: duweni. Judulnya orang duweni.
1: Orang duweni. Lagunya
2: silonya. Osa. Yeah.
1: Osa. Apa sih?
0: Kasnuri pimen maksudnya sih.
1: Om Kasnuri.
0: Iya.
1: Apa sih Om?
0: Ngomong apa?
1: Ngomong pimen ya. Nah terus, Kang Trisno Kuningan Jakarta streaming.
0: Ya.
1: Oh iya, selamat malam.
0: Kita, omai kan si gedung aslinya.
1: Gedung.
0: Gedung melene Pulosari yo.
1: Oh, Pulosari Kidul.
0: Iya, sing gedung kuwi ning lore Pulosari, lore Karangsari wis gedung.
1: Oh, Karangsari.
0: Iya. Karangsari engko mudun kan gedung. Engko ngambil kanan no. Ana pertigaan Alfamart apa-apa kuwi.
1: Iya. Selamat malam. Yo. Semoga sehat selalu di Jakarta ya.
0: Iya.
1: Iya, di sini lah dingin habis hujan.
0: Padahal ini juga mikir maghrib.
1: Iya, terus buat Kang Erik, udah kita belum Bang Erik.
0: Yo, Bang Erik buh ya, urung nyendol-nyendol.
1: Iya, semoga sehat selalu di sana ya.
0: Oke.
1: Buat Kri.
4: ya jauh dari sanak saudara.
0: Iya, nek kono ta ana wong 15 ta ana tu wong daerah kono kono.
4: Oh, wong daerah.
0: Iya, ana sing Pak Siu, ya ana sing Pak Siu, ana wong Losari, ya gue pokoknya sing Jakarta kene.
4: Iya, yang penting sama orang Jawa berarti kumpul di sana juga kayak keluarga ya.
0: Ya iyalah, neng apartemen anak-anak wong 15.
4: Iya. Terus semuanya kabeh?
0: Yo.
4: Spesialis kok Kang Bawor, yo salah satu tindakan
0: ini
4: kubo ya.
0: Wes lah kuwi malah nglabruk kuning mburiku. Kata-kata ya turun yang dhuwur kadang turun ngisor kayak gue.
4: Ya terlalu ya
0: sih. Ya wis sak kuwe sak penake dhewek
4: pandeli. Penake yo pancen.
0: Wis tak wis sak kemuli tak selimuti.
4: Ngantani ayae.
0: Yo.
4: Iya. Matur nuwun nek
0: kamu. Yo siap.
4: Ya terlalu.
0: Amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumbla dingding.
4: Ya.
0: Ya ada Nyi Ratu yang ada di Desa Karanganyar, Bantar Bolong bersama Lalang Buana. 35288 yo sekali 4 lah. Ya sekali empat sekalian nih. Ya endah marem. Ya aku ini juga harus lonjor pegel nemen ki boyokin. Umpamane hanya tukang pijet lewat ngono wis. Langsung bayar ki ngono. Lewat ki lewat ngarepe Paramon. Yo halo assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
5: Waalaikumsalam secara Paramon. Katanya siapa rete?
0: Teman-teman.
5: Malam,
0: malam. Malam juga Kang Doli. Yo rotok meyek-meyek ngantuk kayak gue ya. Pada poinnya
5: iya.
0: Ya, mungkin kita aku sempat setengah jam tanah ya. Makanya aku nomor 6 si sana ya, langsung gue selonjor gue. Eh, sayang. Enak nom. Iya, gue akas-akas secuil buran.
5: Takutnya kan bawa.
0: Yup.
5: Ulung-ulung.
0: Apa?
5: Ulung-ulung Panjilaran.
0: Wirurut.
5: Wirurut.
0: Ulung-ulung mana ulung-ulung?
5: Ulung-ulung.
0: Panjilaran. Oh, neng YouTube ora jare.
5: Burang arti.
0: Iya.
5: Mana nak?
0: Iya.
5: Alam ya.
0: Oke. Okay. Langka. Langka kan?
5: Langka.
0: Iya. Apa ketresna?
5: Pada waringin.
0: Bandang waringin ya.
6: Dole ya wene si begadang buah dole.
0: Weh. Mbak Nopal.
5: Mbak Nopal kan sehat Mbak Nopal.
0: Oke.
5: Sehat Mbak Nopal.
0: Oke siap.
5: Keliling orang gue Parohim lagi apa Parohim Mbak Nopal.
0: Yuk.
5: Iya di Bang John kono ya. Handoko, Samsul, Handoko telah ikan-ikan dia.
0: Yuk.
5: Samsul, Kang Jajmat. Selamat malam. Aku sudah selalu di
0: yo.
5: Rupi, sembilan jeng. Apa HM juga ya. Sampai yang tahu Mama Fida.
0: Pandan maring ini nunung Elvi ya?
5: Iya.
0: Oke, okay, siap.
5: Di gue Bisa keracu, mungkin bilang kau rasa.
0: Oke.
5: Pas Nuri ya.
6: Loh, sehat. Iman kan Doli.
0: Iya.
5: Iman Marganis.
6: Loh, sehat. Iman kan Doli.
0: Weh, apa yang Nopal sehat?
5: Sehat yang muncul-muncul kering kok. Online-online, mana war?
0: Oke.
5: Rame-rame.
0: Yo, wir urut.
5: Wir urut ya, Kang Wiryo.
0: Malam. Yo.
5: Siapa mana ya? Bisa kasih mau siapa dia berdua apa di gondrong? Mama Ari, Papa Ari.
0: Yo.
5: Mama
0: Ari,
5: Songgo.
0: Oke. Okay.
5: Bayanto.
0: Di
5: Lopo-Lopo.
0: Yo.
5: Marjo ya.
0: Yo.
5: Malane juga malam Mama Siri. Siapa maning lah? Oh, KBB lah kayo.
0: Oke, okay, siap.
5: Rina ya. Dorong ya malam. Karo Ukon juga malam.
0: Ya, siap.
5: Alvin juga ya. Oh, KBB lah. Bisa lo kan bawa motor juga kan bawa.
0: Di.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam berbelah dingding. Pagi ada Kang Doli di Dabak Kidul ya. 6145477 yop. Ya di sana ada Wat Cemet, mahasiswa Kobra ya. Cuma saja yang ada di Dabak Kidul, Dabak Lor ya. Ada Mas Joko Pleng ada Mama Ibush. 6145477 wala assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
7: Darlingi Sabtorete.
0: Teman-teman.
7: Oke,
0: Kang Wir. Iya. Oke.
7: Aduh, kayak meyek-meyek
0: primen gue. Primen iya, apaan mulu bengi kayak kie.
7: Laku, ya, suara apa-apa lah. Mulai nge di anu nak kenang gue istirahat.
0: Iya, makanya ini nombor papat sisan
7: ya,
0: sojol.
7: Iya, cetek-cetek ya tuh.
0: Iya, kayak gue.
7: Ya, berarti ngodang kayak gue, ya berarti ketemu nek segegem pasir buah.
0: Wah, segegem pasir.
7: Iya, segegem orang ya.
0: Iya.
7: Kenang gue ngurugi
0: ya. Bener, ya.
7: Ya, sekarang ini milik Kang Dolito ya.
0: Uji. Ini kulon pernah ngetan ya?
7: Ini kulon.
0: Ini kulon.
7: Mudun lagi wingi, anu kakang ipare matang puluhan
0: sih. Oh, iya, iya, iya.
7: Iya. Nah, ini langsung ngetan mau. Iya, nginep sama kita.
0: Wingi, wingi ya.
7: Iya, malam Kamis.
0: Iya, papa HM, HM, HM.
7: HM, HM, HM, HM. Durung turu ya.
0: Papa HM kok yang menit turu.
7: Iya,
0: wagu yang menit turu.
7: Kok anak kucing nangis sama Papa HM.
0: Anu kue.
7: Iya, wis sehat selalu ya, Pak HM ya. Buat Kang Bawar juga sehat selalu Kang Bawar ya.
0: Asik.
7: Ya kue lah harus itu jaluk ya nomor siji kesehatan ya kue ya.
0: Pasti itu.
7: Ah, saya kebiasaan Kang Bawar ya.
0: Oke.
7: Wis pokoknya judulnya sing sabar lah.
0: Sabar tuh pasti.
7: Iya nganggar orang sabar lubar.
0: Lubar.
7: Iya, Aisyah. Mas Kang Bawar ya.
0: Yo siap.
7: Yo sehat selalu Kang Bawar.
0: Amin amin.
7: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah kencing.
7: Yes.
0: Ada Kang Wir yang ada di Kali Gang Sabunya. Bawar hadir bersama produk PT Denatur. Yo capcus kasur wong taliwan. Iciki Wir kelang selonjor.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Saporeci. Ada segenggam pasir ya tadi Pandan Waringin ini. Tamu kondangan kok malah kekeset. Ada juga Sengasa Ruang Teluan dan Aja Ditangisi ya. Ya, 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon. Naman
1: Somplak Sepore
0: Ecekewir
1: Kempire Sepore
0: Kodu
1: Martine Sepore
0: Layo Eyo
1: Meyeke Mop
0: Ulum Meyeke Bener
1: Di Borong Kabeh
0: Borong Kabeh
1: Dewek sing kayak kowe tapi sing pentingnya sehat.
0: Oh alhamdulillah bergas waras terkenas iso tuku beras.
1: Berarti barangnya akas
0: ya. Akas lah.
1: Iya bisa manjat.
0: Iya, nanti baik, udan, panas, wes, pokoknya terjang, we.
1: Syukurlah. Mudah-mudahan lancar selalu ya.
0: Amin.
1: Jadi dan gini libur gitu.
0: Iya, rong dina, Kamis Jumat.
1: Oh, rong dina.
0: Iya.
1: Berarti Kamis Jumat ke Sabtu nih manjing.
0: Manjing, tapi negeri Jawa Barat atau satu nih pre.
1: Oh iya. Oh, berarti manjing maning kok apa minggunya libur maning.
0: Gitu. Iya. Gue wis turu kekeselan mungkin.
1: Yang sudah sendal bayro bisa mancing hanya bakta.
0: Yo, oke.
1: Kenyong apa ya? Jenengan kayak siaran seanjok ya bah ya?
0: Ya seanjok ya.
1: Anjok ya. Aja usah dianggap main temen ya. Tetap bayi dipaksa.
0: Iya. Masa anjok ya?
1: Setengah jam rasanya
0: keprint. Ya malah puyeng.
1: Ya nyong durung pernah ngalami.
0: Miki kan terima nemo. Begitu mudun klesek deh gue.
1: Iya.
0: Tapi malah mumet ya. Bawa asli ini.
1: Ya
0: nyong
1: tidur lebih pirang menit lah.
0: Wong gue yang melebunan baik sih.
1: Siapa?
0: Bunda Santi.
1: Wong kaya diurusi lah. Duene lagune remang-remang.
0: Iya.
1: Kalian lah kan dua judul, dua judul. Kenyong berhubung malam Jumat ya.
0: Yap.
1: Coba lihat di kelinting lagune Ajian Semar Bawor Somplah.
0: Lu Ajian Semar Bawor.
1: Iya. Soalnya nyong wis merasa berbunga-bunga wingi Haji Toro. Monitor ya.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai dibela-belan.
0: Oh, Haji Toro.
1: Iya. Ya monitor terus.
0: Oh, Haji Toro sing kowe sing ning apa Pasir Panjang?
1: Iya. Kan wingi be sempat galau radionya rusak.
0: Oh.
1: Bareng aja kowe tuku maning sing tuner lah.
0: Oh, tuner maning. Iya,
1: iya air ya. Kok ngomong karo aku, Mas?
0: Iya, kalem.
1: Ngomongnya primen ya, Mas. Nyong ora bisa Jawa.
0: Ya, ngomongnya biasa wae bahasa Indonesia lah, Ji, Kaji.
1: Ngomongnya kuwe. Ngomong karo nyong kaya kiye, Plak. Jadi penyiar kaya wong emang temen karo kawan, Bo. Kayak kuwe.
0: Oh, kaya kuwe.
1: Iya. Jadi ciri nyongnya jawabannya ya iya. Penyiar kela kalaka. Anak amanah yang Mbak Erik, Mas Kang Erik, Bang Erik be sampai enak. Ya kita sok ngulungin nyong. Eman motornya mogok begitu lungi. Panteng gelam begitu lungi. Anak amanah ning kaca batur ya.
0: Ya anjok.
1: Anjok. Akala kepenyer kayak gitu. Jadi mau nih kongkon dolan ya po nang omae nyong. Ya ku.
0: Insya Allah Pak Haji Tara.
1: Suruh dolan nyari pelak mumpet ini apa?
0: Kira,
1: ini ngerti di India, wilayah Salem. Ngerti kata Wong Arane Batire lagi siluman yung ceritanya suwe nang kana ya kayak wartawan ditakoni bae
0: tahun ni bae padahal padahal monitornya wis suwe ya
1: iya monitornya wis suwe tapi orang ngerti arane nyong ari moni online gue upo-upo siapa ya
0: upo siapa
1: ya gue iya bareng gue wis ketemu tak casting arane upo kenyong sampean wong kentir
0: iya Bang Erik, habis monitor, Bang Erik.
1: Ya bang, cepat dikirim agian sama Rebawor, bang. Sehat ya bang, sehat selalu. Iya, jadi moninya, ayo wong, kue ya, apa ya, uangnya kayaknya harus sampean, eman, iya. Nyong cerita kayak kue ya, eman tak eman, tapi hari malam minggu, kalau malam Senin gawainnya gawain penyakit.
0: Gue gue mana si nyong ci
1: gue mana si nyong basi bisa nega penyakit keprimen po kasih usung kok ngerongok kena bae sampein monitor lah ini neta monitornya 6.10 sampai jam rolas lewi
0: ya ini berarti ini monitor beliau
1: ya pasti monitor wong ini be pas lagi maghrib ora dipateni
0: oh kayak gue radio dipateni
1: iya selalu dikiliki volumenya deweknya pan lembur di bengi sih gue sih kan apa ya nyerpis motor mesinnya
0: ya salam sehat kembali po dari Bang Erik
1: ya mudah-mudahan sehat ya yang ditinggalkannya juga sehat sehat selalu Bang Erik semangat selalu
0: okay.
1: Biasanya Bang Erik rebutan karo dulu renyong sih
0: jadi tadi kayaknya oh malam Jumat ya
1: iya wayai
0: kayaknya oh iya wayai
1: wayai akas
0: kayaknya iya mau ra uwe ora apa sih ini
1: salam menggo mau sing wisping manjing ping loro ya ada perengganis
0: Ini
1: ditabrak karo haji toro karo bojone
0: iya bojone siapa sih jenenge
1: kontakon soalnya wong ado sih tapi nekat nemen kue pan online segala loyal kada lah
0: oh ya endah belah malang wong hiburan ya
1: iya
0: jadi yeah.
1: Menyong kan anggermoni online teng kana apa yang nganggu HP WA bisa ora ya ya angel WA tak angel wong yang be
0: oke iya, Nyiratu, selamat malam.
1: Nyiratu karolang lang.
0: Iya, yeah, salam satria. Wayahe ngasah malam Jumat ta, penyiare wayahe ngasah keris. Ora de keris. Ngasah jimat jare ya ampun.
1: Gue nek kecubung biru karo andang-andang.
0: Wah, adek. Andek keris, jubung biru karo andeng-andeng.
1: Keris ta. Karena bulu perindu pengalah.
0: Ile. Ile.
1: Tapi pasti dua kue sih. Kalian nasi ngomong wayai ya. Persalaman gue sih lelit madan ngirit ya.
0: Iya madan ngirit. Madan ngirit. Aduh.
1: Ibarat motor tak motor Supra.
0: Iya kayak gue.
1: Jadi ayam.
0: Bener.
1: Tahu online.
0: Iya.
1: Ari lagu ni lewat TWA harus diputer. Ya, kue tak, kue nggak penyakit kue, sing kue bulu perindu.
0: Ida power dua ni keris, orang dua keris nyong lah.
1: Orang dua ni andengan.
0: Bunda Santi, aku isi melek po, jealous.
1: Ya, kue jealous kalau tiga jam.
0: Ya, ya. Isya bersama Bapak Nuridin di Timur Eksis Tol Adiwerna. Iya, Isa bersama Bapak Nuridin ya, di Timur Eksis Tol Adiwerna. Ya, Exit.
1: Salam
0: iya, berarti dari Timur Eksis Tol Adiwerna berarti ini udah cempe lemu apa Mbah Nok? Iya, Sa.
1: Wis po percuma ngomong karo bawor kang ngerti kabeh. Arti dan ora usah ngomong karo bawor kewe posisi ana nang kene. Ora usah ngomong kaya kowe. Wong jangan
0: lemong nek pasir panjang gone Pak Kajitero apa wis ning bengkel ini etan gilipo lah tane ngerti
1: ya iya. kan
0: wong iku nguyu. Ketir. Ini kemudian pernah nyervis motor mono yakin motorku kan mau kena anu apa jenis ganti busi waktu itu.
1: Mati busine.
0: Iya pas pit pop kemien.
1: Iya kota pertengahan sebelah kulone ukuran sebelah.
0: Iya bener. Iya. Wayahe ngampak opo ngiletok we jare panes manes.
1: Monitor
0: terus mau sore
1: malam ya. Ya sejujur sing Medan Raja setengah tua ya. Kang Teddy Dewi Unti.
0: Unti ya.
2: Ngomong apa robo kembarang
1: ngomong apa?
0: Mbok jare ngomong apa gerembeng sing wae kowe jare Bunda Santi.
1: Salam. Wis rasa melu-melu wis. Wilayah peleman tok. Ayo, timu suwe nyong ya.
0: Bunda Rini.
1: Iya.
0: Bunda Rini kayak ngomong kayak sore wih, berarti suratan miki sih.
1: Kayak wong tercepat di sirep kabe.
0: Iya, kan sirep kabe malam Jumat yakin. Miki ini udah nih mau maghrib.
1: Oh udah.
0: Iya.
1: Nah kini tuh istirang dino. Terus Kang Bang John juga hampir mau mayat dina.
0: Iya benar.
1: Kenyong nembek kerumu sedulur tua ya, bayi Nopal.
0: Mbak Nopal ya mau sendol Mbak Nopal.
1: Sekali-kali muncul maning oh. Mbak Nopal aja kayak dosene.
0: Kayak dosene. Kancelam. Monitor to monitor Mbak Nopal, dosene gue yang monitor.
1: Iya, tapi kan bisa nek dosene menghilang dewek melo menghilang.
0: Iya, akhirnya tak parani oh, ning dosene yo. Oh. Ini sampe ini bisa nek ora online jadi badi geger jadi. Ning jawab badi geger. Ampun, men. Aduh, geger-geger pimen malah kok ngisi-ngisi kak.
1: Iya iya angger moni maning rame-rame lawannya kan baik.
0: Iya bener
1: ya. Terus kok bakul jamu ya.
0: Iya watri-watri.
1: Iya barangkali masih monitor.
0: Iya ya. Hewan itu turu wae nguradine nggo kak nggo bantalan ya. Kadang-kadang turu kadang-kadang melek kayak gue.
1: Aku jamu ya kayak kue meremelan. Terus kok Bang Aril orang kasih di monitor.
0: Ya. Oh Bang Aril, oh yang ini oh yang di Banjarbaru.
1: Iya. Kang sedulur enom maning.
0: Napa gue?
1: Kang Acong Pagian.
0: Oh Kang Acong Pagian ten.
1: Iya. Kita sedulur nyong sing. Enom maning ya. Neng Itali.
0: Oh neng Itali.
1: Yang selalu eksis dari setiap nyambut lagi bubar nyambut gawe.
0: Iya.
1: Iya sing gue wadon selingan mumpung orang di jalur paruh bayu ini tadi orang di jalur dewe.
0: Iya. Orang ini jaluk lagu dewe tahun 2026 rilis urung mana sebulan-sulan acan.
1: Lah Royal Kadal.
0: Malam Jumat tak ake wong melek ya Kang Ici Giwir jumlah dining jos Esa ya. Sing melek bahasa ini sing duda-duda kuwe. Iya sing de pasangan ta ya wis kancel pos ya.
1: Semacam bunda kosanti sing sing semacam duda ya orangnya lagi melek. Gue nek remang-remang tok sing ngerti lagu.
0: Ya. Weh, yuwatri, watri, watri, weh, masih tetap monitor Kang Bawor, terima kasih salamnya, weh.
1: Ya yuk, jamune ndak enda bisa akas.
0: Jane nyong sini, wes wayai, jane asli nih racian jamu yakin. Iya. Iya nyong wes jane wes wayai di jamoni.
1: Ya iyo.
0: Wes wayai.
1: Kita musli. Ya butuh ya perlu.
0: Iya, oh iya, habu top. Upo radio ne, anastrome, nggo bantalan, datine stres, pimen. Bunda Santi.
1: Ya iya. Kata sing lagi melentang kue, sing duwe wilayah Pleman.
0: Kue, sama Winda kali belinyi, ise, kang Upo.
1: Iya, mau Winda kali wing. Terus ana maning sedulur sing lagi paling tua ya.
0: Bunda Jeje, ya Bunda Jeje lagi sibuk tanpa putu sih.
1: Iya.
0: Ya anaknya Nokia, ya berarti anaknya Bontote.
1: Iya barangkali monitor.
0: Iya, Iya ya, bukan barangkali monitor, tapi wingi lagi selamatan kayak puputan.
1: Oh iya. Nah, kita kira orang akas mengendingin di
0: belakang. Nyong, nah ini pak kulkas Miki.
1: Kulkas.
0: Iya, neng kulkas pak kulkas.
1: Makan jam berapa?
0: Jam berapa? Mau jam 11.
1: Cuek kan?
0: Ya, jam loro balik. Apa kau danan balik ke?
1: Kan kita Melayu neng kayak neng musue nyong neng Madura.
0: Oh, kuping kau Senin.
1: Senin.
0: Yo.
1: Wah, lebih parah maning ya penyakit. Di mana si rombengi? Senin yang kau mana mana?
0: Mana?
1: Gagal pagi torok.
0: Iya, gagal pagi torok. Iya.
1: Yeah.
0: Mm. Upo sehat po Kang Acong.
1: Kan mikir di salami Kang. Dulur sing enom. Kang Yanto bete dulur muncul Kang Yanto.
0: Ya, Kang Yanto langit lagi luar kota mungkin.
1: Iya mungkin biasanya sok kendaraan.
0: Oke. Okay.
1: Kasuritas mangan
0: HM.
1: Iya, terus Ibni Abdillah ya.
0: Iya, benar.
1: Terus Iya
0: yang main turu. Pokoknya sih ngomong wis duwe kaya kowe wis turu kabeh pada.
1: Iya wis. Penting kok angger sampean wis turu langsung aset bae. Sing penting nang sehat-sehatan nak aja legu remang-remang. Ora usah dianu. Ora rame-rame.
0: Ya. Kang Pawar, aku mau nitip salam ke Mas Jamal bersama istrinya Mbak Tati yang ada di Gerbang Kertasari. Dia ngefan sama Kang Pawar.
1: Ya, wong jeremon ini anak si ngomong Pawar kalah kebatire.
0: Iya.
1: Haji Toro besi durung kenal be, durung ngerti be.
0: Ngefan. Lah gue mungkin Kang Jamal karo istrine jare ngefan men gue Yuwatri ngomong.
1: Iya. Soale suruh dolan.
0: Enggak suruh dolan be.
1: Berarti kan ngefan.
0: Iya bener ngefan.
1: Sing sangkane wong liya kowe.
0: Pawor ora duwe pamor.
1: Ora duwe pamor.
0: Wi utek ning dengkul.
1: Haji Toro.
0: Kening
1: pokoknya na eman teman karo kau.
0: Yeah.
1: Eman ke anas dulu nomaning sing eman ya Bang Erik.
0: Yo Bang Erik.
1: Iya.
0: Neng di Bang Erik kaya gue.
1: Iya. Jadi mau ini neng di sih.
0: Neng
1: pak gue.
0: Neng Malta Italin.
1: Iya.
0: Emang para mon anjok mana kaya gue?
1: Iya surhat gue wis lah.
0: Para mon anjok ji, kalem ji. Tekun jenengan yang ada bewes. Ison ngulok nih setara Paramon.
1: Usintina wingi kayak wartawan.
0: Ya yes, insya Allah nih kira aku lewat mono insya Allah tak mampir ke Pak Haji Toro. Insya Allah wis.
1: Isi ngerti mayakian ya.
0: Iya.
1: Iya sama radio nabe di tingkringan nang meja dungur nemen.
0: Kaya gue.
1: Manggone sound system.
0: Gue speaker aktif.
1: Iya.
0: Pentol.
1: Jadi mon inilah nang nyong tak bebas ikian. Paling sih ngorong-ngorong kena nang kuburan.
0: Iya, paling-paling siluman-siluman. Halo, Pak Haji. Iya.
1: Iya, pungis banjirnya siluman, ngorong-ngorong kena radio, penyiarnya siluman
0: mani. Siluman mani, jauh, wes.
1: Simon nenek kentir mani,
0: bener-bener. Iya, siluman, oh, sing radio batir nang Tegal.
1: Iya. Yang penting gitu lah, jaga bojone uang.
0: Nah, ya ku, ya.
1: Ana pasale
0: saiki. Karo
1: temenane wong di pamer-pamernya. Iya.
0: Yo. Ayo kowe apa jenenge? Apa Acung?
1: Ya Pak Acung.
0: Yo.
1: Yo.
0: Yo.
1: Kowe lagune spesial karo wong sing kowe Italia.
0: Yap, oke.
1: Iya. Kamar bawur kentir.
0: Kowe Bang Erik.
1: Makasih ya, Kang.
0: Yup.
1: Spesialnya Bu Mardi, Tur Anggi dan Argi.
0: Yap.
1: Iya.
0: Makasih Toro, salami lah.
1: Iya wis,
0: Ube.
1: Mengger mone nyong mana-mani ya, tak main nomor yang gerus tuku HP
0: kira. Iya, tuku HP yang jadul wae Pak Haji.
1: Iya. Kata jadi mone ini HP kita khusus WA atau. Tapi nyong pengen online penasaran ngomongnya kayak aku.
0: Iya. Iya, wong bahasa Indonesia, bahasa Sunda ge mangga tuh Baji. Biasa abi mah.
1: Ngerti Sunda
0: segala. Jare ngomong Seragen tapi ngerti Sunda kaya kowe ya, Pak.
1: Ya kan takon-takonnya kayak kowe.
0: Iya.
1: Sebenarnya wong ngerti sih. Kan yang ceritanya kayak wartawan kayak kowe
0: iya.
1: Aslinya wong Seragen. Tapi bojone ning Tasik maune.
0: Ya.
1: Setelah ning Tasik kembali ke Tegal.
0: Yo.
1: Mamane Anggi. Almarhum.
0: Oh.
1: Akhirnya saya iki bujang mani.
0: Iya, jadi ini po kulit ning randake dhewe po. Kayak kowe ya.
1: Gartian.
0: Alur ceritanya pasti Pak Kajitaro ngomong kayak gue.
1: Durung ngomong, durung apa sampai nih?
0: Ya, naluri po.
1: ngomongnya kayak kita rasanya. Mudah-mudahan hari ini orang ngerongok kena ya.
0: Ya, kita wis turun, nggak turun lali, wis jablek gong turunnya. Kowe pangerik, kowe wes kasih toro wes awani. Padahal aku negeri kon urip neng Salem betah yakin.
1: Jadi mau nih neng kowe tercanda kumpang masih nom nomen.
0: Ya le.
1: Umuran nih 30 tahun.
0: Wah rawani 30 tahun.
1: Yang bisa kowe tak jadi tak cerita misalnya mungkin. Bisa kau germoni dolan meni tak kenal naya toroin nyok kayak.
0: Ya wes, insya Allah aku di planning neng Majenang sih mengko.
1: Kapan?
0: Mbuh kuwi mbuh dinane mbuh apa bulane ora ngerti bahwa sing penting bani mana. Heeh. Wong kok karo nggo meuji we engko.
1: Ya sekali-kali barangnya kasih
0: kian. Iya.
1: Manjat mene wong. Konyong tekan terna mana dulu.
0: Iya kok e kowe jare acak suwen diangkati jare Bang Erik. Iya.
1: Ya wis Bang sehat selalu ya Bang.
0: Yup.
1: Ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu. Amin. Yeah.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam Dobrat Cincing. Opo happy ya yang ada di kota kecil Salem. Kota itu damai, dingin, diterpangin kumbang. Kalau berbicara di kota Salem Pak Kajitoro, saya itu udah hafal daerah-daerah Salem tuh. Sampai dukuh mana yang belum keinjak oleh power ya. Bayu 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Kang Dute Sporet, assalamualaikum Kang. Balane Setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal lo.
0: Gitu lo.
3: Gitu lo. Ya. Asana pengajian ben lubar kan ati ben muter nyenengan ki.
0: Oke.
3: Samping ya samping warung. Lho itu ana jamu-jamune kok jamu kapan tenan bae opo jam siji mbah apa-apa.
0: Ya si sanjang kula sing.
3: Kamu tulan apa sih Pak? Ora usah po. Lanjut ah.
0: Lagu apa sih?
3: Materi Kang.
0: Kalah materi.
3: Oke. Oke. Berdana ke Pak Bon. Terus sampe musik ya mau sarapan harus siaran ya.
0: Ya ngisuk ngisuk bengi ya Cek Nyong anu para manusia talinge sesung aku.
3: Iya, oh iya. Oh wis iya ngomong sih. Monitor pas miki kae pemeru pas pragat 50 mene mene mutun ki pengajian ini tak apa wit sampean kae barisa nyong bisa balik kasih yasinan nang wong tua terus ngene rame ngomong ora tak setel ya.
0: Oke.
3: Ya.
0: Ya. Ya.
3: Susu putih.
0: Yo.
3: Ya, lanjut kan.
0: Yo.
3: Banget tuh ketuk.
0: Oke.
3: Jemaah Toloyo.
0: Yo.
3: Bahati kalau anak juga ya.
0: Heeh.
3: Ibu Rini, Pak Jono,
0: Mbak
3: Belva, Pak Rike, terus sama suami ya. Putra Raju alias Raja Udara. Enak
0: tuh. Iya.
3: Lanjut. Pak
0: Sandi
3: Kulbowo,
0: ya.
3: Pak Malami Kang Barjo, Pak Terus Adi Ansa, Maria Di Mariati, Mintel Mintel Mintel, kue Panleman ya,
0: Nasumadi
3: de, Ibu Yang Tahu, Paman Neng, Kak Bambang, yang ke belakang stasiun ya, terus buat buat Dewi Kunti, Kang Neji, buat Lemu, buat
0: saudara
3: Pansam. Oke, kemarin hari raya apa nih? Tuh,
0: Ganis. Wis kok wis kiye wis online.
3: Wis ora mau.
0: Wis online. Wis online pertama.
3: Oh, iya.
0: Jare terus bar online ku lagune pantun.
3: Oh iya, nunggu monitor udah
0: besar. Iya.
3: Tadi pada ngumpul pengajian sih. Heeh. Guys, tutup balik awal bersih. Lanjut.
4: Selamat malam Papa HM. Lah kuwe liku arane wong online. Assalamualaikum.
3: Ya, asih plek ora raju.
0: Ya isih kok ta. Mantolo kaya iwak. Yo,
3: pesare artok kaya nyong iki. Iwak
0: dan iya.
3: Iya.
0: Yo.
3: Kas sore, kas mangan, kas mama Wiwin menelepon. Ya, sama Wiwin, Pak Jo, Pak Sarwin Nur, Pak Leman, Pak Kasem Mandela ya.
0: Oke.
3: Mintel-mintel. Wah, teri. Si Amin sama Nuha. Mbak Septi, Nuruk, Mbak Cinta Nola.
0: Oke.
3: Matur. Si Amin sama Nuha. Jangan Marti, jadi turun apa nih?
0: Turun paling ya.
3: Iya lah, kan semua-semuanya pada sonar rasul tapi
0: iya, iya. Arti lo?
3: Si siaran kalau si online top kan?
0: Iya, arti kan sonar rasulnya kan rasa apa? Nggak ya dewe kan?
3: Udah bukuin, bukan di kuing. Si online kalau si siaran pada baik.
0: Iya. Orang arti ini maksudnya.
3: Eh, ya lanjut ya.
0: Iya.
3: Terus, memari, pari.
0: Oke.
3: Mungkin jenang. Tapi ini nyawa dengar, nah ini melakasi ini semikul apa kang?
0: Iya.
3: Iya, maaf mas, tak kesini kota wingi, tapi itu kemarin pada turu.
0: Oke.
3: Jadi, ngomong tembini, beana kita pembuh, terlebih kita pakai.
0: Salam sehat, Papa HM, gue Bang Erik.
3: Eh, Bang Erik, Bang Jun, udah dimulai, Bang Jun. Sama Yatina,
0: Bang Jun
3: sama teman-temannya ya.
0: Iya.
3: Yang di Itali,
0: Bang
3: Mama Winda.
0: Bang Jun yang ini turu saru, oh.
3: Wah, saya
0: mau
3: maning, biasa memayatina,
0: berohim, terus berurut, ya.
3: Iya kan berurut, mau ingat kali ini ya, berohim, terus. Eh, Mbak Nopal ya Mbak, apa sih kan, kalau betul orang ini masih kamu tuh nggak bakal sih bapak uang Mbak.
0: Iya uang, mangane mie karo lontong Mbak.
3: Mie karo lontong Mbak.
0: Iya.
3: Lanjut, orang Samsung Adoko ya,
0: orang
3: Marenggani terus gue. Manis, Bunda Saki, Nirato, Kauon, terus Oisa Putra ya. Lanjut, Mani, Miki Mama Ari, Kang Sesus, terus Bang Jul Batun, Bang Komi, sama Bang Mwagas, lanjut. Bunda Cece, ini Mbak Yurin Tua Belaka, ayo kolak abonik.
0: Iya, biasa. Apa Acong?
3: Iya, kalau cuma ya, Pak.
0: Apa Acong?
3: Coba kan?
0: Abah Acung.
3: Oh iya bah, iya bah. SEK motor gak bah. Motor gak bah.
0: Turun
3: Asarno cuma.
0: Kayak bebe uang bah.
3: Iya mengani iya minyak merontong bah.
0: Eh
3: Pak Acung langsung turun Pak Acung.
0: Dari penyiare delet maning baik kumat. Kumat itu sekait mau sore. Manes banes. Manes banes.
3: Oh manes banes, iya manes. Iya. Lanjut tidak pacul, tidak pacul, nanti pacul.
0: Dewi pacul. Gunyal-gunyal pacul.
3: Gunyal-gunyal pacul. Mas Arman pacul. Mama Nadia. Kerapukul. Kerapul. Terus. Mbak Nono. Kali nyaman. Ini lah kamu nyendol lah. Kami berarti ayam. Ayam. Pada tubuh. Lanjut.

0: orang cendol sih biasanya banyak suara.
1: Iya.
0: Iya bener, malah jumbo sih bener ya kan.
1: Ah bener, biasa lah ya
0: kita. Khusus orang-orang kaget ya.
1: Iya.
0: Oh boleh cara karya kayak ya.
1: Iya.
0: Kalau orang kaki semua sar lalu kan.
1: Amin amin.
0: Boleh. Terima kasih kan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dobla cincing.
0: Jos.
2: Setunggal penemuan Kang.
1: Iya pagi apa? Yang punya wilayah keturunan yo Papa HM HM HM HM. Pagi sementara ya 11:29 waktu Indonesia Barat yo. Ini lagu yang dirilis di tahun 2026 urung ana sulan-sulan acan ya. Anget ning jero sing anget ning jero apa Nes Banes? Nggih, kuwi jalukane wong Itali wi anget ning jero. Aduh, tahun terbaru 2026 urung ana sulan lagu. Pinter-pinter nemen kok. Lho, sing nyanyine ayu bisa nek lho. Anget ning jero. Iya. Yeah. Sing anget ning jero apane kuwi? Iya. Ya kowe delet maling jare kumat ya bener ya. Alah yo, akhirnya halusinasi. Alah, anget ning jero. Iya. Yeah. Alah yo. Toblek, toblek. Ampun war, ampun. Iya. Yeah. Yeah. Aje. Alah je.

주다 또르네 잡는 낭니 참 상아 예.

0: Baik ya, angening jero cocok karo suasana malam Jumat. Ajian Semar Bawor.
1: Salah setunggal penemuan kang aneh bin ajaib. Naminipun Ajian Semar Mesem.
0: Yeah.
1: Aduh, krumu-krumu gawat ki.
0: Setiap
1: pembadun yang kena Ajian Semar Mesem, jadi pada kedanan.
0: Uluyung.
1: Nah, maka para sederek, sinten kang baktakaken lagu puniki, boten sanes Mas Pepen Effendi alias Kang Sarmin. Sareng Ajian Semar Mesem.
0: Iya.
1: Mangga dipirengaken.
0: Mangga dipirengaken sederek.

0: kena tok blok aku ni aduh. HP ni ampun. Kena tok blok ni pimen ya. Dia ngomong apa?
1: Mau masuk susah banget. Dengan
2: tetap kelingan nok Aisyah.

0: fate indietro, se andati.
1: Etan.
0: Ipi men si Buddha Santi ning
1: Pawarsa.
0: Dosen Aji. Iya kalem. Ya wes, iya kalem Kang, tenan kalem gue. Dosennya yo ngumpul ke mahasiswi maning. Mahasiswi baru-baru oke, okay, sen dosen.

0: Erik siap cari Mbak Yunita, siap deh. Bang Erik siap.
1: Yeah, kita kaplak-kaplak gue di dados HM ya gue.
2: Iya.
1: Wah, Mbak Yunita siap, Bang Erik.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
3: Bajab wadon selingan hajar wis lah kalah ye. Saya Juni ye Mbak Yunita jare. Kapan yo angkati gaskeun saksuk jare ye. Jare ngomongne Bang Erik ye. Papa HM to ketua umum DK

Yo, ceblem, ceblem. Ceblem yo kok malam Minggu atau malam Senin. Ya, kok karo Arci Westi.

0: bosen. Sama jemblem kan kata Kang Bawor, jemblem itu apa yang jeblak. Terus
1: meletek.
0: Pokoknya hitam, belakangnya hitam.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Saporete. Ya, ada kalah matri wadon selingeng. Ya, ada juga tadi anget ning jero. Anget ning jero iki modele apa ya? Ya, terus ada juga ajian Semar Bawor ya tadi. Iya. Ya, anget ning jero iki apa modele ya? Pagi 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam. Yang di Saporete.
0: Nama-nama-nama di Bang Erik.
1: Mau masuk pintu Bang.
0: Susah.
1: Dari Diva Dangdut. Tapi kalau tadi yang itu mau masuk. Kalau ini tadi susah banget dengerin ngobrol aja.
0: Ngobrol aja tadi ya.
1: Iya. Lagunya minta lagunya biasa kan.
0: Apa gue?
1: Lagi seneng itu apa sama gue? Apa ya? Dasarnya masih demen. Iya.
0: Cikiwir. Waduh. Oke. Okay.
1: Bahasanya Cikiwir. Bagi salam ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang perdana buat Bang Erik. Selamat pagi.
0: Oh, pagi sana sih malam. Sana sekitar jam 9-an.
1: Oh, iya. Tukeran itu jamnya sama ya.
0: Oke, 4 jam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, masih di sana masih jam 9-an apa jam 8-an.
1: Oh iya, masih sore ya.
0: Iya, jam 8.
1: Berarti masih monitor.
0: Iya, monitor.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Bareng teman-temannya ya.
0: Iya, gitu, oke, ya. Di sana.
1: Terus Mbak Yunita.
0: Yon,
1: Mama
0: ya.
1: Yunita apa Mbak Yunita?
0: Ya, Mama Yunita bisa, Mbak Yunita bisa di Kalibakung.
1: Oh iya, Mbak Yunita di Kalibakung. Selamat pagi.
0: Pagi kalau di sini Taya jam 12
1: iya,
0: lebih.
1: Selamat pagi.
0: Yuk. Ya.
1: Terus Opo.
0: Yuk, oke.
1: Okay.
0: Yo, salam kembali sehat nggih, Bang Erik we. Endol berarti.
1: Iya. Terus.
0: Yeah.
1: Yo.
0: Wae engko malam Minggu kon opo apa jenenge? Duet jemblem.
1: Oh, suka jemblemnya enggak? Bang Erik suka jemblemnya enggak?
0: Kan jemblemnya per kok rumahnya kan itu yang jual jemblem-jemblem banyak kok di situ. Di Tambun ya. Yeah.
1: Insyaallah ya.
0: Yup, wae.
1: Insyaallah Bang Erik besok.
0: Meninggal dua malam.
1: Iya. Terus Bunda Rini.
0: Bunda Rini Pak Pramudiono.
1: Pramudiono.
0: Iya, kayak wis istirahat ya.
1: Iya.
0: Mama Rengganis wis ngiler.
1: Mama Rengganis.
0: Iya.
1: Mama Lani.
0: Wah. Yo, Papa HM, HM, HM.
1: Papa HM.
0: Nah,
1: itu perdana ya nanti ya.
0: Iya.
1: Di kakak.
0: Oh, di kakak. Weh, ya perdana ngomong Bang Erik kan jadi ketua umum.
1: Bang Erik ketua umum.
0: Ora, Papa HM kan jadi ketua umum.
1: Oh.
0: Sing ngusul iya. Bang Erik, iya.
1: Oh.
0: Iya. Yeah.
1: Terus
0: kamu tak. Iya, kamu tak. Weh, upo happy nyendol.
1: Ya upo. Tapi ngomongnya kok itu. Apa ya, pelan, maksudnya suaranya enggak, biasanya kan
0: rada keras.
1: Iya,
0: iya, iya
1: pelan.
0: Kecapean banget.
1: Terus Kang Mutar
0: udah
1: ya. Tidur kali ya Kang ya,
0: yang biasa malam Jumat.
1: Malam Jumat
0: ya baik, biasalah daripada tidur. Sing-sing melek iki bahasane sira duwe pasangan-pasangan lah.
1: Kecapean ya.
0: Iya sing online. Ya.
1: Enggak apa-apa yang online.
0: Iya.
1: Yang online hiburan
0: sih. Jemblem punya siapa ya jembleme? Ya semengko pokoknya nyanyiane Bang Erik.
1: Iya.
0: Iya. Sing total jajanan no.
1: Itu Wartim masih melek.
0: Wartim ya wis turu.
1: Jelas iya ya.
0: Ya, sing monitor iki wong sing dhewe kaya jelas iki Mama Ikma sing duwe cara bikin sing jebrak pletek tengahe.
1: Itu kayaknya ikang ya?
0: Iya, ikmah. Terus kayak bosnya minah ting-ting ya, melek.
1: Apa?
0: Minah ting-ting.
1: Minah ting-ting.
0: Oh, bosnya ikmah, ho.
1: Oh.
0: Isah melek, isih.
1: Iya.
0: Karena apa? Sendiri. Bosnya karena anak buahnya pada.
1: Oh,
0: Ojo buka gitu, ojo buka kartu, oh, Kang.
1: Ya enggak apa-apa lah, emang kenapa? Ya nyatanya gitu ya.
0: Ya, ya apa-apa.
1: Wah, aku nyatanya begini juga enggak apa-apa. Sama-sama.
0: Jelas, Kang, ya wes.
1: Single parent.
0: Wah.
1: Iya.
0: Biasa mau cuma.
1: Jangan ngerebut punya orang ya.
0: Ah ya oh ya oh ya oh ya oh oh ha webo lu ngok nopo.
1: Nggak boleh nopo.
0: Iya, gue jadi ngomongnya Bang Erik sendiri baik kaya penyiar cocok nemen.
1: Lah tahu aja Bang Erik ya. Ya iya emang cocok.
0: Kalem kalem wes gue ada jemblem ya.
1: Nah ya, kalau sendiri sendiri nggak enak, berdua lebih baik ya Kang. Iya. Ya udah buat semuanya saja.
0: Oh.
1: Nira tuh juga udah tidur kali ya.
0: Ya orang sendal-sendal sih biasanya negara nun sendal.
1: Iya ngantuk.
0: Nira tuh Nira tuh nota ya.
1: Oh, ada pelanggan Nira tuh.
0: Ya analah.
1: Itu kan COVID ini tuh.
0: Tuh lang-lang buana.
1: Kirain kan COVID ini.
0: Bukan COVID ini justru malah klub DKK omengko. Kang Kopidin.
1: Oh itu lang-lang buana itu suaminya.
0: Yap.
1: Oh iya iya iya baru tahu.
0: Hajar wes langsung ke KUA wes lah jadi Bang Erik. Yang kosek lah.
1: Pelan-pelan ya.
0: Ya nguru alatnya disit.
1: Menghitung hari.
0: Iya.
1: Hari bayi.
0: Bayi.
1: Namanya orang Jawa kan harus semuanya harus apa? Perhitungan. Kalau Bang Erik,
0: statusnya? Statusnya ada, tapi kan di sana sendiri juga.
1: Oh.
0: Ada di Selawi.
1: Tidak boleh macam-macam ya.
0: Yo, nggak boleh macam-macam jadi Bang Erik.
1: Iya, nungguin nyonyanya. Anak-anak. Kalau mau berbuat sesuatu harus ingat mereka.
0: Yup, siap, siap.
1: Iya. Ya udah buat semuanya
0: okay,
1: saja.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya biasa.
0: Yuk.
1: Buat Kang Bawang. Siapanya semoga sehat selalu.
0: Yuk.
1: Oh, sama Nona Manisnya.
0: Yuk, jadi ngomongin kesuen, kesusu imsak, jadi Bang Erik.
1: Sabar ya.
0: Yuk.
1: Terus banyak rezeki.
0: Amin, amin.
1: Selalu diberi kelancaran dalam segala
0: urusan. Amin, matur nuwun.
1: Makasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumla cing-cing. Bagi yep, yang punya padu raksa Pemalang, Mama Arji, ya. Yunita we langsung cancel maning berarti turu. Ayo 6145477 di Sapa. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Stara Paramon.
2: Selamat pagi. Balone Paramon.
0: Tante teh.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Rimen kabare.
0: Alhamdulillah, bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Oh. Yang ladak nemen ya.
0: Ya iyalah.
2: Demiki wong wadone sapa?
0: Mbok wadone sapa? Wah, tadi sampai mek takon-takon dosen.
2: Suarane kayong.
0: Suarane pimen. Suarane pimen.
2: Suarane kayong sahdu.
0: Oh, sahdu.
2: Iya.
0: Oh, kayak gue.
2: Kayong ora bisa ngomong Jawa sih.
0: Oh, padahal wong Pemalang ora iso Jawa pimen.
2: Oh, arti nyong wong Jakarta.
0: Oh, Jakarta.
2: Metropolit.
0: Oh, kayak gue. Ke dosen Aldi muncul ki po. Dosen Aldi ki.
2: Berarti kami wong Pemalang.
0: Pemalang.
2: Pemalang Jawa Timur ya.
0: Gua Pemalang. Dasar dosen Pemalang Jawa Timur. Nek Jawa Timur to Malang oh. Pemalang ya Jawa Tengah. Halo?
2: Jawa Tengah.
0: Iya, nek nek opo jenenge Malang ta iya Jawa Timur.
2: Oh. Ya. Air Pemalang ta biasane ngomongnya opo kuwi?
0: Opo? Iya, aja kuwi lah. Kaya kuwi ya. Oh. Mana rane ya?
2: Nah, Solo ya.
0: Iya.
3: Bang dosen Aldi krungu suarane wadon ayu langsung jenggele.
2: Ya, ayu mau beli untuk
0: rumah. Langsung jenggele bener bang, John langsung wani online bang. Yes, bener-bener.
2: Ya orang
0: yang kau.
2: Kebenaran
0: lagi kiyang lah 10 tahun orang online.
4: Assalamualaikum Pak dosen, astagfirullahaladzim, kamu keturun kangen nemen Pak dosen Aldi, kamu keturun kangen nemen suaranya di Menekaton limang lima abad binekaton dosen Aldi papa kangen ya papa
0: nek kulo to aku tak selalu nyapa kan yang punya setanggal memerengenis punya dukuringin dosen Aldi mesti kan anak
2: iya
0: ya, uruannya ya
2: jebule murid-muridnya ini pada urip ya
0: oh bisa pada urip Dewi tadi Dewi Kunti oh, terus lopot lah lopot si monitor.
2: Oh. Syukurlah pada sehat kabeh.
0: Iya, sehat kabeh.
2: Oh ya syukur.
0: Syukur
2: ya.
0: We murid-murid iki sih.
2: Iya. Panjang umur.
0: Cerobi we ngarep-ngarep.
2: Iya. Monitor terus ya. Kena nomornya hilang kabeh.
0: Oh, kayak kriset.
2: Keriset siapa?
0: Keriset apa kecemplung banyu? HP ini.
2: Oh, artinya keriset sing digendong ning penganten.
0: Di keriso. Eh, ini.
2: Ngerti nyong keris kasing di selatna ning.
0: Oh, nah yang penganten lo.
2: Iya. Sing di selatna ning bruto.
0: Iya, yang bruto, wi keris.
2: Keris.
0: Oh.
2: Jen-jen berarti.
0: Ke riset.
2: Lah bahasa ne bahasa kayak gue kayak ngomongnya angel.
0: Dia cari dosen pi men si keris terang ngerti.
2: Ya dosen kemien
0: no. Saya gitu dia.
2: Wis pensiun.
0: Oh wis pensiun iya bener. Ya,
2: mata pelajarannya kelalen iya. Kabe.
0: Wis kelalen kabe. Ya bener, neng ngomong pensiun bener Papa HM yakin, ya Bang Erik, wih neng ngomong pensiun bener, wih.
2: Bener. Pelajarannya kelalen kabe.
0: Kelalen kabe Bang Erik.
2: Yeah. Iya.
0: Iya bener.
2: Pokoknya saiki pinter ya bahasa ayang iyalah.
0: Weh, dapat salam ya. Selamat pagi dosen Aldi.
2: Oh, selamat pagi.
0: Weh, Mama Ardi sing mau mikir lagi online sak durunge dirimu.
2: Kowe mikir.
0: Ya.
2: Arane siapa?
0: Mama Ardi.
2: Dikane kaya yune nyong arane.
0: Yune nyong. Eh, Mbak yune nyong.
2: Kaya yune nyong.
0: Ini ini
2: randa apa na bojone
0: eh? Ya takon-takon apa
2: ya kowe tau ngarane
0: arane mung takon-tok war
2: ya ngarane wong arane wong takon
0: iya yang apa jenenge mangkane aku kan ngomong miki ning malam Jumat kuwi sing sih meleki bangsane wong sing dewek-dewek kaya kuwe
2: lah nyong ana pasanganane be
0: eh isih online ya
2: lagi karo dolanan.
0: Yo karo dolanan. Weh, meru ngono piye, Pak Em? Yo dolanan lagi dolanan.
2: Lagi karo dolanan kaple maksud.
0: Weh, dolanan kaple
2: iya. Iya, tong ben dolanan apa?
0: Iya, aja negative thinking ya gue ya.
2: Setingin siapa?
0: Negative thinking ya setingin.
2: Iya negatif setingking ya. Bahasanya sampean bahasa intel lah ya.
0: Angel dikit ya.
2: Iya yang mana paham juga bangsa
0: iya dengerin no, ini monitor terus oh. Mama Ardi. Jadi mau pas online gak dengerin gue kita kata apal pengen ngedengerin.
2: Nyongrongo kena. Mulai nih kami kita kon, wong madunya siapa sih suarane halus.
0: Halus ya. Akhirnya kepancing terus akhirnya online. Gue udah 10 tahun ora online di.
2: Ya ora kepancing dasar wis ana niat.
0: Wis ana niat. Iya nek wis ana niat.
2: Iya lu nomor ning sampean.
0: Oh iya bener.
2: Kowe miki nyung dadake metu.
0: Metu terus
2: ning neta.
0: Ning konter ngarepe apa mat kae?
2: Ora maksude ono maring bocah nom iki di lebokna nomor iki ndelon wae aku.
0: Oh kaya kowe.
2: Oh. Iya anjingane beli bisa.
0: Oh.
2: Bisa ning anjing nak kae.
0: Dosen yang nganjingin nomor merah bisa kwe dosen
2: asli yang mikir langsung metu maring jabak
0: ya jadi bocah nomoran isi hana ya
2: sih kan lagi pada tulanan kaple-kaple
0: iya kaple-kaplean iya bener
2: nomor kaya kwe di anjing nakangnya
0: kan jaring ngomong
2: maksudnya kudunya kan aja di anjing naning WA apa WhatsApp
0: iya WhatsApp
2: WhatsApp ya
0: we yeah yeah we Kang Ridi Angsor halo selamat pagi Juragan Malang
2: iya selamat pagi juga nyong biasanya ya we wis wudu ya durung
0: wis wudu tapi durung ya
2: durung
0: ya karena apa
2: wis lebokna nomor lagunya apa ya sing enak
0: enak kabeh bojo Jawa enak
2: pengen tak kuwe
0: apa
2: ya ning lagu bek lalen kabeh kok
0: nah dasare wis pensiun suwe akhire lalen
2: iya kayak lagi fokuse ngelus-ngelus
0: iya ngelus weh mama rendengani stakon mas kia sing online Kang Aldi juga ringin iya weh mas tangga lo lori masjid to
2: iya weh ya aktif terus
0: aktif
2: mulun aktif nyatan aktif
0: pak dosen jam segini kok masih melek kan punya pasangan weh mama Ardi
2: mama Ardi
0: iya ya miki sing sak durungin jenengan online gue
2: iya
0: sing jari
2: lagi main-main.
0: Lagi main-main we.
2: Cara Jawa lagi dolanan.
0: Ya dolanan ya.
2: Iya lagi. Ya kayak-kayalah.
0: Ya kayak-kayalah wis dolanan apa bae wis lah.
2: Ya maksudnya dolanan mendis pegel. Dolanan sikil pegel.
0: Nah, sikil pegel.
2: Iya,
0: biasa. Nah kayak kue
2: Mamarci, kue mikirannya Mamarci
0: iya
2: wisdana
0: iya wisdana iya ya wisdana lah jenengnya Arci ini wih anaknya
2: bisa takutnya anak-anak
0: iya anak apa ya orang apa-apa kamu bukan didatangnya murid
2: oh iya
0: iya
2: anggar kata aku tuhnya tukang nyuci
0: saiki kue pendatang-pendatang baru akem bukan aku didatangnya murid karena jenengan dosennya
2: Mula nyong-nyong saya kuis beli pintar.
0: Oh, beli pintar is mumat. Kuis pensiun baik.
2: Suka ganti liane baik. Weh, apa HM ya kena weh sih.
0: Dati dosen.
2: Iya. Dari kata wongnya cerdas sih.
0: Nggak ya gue.
2: Ngomongnya banter orang gena.
0: Nggak nengger presimen DKK teka ya. Peresmian DKK.
2: DKK sih singkatan apa?
0: Duda kaplak-kaplak.
2: Oh. Masjidnya kan diselamatin.
0: Iya, diselamatin langgap origin.
2: Ake duda nih.
0: Wah, ake HM, Topidin, Parjo, Edi Dados.
2: Turung payu-payu.
0: Ya makanya duda kaplak-kaplak ini kono.
2: Yang lenak maning
0: lenak maning
2: leyo lenda kon ngomong ini gurung payu-payu
0: iya memang gurung payu
2: iya iya
0: bener makanya kaplak-kaplak
2: kawin pada berusaha luru beli sih
0: Iya, wek, wedos lu ngono kuwi ke Pak HM.
2: Iya.
0: Lu beli sih, kira.
2: Lagunya orang bawa.
0: Lagunya apa?
2: Keder ya.
0: Keder, ngir lagunya kayak mau isi keder mani.
2: Lagune apa ya? Bebeli singarane. Sampai ini kali kan lagu beli.
0: Lah karepmu apa ku ora ngerti kok kelingan lagu beli yo kelingan lo.
2: Ini maksudnya hari kelingan lagu jenyong didodokan aja dulu apa.
0: Oh kaya kue.
2: Iya.
0: Oh sing apik ngono.
2: Iya. Lah
0: yo mangking ibu yo Jawa.
2: Ibu Jawa ta. Andalane kan Riti A.
0: Oh apa musim rendengan. Kecewa.
2: Kaining sang sang hyang seri sang hyang.
0: Oh, wow, bukit sang hyang Dora.
2: Iya aku we.
0: Oh, bukit sang hyang Dora ya.
2: Iya, judulnya we.
0: Oh, iya.
2: Durung diputar.
0: Durung.
2: Iya wis we lagu kowe wis.
0: Oh, we, lagu kowe wae.
2: Iya.
0: Bukit sang hyang Dora.
2: Sampeyan hafal ya.
0: Iya, wong penyiar ya.
2: Yang artinya kayak sing bukit-bukit.
0: Oh, sing bukit-bukit. Ya bukit-bukit ke beda, bukit sing kuwe ya. Bukit sing kuwe beda.
2: Iya. Abah HM.
0: Ya, Papa HM. Saya jenenge Papa HM, dosen.
2: Saiki.
0: Iya, Papa saya.
2: Oh. Yang tamu undang aja Papa.
0: Tidak apa.
2: Mamas.
0: Ya Mamas.
2: Mamas HM.
0: Lu anak weh, ya lu aneh Mama Sa'em. Ya orang papa tambahan nom.
2: Iya. Kalau wongnya kayak Emma nemen.
0: Langka-langka.
2: Langka-langka.
0: Iya bener.
5: Mas Aldi dan ngerti lagunya Janu, Puyo Jawa, enak
0: ya, kita monitor terus yuk. Aslinya mau meneng wae, aslinya monitor terus wong siji-siji ya.
2: Iya. Karena nomor hilang kape kan.
0: Oke. Okay.
2: Misalnya orang Rindi.
0: Oh, kue Upo Happy, Upo Happy, Upo Galo kue. Saiki jenenge Upo Happy.
2: Upo Happy.
0: Iya, sini Salem.
2: Kue ya duda maning.
0: Wah, masih nggak gue liat meluru meluru.
2: Turung oleh oleh.
0: Oh, turung oleh oleh, bodoh.
2: Iya, kayak masa
0: bodoh.
2: Upo beri nembang enak ya.
0: Iya, bener.
2: Suarane empuk.
0: Empuk.
2: Kue berarti acara kene kapan?
0: Ya engko kok tak kabar-kabar ngono lagi dipandi rilis diset
2: jam. Bisa aja awan.
0: Oh, aja awan bengi lagi ini siaran.
2: Bisa kowe acarane kaya kowe jam 12 ngono.
0: Jam 12 awan.
2: Jam 12 bengi.
0: Wah, kowe yo numpak odong-odong kaya gemien dirimu. Weh cerah biru ngono. Weh jadi orang pengen awan di bengi jam rolas. Ya numpah odong-odong.
2: Iya numpah odong-odong sih. Ngocok suh.
0: Iya. Iya. Jadi jadi Upo Happy ulih tapi ucul maning Pak dosen. Jadi Bang Arik.
2: Orang ditaleni.
0: Iya orang ditaleni sih.
2: Dungan ditaleni udah jauh ucul.
0: Iya bencok ucul kayak gue.
2: Orang ditaleni ya tekiting.
0: Ya bener.
2: Ya salamnya kan kok
0: KBB. Oh KBB ya.
2: Iya.
0: Yang
2: emang nutupin
0: kan. Iya wes karena tunjuk no karung rumah ini lagu. Weh Papa HM. Weh Papa HM nyendol maning.
2: Nyendol apa
0: sih? Iya nyendol mini maning nyendol.
2: Oh Mama HM.
0: Papa HM Mama HM ya Mamas.
2: Ini emangnya bor-boran.
0: Iya langka-langka.
2: Iya.
0: Iya.
2: Nyortolan mono pira yang gue bawa arek sang ini nyonge isin.
0: Isin, iya bener.
2: Iya. Rokoknya gue bawa nanti. Kapan nakal?
0: Allah yung, piyung.
2: Ya wis mana sih kang bawa?
0: Oke okay, siap.
2: Ya wis salam ya kabin bawa sing. Sing pada melan.
0: Oke.
2: Satu sial lagi kang orang bawa.
0: Ya makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sebelah tingting. Terima kasih sekali ya dosen Aldi bersama keluarga yang ada di Dukuh Ringin ya sana ya. Aslinya itu monitor aslinya. Makanya ngerti Mama Rengganis online kan tak sebut juga ya. yang punya wilayah Setenggal ya Madam Rengganis, yang punya Dukuh Ringin Dosen Aldi, mesti anak ya. Mesti anak nih gue ya.

Pagi ya Pak, assalamualaikum Mas Bawor, Kumutri Kesien di kawasan Jawa Mulia. Bagi-bagi salam untuk Nyiracu, Pak Agustin, Teh Dewi Cendana, Jengjeng Robi, Mbak Nia, ada Mbak Am, Mbak Imah Mulyadi, Mbak Dewi Mejaya, dan Mama Lani, Mama Neng. Ada Mama Silmi, Mama Frida, ya, Jajak Rajum, Abah Sarul, Abah Yanto, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Burkon, Kang Parto, Kang Kasnuri, Kang Parjo, Kang Parto, spesialin ke keempat anekyu, Ayu Singge, Kiki dan Reza. Lami kuning dong di play, ya, terima kasih. Pagi Mama Hikmah, ya hadir ya Kang Bawor, lagu ini kecewa, spesial Pais Banu. Super spesialin ke 44 My Heart.

Pagi ya Pak, tuntas sudah kebersamaan Bauri kesempatan pagi hari ini sudah tersimpan. Dasarnya masih demen, ada Bukit Cangeng Dora, Buyut Jawa. Ada kecewa, ada musim penerian dan lain sebagainya. Ya sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang Dut ya, jam 6 sore. Bauri mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bersama produk PT Denatur, ya yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci, keran air juga diperiksa demi kebaikan dan keselamatan bersama. Yang punya aktivitas malam tetap semangat, yoi cekewir. Kalau sesuatu yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramount FM, Dangdut Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun itu merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun, ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yo, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya, tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh,
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kaya semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi gek pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya.

0: alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter mas, sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan. Iya, iya. Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
0: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
0: Setelah alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
0: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
0: Vitama memelihara kesehatan mata.
2: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02 Kalimati Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk Denatur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturunan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Jadi risik A-E-A-E boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangane teh secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Ora medin-medeni yo. Ki aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kowe. Ki wis akeh lumrah nang kene. Mulane, yo sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh. Iya ki ya. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke, yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top? Obat apa sih kue?
0: Habu top, kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa, asal teratur konsumsi ne.
1: Ya wis oh menek, nyong jaluk len.
0: Cuilan baik, aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: kok. Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: plastik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mana? Kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepu,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli.

Abu Top itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Aya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie. Tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bae yo ya.
0: Oh, habutop. Antosan jendengan ae sikinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya ae si kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ae si enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbare penyong.
0: Kesi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwulu, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: 101,5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu dari rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat, hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri, sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya, seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya.

0: mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat, mereka tidak lagi merasakan kebingungan, mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang tujuh orang ini? Marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu dan apa artinya adil? Saudara hadirin, secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini, orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu, itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah, juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan ini, dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini bisa kita katakan, orang kaya, ada orang kaya enggak di sini?
1: Banyak.
0: Ada orang kaya enggak?
1: Banyak.
0: Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara

0: hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim, ada yang alim di sini?
1: Ada.
0: Tolong dengerin orang alim, yang ustadz, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya, dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat, ada pejabat?
1: Banyak.
0: Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya, pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya, bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah, lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal, perlu jilat atas, perlu injak bawah, perlu sikut kiri kanan, setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan. Tidak mau zakat, infak, apatah lagi sedekah. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim, dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim, dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini, memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti, kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada kan di surah Yasin? Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin. Gitu aja biar urusan lancar. Fal yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bimakanu yaksibun. Terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu, kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya, memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar sholat kita, adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya. Sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib. Betul apa betul?
1: Betul.
0: 5 waktu. Nah sholat itu, kalau sholat bagus, taruhlah 7 menit. Kalau sholatnya itu kilat, 4 menit. Ada lagi yang kilat khusus, nggak pakai perangko, 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah, sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Adil kepada Allah. Adil kepada yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Adil kepada manusia, adil kepada binatang, adil kepada alam. Yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar, akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar, gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi, banjir melanda kemana-mana, tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain, apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam, tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam, mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang tekun beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah enggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya.
2: Ada orang sembahyangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70.
0: Enggak istimewa. Itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih mudah terpengaruh oleh lingkungan, tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah, dia tekun beribadah,
2: Allah cinta betul pemuda semacam itu.
0: Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peruncuran moral. Dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak, ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah, apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah, itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri menuntut ilmu, itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun, kalau untuk dengan niat, bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat, supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran. Seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, there is not the lightful memory. Ya barat itu kan kulon. Saya lebih senang pakai orang kulon saja. There is not the lightful memories and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang, Kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu, mumpung masih muda puas-puasin ibadah, mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua, puas-puasin dalam artian yang positif tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat, entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Nah, jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang, istilah ngepopnya ngeceng katanya. Oh, ini mau diadakan festival, secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode, kalau sudah jadi mode, ah, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar ABRI masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja, ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan, pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, wa khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida, wa syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahum dzakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lo sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya, sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda oke bos, kulun nuwun, yes sir, yes man, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin.
1: Amin.
3: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari,

0: Kabupaten Brebes atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir nyonge wong Tegal kota Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 15 Mei 2026. Ya, dan silakan buat Balani Setara Paramon ya yang mau gabung bisa kring di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS sama WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya.

0: juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
0: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Di Pagoda Paramon Koyang Dangdut sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya buat balanya Setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glukoma, terus mata katarak, mata minus, mata silinder, terus rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah, mata iritasi, mata berair ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata J. Iya, vitamanya diminum ya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul ya. Terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk ada selfie Kitty ya, cintaku sekuat yang listrik ya, sudah digoyang. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Hola.
0: Hello. Hello. Lu. Hello. Hello. Hello.
1: Setara Paramon.
0: Setara Paramon Dangdute. Saporete nemen. Kang Doli, lagune apa Kang? Sengaja nyong langsung nodong lagu band sampean nih yang ngebleng. Ya.
1: Bali tersenyum.
0: Walah, Bali tersenyum ya. Yuk.
1: Salam jalan.
0: Monggo. Terus iya
1: kayak bisa pada kondo.
0: Iya.
1: Ada. Mama Eja ya. Hilman karo MS itu karo Mama Hilman.
0: Kang Miss begitu Mama Hilman ya. Mama Nadia, selamat pagi.
1: Mama Nadia pagi.
0: Iya.
1: Trio pesek
0: kok kue. Iya.
1: Eh? Iya, trio pengok kok.
0: Yo coba pengok nemen lah. Aja. Mbak Febi Belpas pagi Mbak Febi. Febi
1: Belpas pagi.
0: Oh, DJ salam 2 kapsul.
1: Ini aku kare ya bareng wong
0: ini. Mbak Nia. Iya, wingi balik jam pira sih kono Kang? Sedih latok Kang, ala dalang.
1: Seberapa
0: jam? Iya, wes.
1: Ya lumayan kan ya kok.
0: Mame Abila Kang Doli. Mama Romi Gonyel.
1: Gonyel
0: lagi apanya? Lagi lutak lutik. Iya, Mama Cinta pagi Mama Cinta. Selamat pagi Mama. Iya Kang Ardiansyah.
1: Ardiansyah pagi Ardiansyah. Kang Mukhtar dong.
0: Kang Mukhtar. Kang Mukhtar. Ya. Kang Mukhtar, jengat no, ya, lekap beri ke jengat no, asli nih jengat no. Kapan? Oh, ini Semarang. Kang Doli umain di kue Bamba Febi Belpas takon umain nengen di, umain perak karo Bu Ida. Perak Mbak Febi. Iya, budek mut.
1: Demot tekan.
0: Jare sikile sekelen. Sikile sekelen. Kakan joget. Iya, sekelen Kang. Aduh, Omajet ya, Omajet rosa nemen ya.
1: Omajet
0: awalnya durung.
1: Oh, lihat puasa durung.
0: Iya durung.
1: kasih
0: kasih bisa nih nyong sih lah sih kakak juga dewa kayak konyong ya kang aku suruh rumah Ibu Ida kang Doli mbak Febi ya, ya berarti berarti si Ibu Ida ngidul ya nyoba Bu Ida urung weruh om kas nyoblek
1: kas nore barang Mbak Wiwine
0: yo
1: mama kewe mama wasra yang beb si cp pasti beb
0: ya
1: ibnya bila jika toso
0: iya terus iya Oh, ning waktu aku dolan nang Kang Doli ra weruh kali. Ya weruh ya lewate ndisit neno, lewate ngidul neno. Lewate sing lor weruh kali, tapi dong sik kidul ora weruh kali. Ya.
1: Santi Purbowo.
0: Iya. Iya.
1: Saya Putih.
0: Bu Fatimah.
1: Bu Fatimah.
0: Selamat pagi Bu Huneni juga ya, pagi Bu Huneni. Gupak. Lagi gupak deh Anci ya.
1: Gupak pasti.
0: Ya.
1: Adoko kan Mas Denver.
0: Marganis. Ipurwanto.
1: Ipurwanto.
0: Bapak
1: Ala Robi.
0: Iya.
1: Bapak Ari, Bapak Ari. Bapak Kume.
0: Iya. Iya.
1: Bapak
0: Bebe.
1: Malaysia, Putri Kodok pasti Putri Kodok.
0: Iya. Siapa maning? Ya.
1: Siapa nak guyur mana? Pasti napa kanapi?
0: Iya. Ya. Wis ngok kabebain.
1: Kurine Pak Pramudiono apa?
0: Yo. Ami bakar madu. Ya.
1: Kumine lagi lucak
0: yo. Wis Kang Parto. Ya. Iya lagi ngumbai. Ngumbai nyambi masa Kang Doli pentol nemen ah Kang Parto. Iya. Sregepe pol ya. Wis. Lah suarane ndi Kang? Wis Kang. Yo. Yo.
1: Spesialnya ngomberia ya. Matur suwun.
0: Nggih Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jajaj, terima kasih Kang Doli. Siji maning yu di sapa di 6145477. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi cocok ya batinya. Sapore denemen. Bisa langsung nyong kayak gie ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa langsung tiba-tiba suara saya berubah ya.
3: Unik temen-temen kayak gue ngantin kombar ya. Pertengahan terima.
0: Padahalnya orang ngati ke Kang Parjo ya. Tapi suaranya bisa langsung.
3: Harus berubah ya.
0: Ya, kue.
3: Lagunya Maria.
0: Lagunya Pak Kang Parjo.
3: Kang Mas. Mas
0: Parjo.
3: Ya.
0: Iya.
3: Selamat ya, perdana Pak Maria para keluarga.
0: Ya. Amin.
3: Nang Doli.
0: Iya.
3: Buat Nong Lani.
0: Iya kan.
3: Buat Jumati umpun ya kan dua kapsul.
0: Mbak Feby.
3: Mbak Feby Belpas.
0: Mbak
3: Turi. Mama Bibi.
0: Iya.
3: Buat ibu-ibu semua yang suka ya. Semuanya selamat pagi.
0: Iya.
3: Buat tulisan ibu. Jamal Tolo ya, terkitong ya, beserta ke di masyarakat dinya ya.
0: Iya.
3: Trio Pesek.
0: Trio Pesek.
3: Lani, Mama Nadia, Mama Nunung, Bapak, Tiga Darah Manis ya juga ya.
0: Kang Parto. Ibu, jadi suaranya berubah jadi bandut, Mbak Ria.
3: Parto, Parto.
0: Mama Lani pagi abu.
3: Selamat pagi.
0: Salam juga. Kenal dari Gani.
3: Ya, salam kenal juga.
0: Minta ya. Dikenalin sama Wong Kaine ibu.
3: Ya, kenal sama Wong Kaine.
0: Ya bisa ya. Orang kenal sama Wong Kaine ibu. Itu pipin ceritanya ya.
3: Orang kenal.
0: Aduh, Dede Gani.
3: Gani lagi apa? Dia sarapan.
0: Iya, libur ya, masih libur ya.
3: Masih. Kenapa Selasa mungkin ya?
0: Iya. Terus?
3: Buat. Maksudnya Mama Bibin ya, Mbak Bibin. Buat. Mungkin Maya.
0: Waratium.
3: Waratium.
0: Tumben, Miki orang mau ngek.
3: Apa ini? Ganti.
0: Oh, ganti. Lah kan ciri khasnya berarti ya dong kan berarti Kang Parjo kayak kok ya. Nah, ki berarti ganti berarti lah Kang ngeke Mama Wartiem. Ya.
3: Mama Reng.
0: Mama Reng Ganis Buto Ijo suka suka muncul Kang Kopidin. Ya. Ya.
3: Ate muncul ya.
0: Ya Abah Sahrul.
3: Abah Sahrul selamat pagi.
0: Bandote Pak Go Badajinan.
3: Ya muter banget perak ya dia.
0: Ha ha ha.
3: Nanti ya. Atau kepoleh.
0: Ji.
3: Termutinya juga.
0: Iya.
3: Iya. Pagi
0: cengkrong. Iya, ngerti mangkate Selasa sih aku ibune beklalen.
3: Iya, ngerti sih ya.
0: Tapi ya nyoba sing emutan sampai Selasa ya. Iya, lagi kayak pernah ngomong ya sampai Selasa cuman dia ibune beklalen bisa Abah Parjo kemutan bae aku. Iya, iya, iya, iya.
3: Iya, iya, iya. Kemut. Nama ya, kan. Lagi apa sih, Bre?
0: Lagi sakelen, Kang.
3: Sakelen. Menen joget anu kumulya
0: joget.
3: Banter. Sakelen joget. Bekrung ya kan joget kan di sakelen.
0: Aduh, aduh, Bude.
3: Ayo, ya. Selamat pagi.
0: Iya,
3: Pak
0: ya.
3: Agustin ya. Dana Teh Dinda Teh
0: Dinda
3: Mama Arfi Nyirat juga ya pagi buat Kang Parto ya Mama Lidia Bapaknya Hari Mana Hari
0: Bang
3: Bumi Cerampuk ya juga ya selamat pagi terus buat
0: Ami Ketan Bakar Tuan, Madu ya. Sama Umi Ami Laila
3: Umi Laila
0: ya.
3: Mas Akunnya juga Kang
0: ya.
3: Mari selamat pagi. Selamat
0: pagi. Bang, bang, bang
3: ya.
0: Rimen beri ya. Mama lali jadi sakelan, jadi di kudunya diwayu ayah gue. Iya kak, jadi budek mut. Wis, telat mah. Wah, ya. Wis di, ya wis diwayu ya budek. Iya. Iya, Mama Lani main saran telat ya, Mas. Halo, ala. Adalah sesengat sekelen lo ya. Kang. Wah, pesawat. Neng, pesawat. Neng, Kang. Kang Parjo. Wah. Aduh, pesawat Kang. Alah. Adalah Kang Parjo. Wow. Aduh. Alah. Wow. Jadi orang nganggungnya orang idua yu manis nganggungnya apa bude. Ya ngerti iya wis rahasia wis orang serahasia nanyong ngerti. Yuk ah, cikgu yang manis.